104,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandrinya tantos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangat.

0: Cuma dengan cengkang katukang panon buncawi sudah ngalengat dua lengan nyeklan jimatna anu seueur lantaran gijak sakarisna nyungkur kena kasur nyungkur cecengkat-cengkat harita teh terus nahan napas tina awas nyungkur nyeri aduh mititi gede mikir kesempatan kocak hutan cengkat tengah imah kurang aja tadi hampir-hampir baik aduh terus muru ke kamar manehan anak kok kena kantong deket bagian tidak deken harta satu mau bisa kajewang di bawah geski turu rusuhan pijel timah brum pantau ditutupkan pilih titi
1: aduh ayo jatah aduh ayo kan duduk ke halak dia aduh ampun dia teku jeleman ngaran si mati aduh
0: ini tinggal ke imah Rukmina sebab terus jelas mual aman mun ayak di dunia maharikat
1: ya Allah ya Rabbi ini itu laku lampak selagi terluka karena pengen kece pengen masuk kerena namun kerena ipat ke laku lampak menumah jiwa aja lalaki itu kalau mau kena cewa aduh pirang-pirang aduh

Ucau tima. Akhirnya ketika jalan terus mengupayan beca, tekung setilah beca nyamperken pengurus rambut tabar helak. Kenapa jadi karena beca paling ibut ke tujuan anak.

0: kulantaran hantem ditanya. Akhirna mah nututi tingkat dek diuk dina bangku, nyusut kipanon kutung-tung baju, pok ngomong pegat-pegat nititi kaharita.
1: Cek, ayah nangon nyai, tapi aku nten cek. Abi kata sempat, kata sangat turunkan bumi cek. Mati tunggu cek, kesanti cek. Ayah nangon ya teh. Teruskan. Ayah apa meget? Ayah apa meget ngantin nanti si Madi, cek? Si Madi? Nama kecil? Si Madi masalah kece, atau salah kece? Salah kece si Madi, teh? Kan baik dah malam-malam, atau malah?
0: Rukminah tekebat nyarita, nak.
1: Sakit geus bisa menguh naon anu geus kejadian. Mangcu, abdi mah teu sanggup cek, teu sanggup cek.
0: Cek jempek. Rukmina beki kuat keyakinanana. Yen salakina geus datang sarta kumawani ngaganggu kanyetiti. Berekat kita kuruk minah pasti kitu kie. Lantaran kelakuan nungaran Sumadi salaki nah memang ngeh kasohor ngeh ce aneh. Bukan ngaku nasika wanita anu ngorakene. Kuruk minah narik napas jero nekeranan. Kudu kekerot nahan amarah.
1: Ti terangkan sejelasnya. Nah namun kesti pirampak kusi Sumadi. Sok pula asa-asa adiknya menyangka ece mana ece
0: barabat nititi nyarita kenti awal tepi ke akhir curuk minah meningat keter awak nateh amak nyedek tenaga midek berbaya kita membijir keliwatan ti amak teh awak nalus kakida sabab gus jelas najang salatina kitu kio oge. Manehna teh teu bisa nyegah, teu bisa ngomean, teu bisa bercampur. Pangalaman geus bukti kungsi nyoba-nyoba mamagahan kalahreung jeung ku paneuleuh disiksa bea karep ku Sumadi.
1: Ceuk, abdi hapunten ceuk. Kapaksa abdi bade mios ceuk. Teu sareng, teu sareng ngajakeun ceuk. Abdi mah sieun ku cara bae ceuk.
0: Nyetiti terang-terangan rek ini baik di imah Rukmina harita teh.
1: Titi, ku mahatu bingung kecoge arik ilma. Bangun bisa sama. Titi teh ulah kemana-mana. Titi gak didia jat ngecoge teh.
0: Rukmina nyusutan kita non anu teh keampul bari jewai. Harita teh rek ayah nubalanya. Nenggok anu dagana carinak dakwae mah balik deui. Ngurek balanya tuh kalah balanya ka tempat saja ada nyititi tuh ngomong dari manena oge betasanya nama cicing di imah Rukminah teh tapi dalah dikumaha dan gening salah turuk minah anu ngarang Sumadi beda jen batur sifatna goreng hese diajak berduduran anak malah mata dikasih unun malah rekwanya guna sika ngaruga hala lamun tukabur ini mah. Kena titi mah kaya pilihan cicing sian ku Sumadi. Ini oge bingung deui da teu boga kawabuhan, teu boga dulur, geus tangtu hirup. Geus tangtu hirupna bakal kalunta-lunta deui. Komo teu boga gawe mah dahar oge geus ka sawang bakal susah keur nyititi. Da puguh alamat teu teanganna nyaeta nyeyen memang kan apal di mana tempatna. Karena jangan nyekel alamat nama harita.
1: Ti, lamun titi geus teu betah cicing di ieu, reka mana atuh ayeuna teh ti? Nang dipikirkeun sagarupa akibatna.
0: Rukminah teu manya deui da manehna mah tetep miharep sangkan titi ulah ka mana-mana.
1: Aku bingung je. Kena aku mahal tu abik kecil. Ayah mah kewek puti. Titi ulang kakak kemana-mana. Gus lah kecil di dia. Ulang kakak imah. Muntuk barang dia kecil mah. Ada ayah kecil mah. Sukanya si kecil. Teh mahal wani dengan aku. Ngelampah anu. Kaki tak pisah dengan si sumadu tak punya tak tinggi. Siap, siap. Tuan tu. Tuan tu, siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak Saharamina, Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kulon, RT 18 RW 0 Genep, Desa Pemalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, katosnya terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping dina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puku leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya, ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge terus kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak terus ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Da acan. Mulai diangkat teh lah. Ieu mah pangten biasa wae. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada mau kenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kang ge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kang ge pendengar radio pis.
1: Mohon tangtos weda rupina hari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Satu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar ti ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu alat Alphacopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphacopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abadamis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

0: teh we atuh pi. Pipi urang ka kemana-mana. Geus we kitu di dieu urang ka imah. Mun teu barang deung ece mah. Ari aya ece mah sukana si kecil teh malwaneun atuh. Ngelampah anu kasudah pisan jeung si Sumadi ka tinggi teh heeh. Sieun teh tuantun. Tuantun sieun.
1: Titi terang-terangan nolak cuman ke Sumadi dumeh ke Sumasa najo mematihna buah mun kurang milik mah terus kepayahan Sumadi itu punya Titi ges kasawang Sumadi bakal tetap penasaran atau bakal malik kecil mu akhirna neteri hajar malus papi mun ges gitu bakal lebih bahaya tikelnya Titi maharita teh gitu memikirnya Titi waktu harita.
0: Ari geus kumaha atuh Ti? Ieu teh bingung, ucap bingung, bingung, bingung, bingung, bingung pisan atuh Ti ieu teh. Kitu atuh Ti. Abdi mah tetep bade mios, maning moal mopohokeun kana jasa ieu. Sato upami aya waktos bade sering we ka dieu, upami kaayaan di bumi ieu teh aman. Insyaallah abdi ge baik di bumi deui. Ngan ceuk teu kana usaha tekah polah ceuk. Ngawaran ujang ten caroge, ogon telingan kado jang ten caroge. Ulah sina kebina-bina teli. Eh, pun ten ce, selesa abdi, nguhan kambolak, mabatahan ngejai kemeri ce. Titi, eta saran teh alus pisan kereke ma. Tapi, titi sanya huapan kena riwayat ucum sanya nanti. Namun becah hua madu, tanto titi bakal ngareti. Sanya nak kalian ecek mah lebih berat batang titi, lebih menderita curatan titi, lebih sangsar curatan titi, lebih berat ikas dihilun atu ti. Nak kumah atu ce?
1: Titi bagi penasaran hari tate.
0: Kie berarti rumah tangga ecek sarang Kang Sumadi, teumum jen matur, cocok mah kalian teh, karena kapaksa titi, dan dipaksa kukolak. Malam sabab nama maksa ki dalam cerita apa itu ti sungguh cek kumaci kapungkur basa bapa ayak kene kungsi bangkrut usaha nak titi nyapun bapa tenamut artos tukang Sumadi seur nak 2 juta dasar sial atuh nu 2 juta teh tegolang usaha pun bapa teh rugi dia rugi be. Rugi jeung rugi bae akhirna hutangna gede usaha anger supaya teu ancur pisan nyamut deui 3 juta jadi sadayana 5 juta namut ti Kang Sumadi der dengan modal tapi nya kitu geuningan manusia mangan ukur bisa ikhtiar ngajak duguh nyawa oge ari teu dikeresakeun ka rumah kawasa mah anger we teu hasil rugi deui atuh ti. Akibat nampu bapak teh bangkrutnya kan bangkrut pun bapak teh mesti bisa menyatui sedangkan Sumadi terus nagi hari ini nanti ayah tapi hari tak timbul persoalan anu kacida beratna sabab pun bapak nanggung hutang sedangkan anak loba usaha teboga tapi tuti duka kumaha mimitina duka ilaha badamina. Bocah teu oge teu karang udug-udug datang mun ngalamar mun dilamar teh cecek pisan. Mimitina cecek teh nolak. Tapi ku bapa dipaksa jalan-jalanna teh horeng cina hutang geuningan mun cecek teh bae kumaha nasib manjing bapa? Kumaha nasib dulur-dulur? Jaba boga keneh ari larut ti keneh pipi. Sedengkeun mun cecek bae hutang bapak 5 juta bebas serta modal usaha rek dibere deui nya cecek teh mikir 2 kali akhirna bae teu dikawinkeun ka Sumadi sasat jadi tumal pikeun ngaramekeun sakulawarga pipi terus kumaha sih tela teu jadi sedih atuh pipi. Kumaha teras kerja praskan kumaha lajengna ceuk. Sanes resmi jadi salaki mimitina mah asarek nyawe bakal sugema nyai, asareknya bakal bahagia eceh teh.

banget teh jam kosong mandi teh. Tapi sanes seribat 2 tahun datang deui kasakit gelokna. Kasakit semukna. Kasakit edanna sumadi teh. Kedai usaha nyai. Kedai makayakeun pamajikan. Kasuk ngadu lacur mabok jeung kadamana eta sumadi teh. Mungkin anak ukur balik peting mana nate? Terus nabaku datang nate jam 11 peting, jam 12 peting, kadang-kadang jam 1 peting. Bila-bila mahabat balik isu-isu, beti dieka, beti parna, para balik ke imah cuma diete. Rajin sekalian balik amek-amekan. Terus minta demi pada munang hitung, etete. Tapi itu, satu itu.

0: sedih katurut kurasa nalangsa hajong dongan mah ngahuleng nyikiti teh ternyata horeng kitu riwayat Rukminah teh lebih pahit lebih peker patena lakon nyikiti geus kitu kok nganyadui
1: dupi ibu nama ece ayat ini ce numata titi tekago ketungarakan teh tekago katukaraan, kasangsaraan, karipuh, kariwes, kerangsaan hati ecek terbukti lengkap. Kulantaran kalakuan sumadi kituwae jadi bahan pemikiran emak dan bapak. Lila-lila brek kedamang, jadi kita hantuk nak. Bapak, atuk emak,

Beki watirin karuk minah, beki berat lagi ngalkin teh. Tapi kumaha atuh, manehna teu wani mun kudu cicing di mahruk minah. Anu ayah sumadian, jalma pagajul kecul, tukang rohala, tukang gunasika, tukang bobok, tukang tarok, cek pada bahasa demah, tukang mutakin anro, anu terbuka rasa kemanusiaan. Nyetiti mungguh bingung tenyaho karena naon-naon anu kudu dipilampa tungtung nama antara nyetiti jeung Rukminah dua nana pating haruleng ngerasakeun ka perih api ngawang kacang saraan anu geus kaliwat

tadi sanggup mana nasa songkolan nahan kajari lumayan lah dari lah kunian hudang bari muringis awakum se kesanti is mananya roro terus mulia babatak sorak urat tinggal tak aduh haram gak geni mati ya si kehek detah aduh soga ngetek itu bisa ngalawan segitu aduh aduh aduh si ganteh mual ayah kejadian itu aduh takok kopen ayah aduh mengkani usasa aduh aduh titik titik mendekati nyari gak boleh kelak kadeja aduh ampun pikabi talik aduh leban temen heger mujeh na ketoke tapi ku aing mau diantep diunang si awas diunang si ha dia cuma diturun cina ranjan lebana rada mujeh sabab para bot nasi temeh asa naik kaluhur rap make baju make celana kaluar di kamar rumang yeung keneh atau get diuk dina korasi ngumpul ke selatan tanagana seueuh keneh asa silahun beda aduh aduh ucup kenul sama mereka ada aduh kudu penang ieu mah sigitu aduh aduh aduh

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Pak Teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa proklus nanu karaos ku bapak panyawat naon teh?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, pantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi kayak perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, ayah perubahan dari nepuri panas, merinyit baik, terus sirah kuyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng murinya. Alhamdulillah ena tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ena mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebab betul Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sebotol
1: botol.
2: Alhamdulillah nembe sebotol ena agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah ge kegiatan sejena alhamdulillah tak upami daruhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

dasar tulah Sunda dah. Aduh, untuk kenal tahu lagi ada. Aduh, kudu pernah ia masih gitu. Aduh. Gus Radalila karasakan kerdui. Jumlah untuk masa kelempang datuk ke hayam nyusung ikiti hati panas ya jantung ratu sirah rilir maklum hasrat nak kan kasalurken kolotrat muka pantok tutup dikoncikan lewas ini tajuk.

tiga nama yang orang-orang ada di diri gaduh. Anak-anak akan diri ke kamar tapi orang-orang di pingguan buruk-buruk ini. Kekate Sumadi baru ngadeketan ke Jongko. Kebon! Ya kita ngarengan sabab tekan ahuan itu tadi. Buat geninjo Sumadi tadinya teka buruk mikir. Kekana jenggingan cereng meluncat berbang lumpak ngapadik nukir balanya. Hidung nukir lempang nulambu kukultus balanyaan murad nuboga nama-amekan. Bari mancong kanyititi nulumpat lebaranti.

0: Suku nanti serendak karena bonteng buruk bublabu kereng kita kena bongsan wadah tomat blok bongsan bahe tomat tinggur utuh mawur ngebongkana colokong jadi aduh dengan mana saya jadinya
1: Cuma di nambu baru abun-abunan.
2: Eh, kau

aduh. Orang ajar, saya kurang ajar, saya kena buat jenis dia di pasar itu. Bagi gue ayam tabok kabe, aduh. Tarua, keringnya iyo, bangkos siok, iyo, bangkos siok, aduh. Koma pun udah agak nu malu ingke, bisa liuk sede. Aduh. Rom, jelema ngaronom. Ayan wabuhun kasumadi tapi penulungan kalah mepuas. Sabab geus pada nyaho karena kalakuan sumadi anu sarata ka dina-dina. Sumadi teh sabab hirup minah kasohor di dinya mah. Pamainan, pamabokan, tukang nyinyiri awewe, geus saeutik urang pasar nu diganggu pamajikanna ku sumadi. Rumah tanggana bulat balik, usahana bangkrut gara-gara sumadi. Tukang ngegerjud awewe batur sumadi teh. Cuwe pada ninggalkeun sumadi gegerungan sorangan yang korah deket yang listrik. Teu aya nu malire. Tukang bajigur memener tanggungan mulungan gelas anu murah beling di piceunan. Keur kitu torojor hiji awewe nuru ka sumadi. Gogna gogi direnana tok ngomong harita teh. Kana sumadi kunaon atuh teh, Kang? Kunaon

0: Kita mendekat baru ngepidok tak mengekat. Nah atuh berkadir ngatuhin atuh. Kis atuh kang si ayak ini nah atuh si ayak ini nah. Ela aku batur kalau aku atukan. Kulin tengis padanya omongan tu jerem-jerem orang pasar akan tengis kelakuan itu balik kan. Bahwa banu awet nanti ku akan digerjut tapi ke usaha bangkrut.
1: Aduh. Horeng ruk minah lu datang teh pamajikan anak. Cuh dagangan mah ditinggalkeun damelang hanya titik. Bisi beunang ku salakina. Ari bere sumadi namru geus pada ngeulan. Atungan teu puas we ruk minah teh harita teh. Atau hatena nama salakina aya nyisa teh da bubuh salakina ka dina-dina. Boga kalakuan teh atah adol atuh.
2: Ampun lu. Ya kan cilaka lu, aduh. Tolongan lu, aduh. Aduh, tolongan lu.
1: Kecumadi bari musapan bulukna. Bibir jadi ngantapak nampiling. Dalam

0: bisa anomali.
1: Halo, tutup ya tuh jongkok teh. Aduh, tutup ya tutup minah jongkok teh. Kenapa perihil dagang maju?
0: Perih, jadi nanti tak bisa kan? Di mana barang bahar hari perdagang itu? Laku, duit mual golang, modal mual balik beli. Kali itu kadu kadu satu kali itu mengenak tu yang lain, yang mana?
1: Rupina kita menjun. Coba pikir dari terus jalukan tukang beca, dol nyamperkan. Sumadi dibeyeng, cina unggah kena beca. Geus kitu mah beca maju rek nganterkeun Sumadi ka imahna. Ari Rukmina balik deui ka pasar. Hatena ngagremet, ambek ka salatina nyocilaka teh mani teh sirikna surat bari puas. Bakitu lalakon Sumadi jeung Rukmina bari katemu di pasar Balubur. Sedengkeun titi teu ngumpat ka mana harita teh. Nu jelas masih di kota Bandung kene. Urang tuna heula lampahna Sumadi jeung Rukmina. Urang tuna dihayuang ngasiang, urang teu nyadareun hiyeum. Muga-muga kahareup urang kasampeur deui ieu carita. Iya,

0: kagak dikitu mah. Hal iya tetap diharap ke Pak Aris, sabab tetega ninggal sasama anu masih keneh merlukan bantuan. Numata Pak Aris mah ngahilakin lu deket, temikirkan kepentingan diri pribadi. Eta kayaan lu mangsung terus, dipoe kapoe, kan ayah robahnya. Buar dia harita kenyarita ke Pak Aris.
1: Kumaha ayeuna Pak? Arga tetes kempel. Cekap kamu seurangnya, cekap aku ke Mekah Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lempangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi di blok RT2 RW Ibi, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran kurang. Dina cangkeng kana bitis teh sing ujal pret, sareng yo sok aya riot kitu lah istilahna mah mung 2000 abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi aing tos informasikeun ka tetangga, alhamdulillah kateng aling ku tetangga da abdi sok punang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus bisa usabah ye teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui kana kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh sakamari mah teh kana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga pirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Ali teh 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal keras ya ka disuntik itu ka medis ka ini ka musir ka Kuningan di periode gitu tapi dah saya perobihan musa kedap-kedap
1: mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landeng naon Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis
1: Paparga uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan Pak.
2: Di Radio Cadongeng, wayang pancada seban dinten wayang siang bengi kaya be wayang gitu. Tapi buahan jiwa dalang resep pernah wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparga aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar pajawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung rasi darah tinggi atau lebih kolesterol karena sok abdi ge alhamdulillah teh katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah itu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun ka namam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis Bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar
2: banya. Amin.
1: Mudah-mudahan. Nuhun Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: T-S-A
5: Bukan
4: T-S-P
5: Bukan
4: T-S-A
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Malam ide, baris digelar acara Tatar Sunda, Nuka Pidangpin di 102,4 PCFM. Winujeng, Ngadangukur.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Pak Teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad,
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sacana ngaleut alfa propulisna anu karaos ku bapa panyawat naon teh?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Pantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi daya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, daya perubahan tadinya perih, panas gitu, merinyit baik, terus sirah kuyeng, alhamdulillah keringinan. Ginjal kan, ginjal makan cangkeng merinya. Alhamdulillah enak. Tes sampang alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ini mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Siap-siap betul Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembek sebotol. Alhamdulillah nembek sebotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Sawah ge kegiatan sejenak alhamdulillah. Aku pami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Ini kalau sehat menuju sarang tes CT-nya. Tes CT di mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tahu seberapa ujian kan ya teh?
2: Dua katilainanya.
1: Mohon. Panyawate anu kaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leles riet.
1: Mohon. Upamina jadi check up nang panyawate teh. Jadi
2: check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Ras.
2: Ras dari.
1: Tadi teh. Soalnya komplikasi pamitan teh nya.
2: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.
2: Namana mah hiji kawit mama. Seueuran jam 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh
2: ayeuna? Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tah saya karaosna nya.
2: Bos leuleus lah kitu, teu nyeri deui.
1: Teu nyeri eunang nya.
2: Alhamdulillah.
1: Tah sabaraha lami kudu panyawat teh?
2: 2012
1: ya. 2020 berarti satu usumnya.
2: Ini apa
1: selami? Tau selami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandung apa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu
1: lah. Wow. Seorang
2: karosna gitu. Soca enam bengras nih alit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya terus ke ayah cangke terus hilang gitu nya.
1: Ayah nama.
2: Seorang karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Terus biasa iya weh gitu. Nah, ayah kena benjolan kan pun salit deh. Gitu.
1: Salit deh nya. Insyaallah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahannya.
1: Mau hangat ras. Ayah kesan deh. Teka ngomit terlalu kau undang supaya sehat seperti tetes teh dia teh.
2: Upami ayah nunggu gaduh penyawat seperti tos abdi.
1: Cobian kan itu nya.
2: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos na nya. Sehat caramina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Jangan pe doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Katolong teh nya.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah, ayona abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktos dan khasiat jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida, linggihan paling mana?
1: Ilmur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesak, asma sesak teh. Sareng aya ieu nu baal, bararaa ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos teberalami mah.
1: Ah, vertigo malami. Wah, di jaman mana? Saya tang ke arah kene.
0: Tos pami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui cuping-cuping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geungan atuh biasana naon. Bobo we sok diieukeun paragugah memedek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Tata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas sering ka kesmas mah mah kapapa ieu gitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diikhtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat terus nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakin teh salira mah teh saram. Ayeuna teh kurang ieu mah kitu. Sakin teh ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk salanga apa gitu. Ngahanyu sesek.
0: Kitu vertigo na kumaha mah?
1: Sakin teh kitu ayeuna mah teu karaos gitu. Teu karaos teh damang.
0: Ayeuna teh tos teh surah botol mah.
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat mah?
1: Ngawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Cina tetes sakali tengah dinten ngirep tetes, santen ngirep tetes.
0: Maida, tuh hatur nuhun kanu kesaktiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nalgi tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, saya Bapak Sahapa namina, Pak.
1: Sarang Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Ya, tegak lega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas itu ras, kesebutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis petos ka dokter daya perubihan gitu. Saya sabi ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja. Perubihan yena.
0: Bapak saatnya konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan pasti aya tra kanu badan rada raosin gitu. Ya raosin intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatnya konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggalan mah sehat alhamdulillah katanya. Aya tos aya perubihan gitu tos ngaret eta konsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe set seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinya?
1: Usami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana beli sakeduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah konsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atas konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas itu ras, kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pedas ka dokter daya perubihan gitu. Terus abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten itu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal mah sehat alhamdulillah kitunya. Aya pos aya perobihan gitu atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saeut sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadijinna?
1: Sami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, anu mana beli ka kaduhan panyawat supertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat supertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah konsumsi iya raos kuabi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atos konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Palihan Kampung Gera Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, okay, ini ngagale apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Gera Bongkok.
1: Oh, gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta salang lambung darah tinggi, rema abdi teh. Dan saat tas ngegele alpa propolis, alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles, katepak angin dia ngegebru, sawerna ya nama tas etan lagi dui. Sarang dui lambungna alhamdulillah. Anu tadi na sok nyesek kana dada, nyeri. Sarang berat dina punuk tekes ke ayak. Sarang kapungkur mah, sebelum nuang alpa propolis mah, kadang dua dintan sekali, tidur-dintan sekali, sok ayak pusing gitu nya. Mohon ayah nama status nuang apa propolis mah ke CF 2 teh mung dua kali karawas nete ayah nak mah gitu alhamdulillah gitu tersakit pen mohon ka anu sanes gitunya bili ayah anu penyawat sami sarang Rama Abdi nyeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alpa propolis gitu kumalgi Bapak Abdi ge ayah karawas na
1: meningati sahaya alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Waalaikumsalam.
2: Sarang sarang yang berita mak?
1: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mau upami linggi?
1: Di kampung Bojonggada, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Terus lalu apa propolis saya sabar botol?
1: Saya sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karos?
1: Anu karos, darah tinggi, mati, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya nak lihat?
1: Mohon.
2: Pas namanya di check up, nama lu entah sehat?
1: Entah sehat.
2: Entah sehatnya.
1: Asumsur. Kantun rematik. Nasalit.
2: Rematik nasalit sarang.
1: Sarang pinggulnya.
2: Mohon. Mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ena kan dirajengkeun ya.
1: Mohon. Alhamdulillah ya namanya tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teh ngaleu?
1: 3 kali.
2: Sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
2: Berarti anjing
1: siang sarang bungi.
2: Bungi lebih dua buahnya.
1: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas ka duangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeuran naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis. Enak wae naon, Pak? Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos
1: Pak. Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyamat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sokwe nganggo Alpha Propolis abi oge geureuh ieu sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan yeah. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapakna damal, panyawas kerta oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bikin dengan tes, ya Ibu teh.

0: Ibu naon nu karaos saha acana ngaleupeun alfahol polis.
1: Acana ngana alfahol polis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Panepuna pegel, badan linglung.
0: Oh, itu segala aya panyawati ibu teh. Asa geus ngaleukeun alfahol polis kumaha ieu kalajenganna Bu?
1: Alhamdulillah ayeuna mah tersata aya mendingan.
0: Tos rek cobaan foto Ibu.
1: Udah geus sabotol.
0: Geus beuri geureuyeun nya Bu, yang beuri geureuyeun ngaleukeun alfahol polis teh saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warung ieu urang anu panginten sami panyawatasan Ibu. Akan api penyebab usaha sana aja kan kamu ngalut apa pokolis Bu banget
1: dulur-dulur api sadaya mangga pami anu magaduhan panyakit seperti abdi ngeser apa polis.
0: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu si enggal damang dunya kelantarana apa-apa polis ikhtiana ngalanggungan apa-apa polis menyembuhkan mengiwal Allah nyembunya orang ikhtian insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali lagi akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Hatur nuwun, baraya pis atos ngupingkeun acara Latar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glucopyranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan
1: demikian. Inisi alfa persembahan dari alfa propolis, prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
4: Iya.
3: Mohon. Upami lanjut teh.
4: Si karet batu bubut.
3: Si karet batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh betit teh?
4: Malepeg irung.
3: Malepeg irung nya.
4: Iya.
3: Mohon. Janten maksana kumaha malepeg teh teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Iya.
3: Terus sama pernapasan kumaha?
4: Ya da eungap. Iya. Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Iya sesak sesak napas gitu.
3: Sesak napas. Kau sebarang lama ya dok?
4: Ayo hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir 1 tahunan ya?
4: Ya hampir.
3: Hampir 1 tahunan. Tak kemari lah lenong terus
4: kemari. Paman amani.
3: Oh terus kaitu kadir kan?
4: Ya terus kaitu kadir.
3: Mohon mohon. Tak kemari kan ngelot lendo apa propolis. Saya sebar botol kan?
4: Tak sebotol kedua arek.
3: Kedua arek kan ya?
4: Kedua arek wajena.
3: Tes kumah tak lo karos kan? Nuju ngelot apa propolis sebarang dinten lo karos.
4: Tilu poek teh tos karos. Ngemplong. Ngemplong teh ya.
3: Eh kamar ibu apa minta apa? Ngucur ya?
4: Ya, ngucur. Ya, keluar darah gitu. Sapoe, dah samping ke ibu, ku darah ketina irung. Beritong yang bukan, dia ngucur ya.
3: Malahan mah kulomboknya nggak ngebandang ke tilu ya?
4: Ya, ya nak. Dah ngap teh apa, nak, nak.
3: Suara-suara.
4: Ayo nama, alhamdulillah.
3: Saya senang ada tanong propolis.
4: Ya, alfa propolis teh, alhamdulillah. Nah, keselai, kedua kali. Nah,
3: sama kali ya tanggal itu saya dingin.
4: Tiga kali.
3: Sama kali saya tanggal
4: genap genap.
3: Genap genap berarti engine ya.
4: Iya, engine lahor dan santan mari bobo.
3: Alhamdulillah kamar itu. Kenapa nggak boleh itu?
4: Polip.
3: Polip ya.
4: Iya menurut dokter mau polip.
3: Alhamdulillah. Enam saya sering ada tanggal apa pun alhamdulillah.
4: Alhamdulillah enam malam song gitu ya. Enam tengah teri.
3: Alhamdulillah.
4: Kawan kong enam bentek.
3: Iya
4: enam
3: malam. Kamu kalau malam poli ya.
4: Malam pang nggak mari mah. Batur kita ngartiin kawan kong.
3: Luar alhamdulillah. Ayah saran dengan orang sana. Bila jangan panjawat seperti steak, teteh gitu.
4: Ya bila ya ayah nol sami.
3: Mohon.
4: Wah biar atas di wartosan tadi. Ciwatos ayah sami cerabi. Cerah melepeg irung teh. Peser. Bila cita tidinya ayah cerah badai nyobian. Cerah kamari teh.
3: Nah.
4: Ya alfa propolis ceng teh.
3: Nah sudah. Terus teh ya.
4: Ya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radiopis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kata soca abdinisna abdi teh min
5: ibu teh kantos sama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah nganggo kata soca gitu
5: pemirsa ibu tos kamana wae iya berobat mata
6: ya berobat mata dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngageuleuh deui anu sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering kaci amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih jadi rampok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanan naha panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah terus 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
5: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: lanjut.
1: Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, anti-fungi, anti-proliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus.
2: Demikian Indonesia Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Kita sehat menuju sarang tes CT-nya. Tes CT di mana nih kita?
5: Di Cihideng.
4: Cihideng Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos para uyang ka dieu teh?
5: Dua katilainanya?
4: Ya. Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus, rieut.
4: Mohon. Upami, mohon, upami nuju dicek up naon panyawate teh?
5: Nuju dicek up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Keras.
5: Keras dari...
4: Tadi teh, soalnya komplikasi panggitan teh nya.
5: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun saya mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh.
5: Namana mah hiji kawit mama. Seueuran jam 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh
5: ayeuna? Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Saya karaosna.
4: Pas saya karaosna nya.
5: Bos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
4: Teu nyeri eunang nya.
5: Alhamdulillah.
4: Tah sabaraha lami kudu panyawat teh?
5: 2012
4: ya. Dan 2020 berarti satu usumnya.
5: Iya,
4: pas lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandung apa propolis, majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
4: Wow. Seorang karosna
5: gitu. Soca enam bengras nih alit. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Iya, terus ke ayah, cangkel, terus hilang gitu nya.
4: Ayah nama.
5: Seorang karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Terus biasa, iya weh gitu. Nah, ayah kena benjolan kentung salit deh.
4: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Mudah-mudahannya.
4: Mohon daras. Ayah kesandet. Teh kangomi terlalu kamu dah supaya sehat seperti kata dia teh.
5: Upami ayah nuga dupa nyawat seperti kas abdi.
4: Kabian apa itu?
5: Kabian we kas karos abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariat na iya.
4: Ayah karos nanya. Oh. Sehat salam ini teh.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Oh.
5: Jangan kau doa na mudah-mudahan ya kus syariat na landong. Sim abdi tiasa damang ya kus syariat na nya.
4: Mohon amin. Kata lo dah tanya.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong.
8: Tetes mata Tesma Aini
7: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info zu oben. Zu oben.
1: Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastik, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sebenarnya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini dan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
1: Ibu Nining Kartini.
0: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
1: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
0: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
1: 28.
0: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Ngawitna teh diabetes, dulu kali 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggi letor. Sareng ieu tara tiasa bobo gini.
0: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: 15 asli.
0: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terus sampean tinggi letor, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
0: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos kamana wae, Bu?
1: Kadok ke kantos 60-an kelas herbal.
0: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah uyeung teh aya. Dan
0: kedua, Ibu Nining, alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu ku dunya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sakupingkeun ieu di radio Ih, Amis. Madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis itu kata aji nih barang mesa kapan lanjut.
0: Ibu ayah pesan ke kanu sanes, kanu mana bilih menuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu, oh enggak, Bu?
1: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi, mangga meleset apa propolis margi terus paraos ku abdi hasiatna, abdi itu terus damang gitu kantun jagi-jagi.
0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaktiananya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
4: Dari Rimpak ke Tanggungan, ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal, enggak. Ya, alhamdulillah mendingan lah, sudah berubah.
4: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal atau tidur sekarang untung ya?
4: Oh, alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya, terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai.

0: tetes mata tesma ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Saya juga ya, kaya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian Inisi Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.

0: Alhamdulillah, ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Awet teh diabetes, dum ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geus ieu kesemutan sareng tinggi letot. Sareng ieu cara biasa bobo gini.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 15 hari.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggi letot, ayu wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos 60-an. Kelas herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kaonaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya.
1: Ibu Nining, alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu ku dunya. Ibu punten uningna jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sapuntun ieu di radio Ciami. Madong ngepinkan dongeng sarang wayang gini, aya iklan. Abis itu kata aji nih barang mesra kapan lantik.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaktianannya. Doa tiabi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai ditenggarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Kodim Ciamis percepat operasional koperasi desa Merah Putih di Ciamis dan Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles. Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
4: Salah bersama-sama konsisten menegakkan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa maksimal pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan

0: kita bisa lebih intens lagi.
1: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yulyono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
2: Secara prinsip bahwa kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke, yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis, ya, ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
1: Masih informasi dari Garut. Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara PKKN yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp653.562.688. Selain itu, pihaknya juga meminta keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan ahli hukum pidana guna memperkuat pembuktian perkara. Ditambahkan, dari hasil penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran, hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
3: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 tahap 1, 2, dan 3 serta tidak melaksanakan sama sekali tahap 1 anggaran dana desa tahun anggaran 2023. Anggaran desa tersebut harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk membayar hutang juga untuk kepentingan pribadi.
1: Atas perbuatannya, YS, mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Garut itu dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
4: Kilas Radio,
5: Kilas Radio,
4: PRSSNI Jabar Wilayah Kulon.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila anda dapatkan hal-hal atau peristiwa penting yang terjadi untuk tim Kilas Radio, hubungi hotline service kami. Asas WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Percepatan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih di wilayah Ciamis dan Kota Banjar terus didorong. Komandan Kodim 0613 Ciamis Letkol Infantri Antonius Ari Widiono menyampaikan, tak hanya kendaraan, sarana penunjang lainnya seperti rak penyimpanan hingga pendingin ruangan juga mulai disalurkan secara bertahap ke setiap titik koperasi. Antonius berharap keberadaan koperasi desa Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa. Ia optimistis koperasi mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Nantinya diharapkan titik-titik ekonomi baru akan tumbuh, khususnya di Ciamis dan Banjar, pasti akan bisa istilahnya memberikan warna baru lah untuk perekonomian kita, sehingga masyarakat nanti bisa direkrut juga untuk menjadi karyawan, itu juga salah satunya untuk membuka peluang kerja juga.
4: Sarana apa? Sarana?
3: Sarannya 18, AC juga sudah masing-masing 5 KDMP, udah semuanya?
4: Belum ya, belum.
3: Tapi rencana mungkin nanti akan didukung masing-masing di titik KDMP ada 5 AC, tambahnya terasa sama AC.
4: Berarti target aktivasi koperasi ini di bulan apa?
3: 31 Juli rencana.
2: Sebelumnya di Kilas Radio, reporter Anik SP melaporkan Kodim 0613 Ciamis telah menerima sebanyak 50 unit motor roda 3 dan akan didistribusikan ke 25 titik koperasi yang sudah siap operasional. Dari total 212 titik KDKMP yang direncanakan, saat ini sebanyak 55 titik sudah selesai dibangun.
0: Kilas Radio, PR SSNI Jabar Wilayah Kulon. Sekian, Kilas Radio. Saya Dino Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSN.
1: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha naminap?
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Sidolong.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Kamu nggak ngeliat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan, suami iba di Jakarta mula, duit-duit ke Purwokerto oge, teras berobat, neng acan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio nguping sering ayah Alpha Propolis anu hadir kesaksianana kulab dicobian ayeuna. Alhamdulillah da nama hiji nama sabotol aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papanyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah cicena oge.
2: Berat ya Pak Tama. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
3: Nuju pemulihan terus.
2: Ayeuna Bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka dua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang weh kunaon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak
3: ke handai tolan anu cak ka dusun, cak kecamatan Cidolog atawa napi ka desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang keras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpha Propolis kantun kebiasaan mangga. Insyaallah pun anak oge teh.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: S A
1: bukan
0: T S Pa
1: bukan
0: Tesa
1: bukan.
0: Ya terus apa dong?
1: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
0: Obatin pakai apa?
1: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
1: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Keserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya, aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yakit tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita, anak kita sakit saja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah.
2: Betul. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yakit ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para teman-teman.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat, menuju salam teh datinya. Mohon, upami lanjut teh.
6: Sikaret batu buwot.
5: Sikaret batu buwot, mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh dati teh.
6: Malepeg irung.
5: Malepeg irung ya?
6: Ya.
5: Mohon, jantan maksana aku mah malepeg teh teh.
6: Jadi pagel teh bisa namekan, enggak.
5: Enggak.
6: Ya.
5: Terus ada pernapasan aku mah?
6: Ya, tak enggak apa ya. Nangahe, enggak.
5: Oh.
6: Ya, sesak napas gitu.
5: Sesak napas. Terus sama orang lami ya?
6: Ayo hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir 1 tahun lagi?
6: Ya, hampir.
5: Hampir 1 tahun lagi. Tak kamari lalanong terus ada lain.
6: Pamanamani.
5: Oh, terus kaitu kadir kan?
6: Ya, terus kaitu kadir.
5: Mohon, mohon, mohon. Kamari kan ada tulang dong apa propolis saya sabar botol kan?
6: Sabar botol kedua arek.
5: Tes kuma hatan lo kalau sekarang nuju ngalir apa propolis sabar dinten lo karaos.
6: Tilu poe teh tos karaos ngemplong ngirung teh. Ya.
5: Eh kamari mau meminta apa? Mau ngucur ya?
6: Ya ngucur ya keluar darah gitu kan. Sapoe dah samping kan ibu ku darah teh tina irung beri tongeng kan teh ngucur eh.
5: Mahan mah kalau mungkin ngalir bandar teh tilu
6: ya? Ya. Nyana, dah enggak teh apa nana?
5: Suara.
6: Ayah nama alhamdulillah.
5: Saya senang ada tanya propolis.
6: Ya, alpa propolis teh alhamdulillah. Saya beli dua kali. Nah,
5: sama yang kali atau nggak ada saya dengar?
6: Tiga kali.
5: Sama yang kali saya dengar.
6: Genap, genap.
5: Genap, genap. Berarti engine ya?
6: Ya, engine lahor dan santan mari bobo.
5: Suara. Alhamdulillah kamar itu. Kenapa nggak boleh itu?
6: Polip.
5: Polip ya?
6: Ya, menurut dokter mau polip.
5: Alhamdulillah, emang saya senang ada tanya alpa propolis alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, enak malongsong gitu ya, teh teh enak teh.
5: Alhamdulillah.
6: Kawan kong enak benteng.
5: Sedih.
6: Ya, enak mah.
5: Kamu nak malongsong ya?
6: Malongsong, gak mani mah. Batur kita tengarti, orang malongsong beda. Malongsong teh ya.
5: Luar. Alhamdulillah. Ayah saran beda mana sana? Bili kalau panjawa super plastik, teteh gitu.
6: Ya bili, enak sami.
5: Wah.
6: Biar atas di wartosan tadi, ciwatos ayah sami cerabi, cerah malongsong irung teh. Teser, bili cerah tidinya, ya cerah badai ngobian, cerah kamari teh. Ya, alpa propolis
5: cengteng.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak Sahanamila
9: Pak Andi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
9: Andi lengkapnya di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 3, lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh terus ngangge sabaraha botol Pak?
9: Tesma Aini terus 3 botol.
8: Bapak terus ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakawasna?
9: Alhamdulillah jadi kokotor ayam mohon katingali itu jadi awas aja nang kawitna mah atuh. Tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi beras, ya, panon mah hitungan sok saking dengan sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teh sawes geus
8: ngintan bapak itu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak.
9: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit para sabosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng ini dongeng atuh wayang enggak asik hobi kana lakon wayang.

6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info 1 zu 1.
1: Baik, lanjut.
2: Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
4: Dawan Tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Nya tos lami oge sih. Mas aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sakaraos gitu aya vertigo mah.
3: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
4: Berobatnya dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
3: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
4: Alhamdulillah tos karaos puri, tos karaos pegel.
3: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
4: Tos 3 ayeuna, CF 2, 3 ayeuna gitu.
3: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, asa kinten gitu. Ngagale deui soten gitu.
3: Oh, saya probiha nya mah nya.
4: Nuhun, alhamdulillah.
3: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Nanti doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: kasih. Bang Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Mualamide, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkan di 102,4 Peace FM. Wirujeng, ngadang.

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna usum tukang parabot keliling ngider ka lembur lembur nanawarkeun dagangan make motor odong-odong. Sigana maranehna geus teu kabagi deui lahan pikeun usaha. Unggal poe nu ngider parabot teh pilih genti. Teu sirikna jalan desa teh jadi leudig, alatan ka giridig unggal poe ku motor odong-odong. Caturkeun di hiji lembur, nu kalolobaanana pendudukna teh kaum manula. Harita eta lembur teh kadatangan tukang parabot keliling. Tina pengeras suara kadenge tukang parabot teh nanawarkeun daganganana.
1: Parabot, parabot, parabot, parabot, piring gelas, baskom, cangkir, sendok, garpu, pisin, sikat, susu, sapu ponok, sapu panjang, oge aya. Mangga, kadariu, kadariu.
0: Cik waku, sorana rada peura gara-gara basarek mangkat kabeureuyan sikat gigi. Kalayan dibaturan ku Aki Rayun salaku asisten. Harita waku geus aya saminguna udar ider mapayan lembur. Manehna geus udar ider ka ditu ka dieu, can ieu bebeunangan anu mencekil. Karek bisa mayukeun sapu inyuk hiji. Kituna ge harita sapu teh dijual murah sabab manehna harita keur kapepet butuh jang meuli udud. Pikeun kaperluan bensin mah manehna teu pati pusing. Sabab saheulaanan bensin mah bisa nganjuk ka bah jabut. Nya kitu. Geus sababaraha kali nganjuk bensin oge bayarna teh lain ku duit. Tapi cukup ku parabot anu sakirana dibutuhkeun ku bah jabut. Siga kamari basa waku ditagih hutang bensin, mayarana teh ku cacangkir. Basana teh lumayan cenah jang paranti kekemu, mun bah jabud tas nyot bensin tina jaligen kana botol. Harita waku geus aya kana 2 jamna ceciluweungan nanawarkeun dagangan. Tapi can aya saurang oge anu pirajinan nyampeurkeun mana komo anu barang beuli mah. Rajin aya anu nyampeurkeun oge lain rek barang beuli. Tapi rek nukeran duit receh.
2: Pak, ngagen tos kartos 5.000, ku receh aya teu.
0: Tek anu rek nukerkeun duit, anu tayalian saurang budak lalaki. Bari harita eta budak teh, nembongkeun duit 5.000 perak salamar ka wakuwu. Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakuwu teh curinghak. Sabab geus sababaraha poe, manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakuwu harita teh noel ka Aki Rayun, bari kadenge nyarita. Kirayun, tempo itu. Budak nyamongkeun duit 5.000 mani herang keneh. Duh, dewek mah gregetin hayang ngarewak. Tuli dibawa kabur. Namunnya waktu ngomong itu, Aki Rayun muncerang. Bari tuli ngomong ngagenggerihkan wakubu. Hush, sok padu ngabai hari ngomong nih. Mandang tukang dagang mah ngomong gini nih. Nenengian dewek mah, jenah edam budak nih, rek nukuran duit kulit nih. Ning urang onok bae. Hina ditukuran kupana bot anu kina-kina bisa dipake jang keperluan budak. Waku ngahulang misake deng tuli unggut-unggutan tanda ningarti kana ide Aki Rayun. Kelila pok nyarita. Tah, nya, halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daikeun moal. Cing sok tanya ku si lain. Cek waku nita Aki Rayun nanya ka eta budak. Aki Rayun harita teh karangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Kelila liek harita manehna ngalieu ka eta budak bari tuluy ngomong semungolo. Jang, bener nya unjang nih, rek ngukeunan duit kuna nih. Mun ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Nya Pak, tukuran ku ribuan, rek dibagikeun jang limaanan. Tah engke duitna rek dibelikeun ka leci 1.000 sewang.
0: Anu budak ngomong kitu, Aki Rayun ngahuleng sakideung, tuluy ngaharewos ka wakuwu.
3: Wakuwu, kumaha boga ide teh?
4: Ieu budak kurang akalan. Kumaha carana supaya duit anu 5.000 teh jadi kami beli ku urang.
3: Tapi ulah ku jalan kacar.
0: Kuleng harita wakuwu teh ngahuleng sakideung kelila tuluy nyerenge. Sigana manehna nimu akal anu jitu. Lieuk harita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak anu keur ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Tuluy kadenge wakuwu nyarita leuleuy.
3: Yeuh, Jang, alusna mah duit teh ulah dibelikeun kana teu para ruguh. Komo dibelikeun ka leci mah leuweuh gunana.
4: Yeuh, Jang. Bapa mah karunya kasih Ujang teh. Ari ngadu ka leci teh ka ulinan anu teu hade. Sabab geus kaasup kana permainan judi.
3: Anggur mah boga duit teh belikeun ka nu mangpaat.
4: Yeuh, Jang. Mending dibelikeun kana ieu bae.
0: Cek harita wakuwu nyokot sapu inyuk, tuluy diasongkeun ka eta budak.
4: Nah, Jang, sapu mah pasti mangpaat. Bisa dipake bebersih pakarangan imah. makina mah babarengan bae nya ulah parebut.
0: Ari si budak menang sajongjongan mah ngahuleng bari angger ngiwir-ngiwir duit 5000 perak. Teu dilapok budak teh ngomong.
2: Pak, uing mah niatna ge rek nukeran duit, lain rek meuli sapu. Kumaha lamun ge babaturan uing nyarekan? Duit sakieu ge ieu teh menang mimu. Jadi dianggap rejeki babarengan.
0: Ari wakubu, saurang kolot nugas loba pangalaman, ngadenge budak mere alasan kitu teh, manehna teh elegelin.
4: Pok harita kadenge ngomong siga nunjing sieuna.
2: Oh, eta teh duit menang nimu?
4: Wah, kahade jang, bisi aya matakna.
2: Yeuh lagi tetangga si bapak, nimu duit 10.000 dipake meuli dahareun.
4: Ari praktek peutingna, aya nu ngapaikeun ka imah.
2: Cenah mah jadi tupang. Kahade jang, cukup aja. Ulah dipake barang beulina naon? Mending dipijeun bae kana jauh.
0: Ngadenge carita anu waku kitu. Budak teh katempo beungeutna pias. Tuluy pok ngomong semunga deg-deg.
2: Ih, amit-amit. Uing mambung ari kitu mah. Nya lah, duit teh rek dipikeun bae. Ngan uing rek niangan heula tempat miceuna anu kira-kira aman ulah katempo ku batur.
0: Ngadenge budak ngomong kitu, waku teh curing hak. Tuluy nuturkeun eta budak, nu harita indit, majarna mah rek micin duit. Beuki lila budak teh leumpangna beuki jauh. Teuing rek ka mana tujuanana. Ngan wakuwu teu weleh nutur-nutur, saking ku hayang nyaho, rek di mana eta budak micin duitna.
4: Wakuwu sajaroning nuturkeun eta budak, manehna ati-ati pisan.
0: Bakuna mah sieun katohian ku eta budak. Numatak harita, wakuwu nuturkeun eta budak teh cukup ti kaanggangan.
4: Aya narek di mana budak micen duit tehnya? Matak naon lamun lung bay atuh dinu deukeut? Sangkan aing teu capek nuturkeunana.
2: Wah, buah-buah budak teh ngabohong nya.
0: Lamun teu salah kulit, manehna boga curiga budak teh ngabohong. Majar narek micen duit menang nimu teh, buah mah eta duit teh moal tulus dipiceun.
4: Saking ku ngarasa kesel jeung keuheuh,
0: antukna wakuwu ngagorowok ka eta budak.
2: Hei, eta duit menang nimu teh geura piceun. Misi ayah anu mapaikeun.
0: Yeuh budak teh ngaliat, atuh harita wakuwu nyalingkeur kana dapuran jauh. Katempo budak teh ngahuleng, nyeh seuri tuluy pok ngomong ditarikeun.
2: Eh, dipiceun sinaha? Duit menang nimu mah nya milik uing atuh. Hayang teuing aya nu mapaikeun mah. Kuing oge moal dibikeun. Kecuali lamun ditebus 10.000.
0: Madenya budak ngomong gitu. Leketai wakubu teh jadi lilis. Anak budak teh ditutur-tutur lumpang sakitu jauh na, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran.
4: Jadol teh, hanasku aing ditutur-tutur, dimana arek micen duit na, kari-kari duit na teh terjadi dipicen. Kasebelan pilih dan budak teh, tapi panacaran lah. Ku aing rek ditutur teh nepi ka mana oge.
0: Dan kesuatu, siga nages kapalang capek, maneh nak rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5000 perak teh, rek dipake naon bae. Rek budak teh harita lumpang na eureun, telina rancung, ngadenge hawar-hawar, aya sora tukang es krim, make pengeras suara.
1: Es krim, 1000 es krim na coy. Es krim, es krim 1000 es krim na coy.
0: Kadenge sora tukang es krim, budak teh curing hak tuluy malik kalebah datangna sora. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju kalebah manehna.
2: Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibereukeun es krim bae daripada dipiceun mah owel.
4: Nah, di dahar babarengan mah lamun aya jurig anu mapaikeun teh. Ah, rek dirembug jadi lagi.
0: Gereng peserta budak bari tuluy nyampeurkeun tukang es krim.
2: Mang, meser es krim 5000-an. Kalau bae moh nanya.
0: Tukang tukang es krim teh urin, tuluy kadenge nyarita.
2: Tenang, Jang. Pokona ku si Emang pasti dibere emoh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap. Tah, engke unggal si Emang dagang ka dieu, si Ujang kudu meuli. Ayeuna si Ujang rek meuli 5000 nya. Tah, diemohan dua.
0: Song es krim teh dibikin ka eta budak, lobana 7 siti. Sarta cereng harita budak teh mayar 5000 perak. Ari waku, barang nempo budak mikeun duit ka tukang es krim, lain deui ngarasa keuheul. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak miceun duit anu majar meunang nimu teh. Tapi tetela katempo ku manehna
5: harita duit teh dibelikeun kana es krim.
3: Sanggeus budak unit jauh wakuwu kaluar tina dapuran cau nu dipake panyumputan. Tuluy harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim.
4: Ke, sahanya nu dagang es krim make gorobag. Ari sorana mah asa kenal. Pirentas wakuwu harita teh
3: bari nitenan sora tukang es krim nu harita kadenge deui siga tiheula.
6: Es krim 1000 es krim na coy.
3: Dengan kata sora, laku ngahuleng bari ngomong jero hate.
4: Aih, geuning sora bah deh ni. Bener bah deh ni. Natira hanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah. Sugan wae duit 5000 perak teh. Bisa diakalan supaya pindah kana lain lain.
3: Sehenting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
9: Bu Enas.
8: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
9: 72.
8: 72 tahun. Ibu dingin di palihan mana, Bu?
9: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Tineam.
8: Tineam pastinya, Bu. Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
9: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
8: Sapa jawa terus beraha lami, Bu?
9: Lami itu 11 tahun.
8: Saca acana ngaku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantas berobat ka mana wae, Bu?
9: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning. Perobihan.
8: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
9: Alpha Propolis.
8: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
9: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
8: Ibu Enas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
9: Nembeh hiji.
8: Nembeh hiji
9: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
8: Mohon lebih hiji, alhamdulillah, terus karaos sehat lebihnya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
9: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut itu tilu kali teh janten 18 tetes.
8: Ibu berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatna, sakat abdi dilajengkeun konsumsina, margi ibu terus karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal gunasnya.
9: Ayeuna ge embon bade ngagaeu deui.
8: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapatos ibu, mudah-mudahan kita inspirasi, mangga Bu.
9: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapatos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
8: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
9: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
8: Ternuhun ibunya, hidung hati abdi, seatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, ibunya.
9: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Nesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
11: Maaf, dan Bapak siapa?
12: Sabtudin.
11: Bapak Sabtudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura.
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata, Nesma Aini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang bagi yang pertama udah habis apa ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Kelendir. Ada air. sakit lah.
11: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang untuk bapak itu habis, apa ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya, Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak? Perubahannya?
12: Ya, jangan-jangan. Enggak kering, enggak berair.
11: Iya. Makanya bapak sekarang beli lagi untuk yang
12: berubah. Iya.
11: Jadi alhamdulillah, berarti bapak cocok dengan obat ini, bagi apa ya?
12: Iya.
11: Iya, Bapak. Umurnya berapa sekarang, Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh, 68. 68
12: usianya. Iya.
11: Bapak merasa ini perubahannya apa ya? Tidak mengada-ngada kali ini, Pak?
12: Enggak.
11: Hasilnya ini apa ya? Nah, ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan sehat total ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
14: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sehinting waku harita teh nyirinting, nyamperkeun gerobak es krim boga nabah deni. Sanggeus deket tuluy kadenge waku nyambat bah deni. Hai, geuning si lain nu dagang es krim teh. Tira hakikian teh coy. Karena itu bah deni nyerengeh seuri tuluy nembal. Ya, ayam meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kecil. Tapi sanggeus dilakonan mah. Lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak mah 5.000 teh. Mun diitung jenisnya mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah, duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo bah deni nembongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna, katempo matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Harita manehna ngomong jero hate. Duh, mani waas itu nempo duit. Lain nunggu arep-arep jadi milik aing. Ari ayeuna geus aya dina leungeun batur. Di akalan siya kuai. Sama waktu seri sorangan kului kadenya nyarita. Duh, dewek mah sahanaan gitu teh. Cing meli es hiji mah 1.000 harga natehnya. Cek waktu bari kuda kodok kana enong calana siga anu rek nyokot dompet. Padahal mah maneh nateh keur teu boga duit saperak-perak acan. Bawa kubu ngodok enong bari jeng can katempo ngaluarkin dompet, bah deni teu buru-buru ngalayanan. Kelacak gana mikrofon tuli ngomong dari tarik.
6: Es krim 1.000 es krim na coy.
0: Nuhun empo bah deni kumali rek, maneh na jadi keuheul. Ngan rek amek teh teu wasa, darumasa maneh na keur teu boga duit. Antukna waku wubati molohok, bari mikir kumaha carana ngakalan bah deni, sangkan duit nu 5.000 perak, bisa kapi milik kumaneh na. Hari bah deni anger teu malire ka wakuwu anu keur colohok. Harita sora bah deni anger kadenge nanawarkeun es krim.
6: Es krim 1.000 es krim na coy. Es krim 1.000 es krim na coy.
0: Meletet bah deni matana teh meletet ka wakuwu. Katempo kumanehna wakuwu cas ngaluarkeun keneh bae duit. Aduh, cileung deui bae harita bah deni teh nyileung.
6: Es krim na 1.000 coy.
0: Berkitu, torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkeun gorobak bah deni. Mata sinini harita teh rucang-riceng, nitenan eusi si gorobak. Tuluy kadenge sinini nanya.
15: Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya teu dijieun rujak hiris.
0: Bah deni melong ka sinini, manehna colohok barang adenge sinini nanyakeun rujak hiris. Atuh teu lila harita kadenge bah deni nembalan. Ari sinini sok aya-aya bae. Na teu kadenge dina pangeras suara, sakitu nong torengna
4: kuring mah teu ngomong aya rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisnis ini nih hayang mah, ku kuring rek dibere ngasaan. Bah deni harita teh ngawadahan es krim, bikeuneun ka si Nini. Song harita es krim teh dibikin. Yeuh ni asaan, teu kudu diduitan. Gratis ieu mah. Si Nini lain deui ngarasa bungahna, di asongan es krim bari teu kudu meuli teh. Najan kakara harita si Nini ngasaan ngadahar es krim. Tapi manehna geus bisa ngabedakeun antara dahareun ngeunah jeung dahareun anu teu ngeunah.
15: Kadaharan naon ieu teh Ujang? Duni ini si jabubur lemu tapi tiis. Ini ngabubur sih oke mah ini. Aduh. Tapi enak dari Jang. Pelem kieu. Nah, ini tinggal.
4: Bah Deni ngadenge si Nini nyarita kitu, manehna nyerenge tuluy pok ngomong. Nya mereni teu kudu mayar, hitung-hitung perkenalan. Paduh doakeun we usaha kuring teh, sing aya dina kamajuan. Tuluy si Nini kadenge nemar.
15: Nyaseuk ku Nini didongakeun, moga usaha si Ujang sing hasil.
4: Bah Deni bungah lain dikieuna, didoakeun ku si Nini teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati satiduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita Bah Deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita. Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Ieu geura tarimakeun. Song Bah Deni mikeun duit 5000 perak kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5000an ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku si Nini. Geus kitu mah koloyong si Nini teh indit. Ari waku nu tita tadi telemek teh nyarek nempo duit 5000 geus aya dina leungeun si Nini mah manehna beuki handeul bae tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapimilik eta duit. Wah, jadol teh. Geus aya dewe sesekelan teh. Rumah si Nini eta mah hese diongit-ongitna. Komo urusan duit mah. Tapi ikeun lah hayang nyaho rek dituturkeun si akuaing. Rek dipake naon bae tah duitna teh? Rek diolo bae lah sina meuli ember leutik. Koloyong harita waku ini sanggeus nempo si Nini ninggalkeun Bah Deni. Atu nempo waku ini mah Bah Deni nyerengeh siri bari ngomong ngagerendeng. Ngeunah bae ya. Hayang es krim gratis, gratis. Alah, tebuka duit mah. Tong sok lagi hayang jajan sagala. Para mitra sadaya, waku harita nuturkeun si Nini anu lempang kabeneran nuju kalebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asa kabeneran nu dipalar sangkan si Nini daek barang beli parabot. Jog si Nini anjog kalebah motor odong-odong boga waku. Katempo ku si Nini loba parabot rumah tangga. Atuh si Nini teh harita maniho okeun tuluy kadenge pok nyarita.
15: Ayah. Saha nu rek pindahnya? Parabot mah oge sakieu lobana. Sigana nu pindah teh di lembah beunghargna. Ieu we parabotna oge waleuteuh keneh.
4: Cek si Nini harita teh bari rumpu rampa kana rupa-rupa parabot. Hari akirayud nu tita tadi nungguan parabot dagangan, barang nempo aya Nini-Nini keur ngorek, gentak manehna ngagenggereukeun.
15: Hei, Nini, ulah ngonek dagangan, anik mual meulik mah.
4: Gebeg, si Nini teh ngagebeg. Maneh na reuwas nepikeun ka si Sigma oge ngacleng.
15: Hei, sugan teh, ulah ge mah. Ngareu reuwas bae tah. Pindah ka mana si Ujang teh? Para bot imah mani di bawah kabeh.
4: Ngadenge si Nini nyarita kitu, akirayud colohok. Tuluy ceg kana mikrofon, kelengkeung manehna ngomong.
1: Parabot.
15: Ini minat satu pusing sapu konok sapu panjang oge aya.
4: Sini nih colohok barang adenya suara akirayud. Pani nong toreng make pengeras suara. Tuli kadenya harita sini nih ngomong.
15: Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot. Aduh, kali ipanya dan ini mah rek pindah imah.
4: Oh, harita teh waku budaka. Tuli nepak tak-tak sini nih bari pok ngomong semunga layu. Aye, geuning aya si tante. Jadi perjuangi parabot naon tante. Mangga kantun milih. Ya si tante teh gaduh hartos 5000 sanes. Lain kali lumayan sabaguna. Dijantengkeun tampolong oge tiasa.
15: Lihat si Nini ngalieuk barang ngadenge manehna disebut tante ku wakubu.
4: Sarengeh si Nini teh seuri tuluy kadenge nyarita.
15: Aeh, si Ujang pan tadi teh ke jajan es krim lain kening kali gani ayah di dia
3: ditanya gitu waku gancang ngajawab
15: oh nyapu buha tuh ayah di dia sote kuring mah kerusaha
3: tah iya motor odong-odong teh boga kuring parabot anu ayah dina odong-odong teh iya teh jang jualan sok atuh bisi sini ni butuh makari milih bae ayang parabot naon pan buka duit 5.000 lain. Mangan sakede mikir kira-kira barang naon anu diperlukeun ku manehna. Can oge kungsi nyarita ngong kadengewa ku harita ngomong.
15: Ye bae atuh ni ember leutik, loba mangpaatna bisa dipake sisiuk, bisa oge dipake pisbot atawa dipake tampolong. Kapan duitan 5.000?
3: Murah ni. Lamun ka batur mah moal dibikeun sakitu. Ieu mah pedah we ka sinini. Gap harita sinini teh nampanan ember leutik anu disodorkeun ku waku. Tuluy ember teh diilengan sida anu keur naksir pihargaeunana. Teu bila pok sinini nyarita.
15: Ujang, ember leutik ieu mah pira ku hargana 5.000? Jeung ngadeui ember leutik mah geus boga pamir teh tukang kredit.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum, Pak.
16: Waalaikumsalam.
8: Kepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
16: Bapak Mbing.
8: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
16: Di Kampung Tangki, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
8: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
16: 55.
8: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
16: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
8: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
16: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
8: 10 tahun ya, Pak?
16: Mohon.
8: Pami iya panyawa tos karaos kumaha Pak jantengna.
16: Aduh, setiasa bobo itu udah sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning guga bobo teh kitu os muter ke tangan gitu. Lambung iya nanti mual wae kitu wae gitu.
8: Bapak saat teh acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis cantos diobatan yang benar wae Pak.
16: Wah, tos ku herbal nusane tos dirawat atau bakal dirawat lah. Aduh gitu teh iya.
8: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
16: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh teh PGG tos karaos lah kitu hararampang gitu sampean eta mun teu baal pisan puyeng tara karaos teh puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu tah atuh teh kedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku ngabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah bagi sendera rawat gitu.
8: Alhamdulillah. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana Pak?
16: Di Radio Peace FM Ciamis.
8: Bapak saya di dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis nah kumaha?
16: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, kata bu 7 hebat bobo 7 tetes.
8: Mohon.
16: Saya genep tetes gitu.
8: Oh genep banyak. Tapi
16: ngalaminnya.
8: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin menuju ikhtiar. Sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
16: Wah, ya maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat seperti abdi, gitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Karena itu sekarang pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah, cekbur lah gitu.
8: Alhamdulillah, nuhun pisan bapak karena kesaksiannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saat tesna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat.
16: Amin.
8: Sadayana tambi lancar banyak.
16: Mohon amin.
8: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Roscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
19: Bapak Sakum.
18: Bapak Sakum dari
19: NN
18: Kecamatan Mundu ya,
19: Kabupaten Cirebon.
18: Iya. Bapak barusan beli tetes mata tes Ma'a ini ya, Pak?
19: Iya, betul.
18: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
19: Sudah. Dua kali ini
18: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
19: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
18: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
19: iya,
18: kurang
19: iya.
18: Suka berair gitu ya.
19: Suka berair.
18: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
19: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
18: Enggak begitu buram lagi.
19: Enggak.
18: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
19: Kalau enggak salah hampir 20 hari.
18: 20 hari ya?
19: 20 hari ya, 17 hari. Pak.
18: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
19: Dua kali ya.
18: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya?
19: Dua tetes, iya betul.
18: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
19: Ya, ini teman-teman saya, ya barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas.
18: Iya.
19: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya?
18: Tes Ma'a ini.
19: Ya, barangkali cocok.
18: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
19: Iya.
18: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
19: Iya.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
20: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
21: 102,4 FM Radio Pi.
22: Radio Pi.
21: Sahabat sehat keluarga.
23: Beda mini jok kolot. Cawe, rek di duitan ge. Kekepehan, mung narima. Teu ah moal. Ember leutik mah geus boga. Nini mah hayang ge iya. Butuh jang paranti ngaluru.
24: Cek sini ni bari cek kana sikat sapatu. Berkitu padenge hawar-hawar aya tukang dagang lengkeng nanawarkeun lengkeng make pangeras suara.
23: Lengkeng na lengkeng, sakantong sarebu, sakantong sarebu, kadar yuk.
24: Yuk, sini hari tatehnya liat kalau pada tangga sorat. Mata naru cangriceng, nyidik-nyidik anu dagang lengkeng, tului kadenya sini nyarita.
23: Wah, kabeneran yuk, ayanu dagang lengkeng, kadaharan ngenah kabuki dewek.
24: Kentening sini ni indit ninggalkeun wakuwu maksud nama rek nyamper tukang lengkeng bari harita teh mabawa sikat sapatu. Engko sini ni mawa sikat sapatu teh gorowok wakuwu harita ngagorowok.
23: Hei, ini eta sikat sapatu ulah dibawa. Hayo pulangkan.
24: Sini ni teh malire ngajan wakuwu gogorowokan sababaraha kali. Batan ngagugumah kalah pok sini ni teh nemalan kieu.
23: Gas atuhlah. Pira oge sikat paranti ngaluru. Sakitu mah itung-itung amal. Tukang jelidik mah kobok kabari mere embel leutik.
24: Waktu ke bisa majar kumaha ngadenge si Nini ngomong gitu. Nya akhirna mah manehna kudu rela kalengitan sikat sapatu jang juale. Ras waktu inget kana duit 5000 perak anu harita aya di si Nini.
25: Aeh, kalek inget ya. Duit anu 5000 perak teh ayeuna aya dina leungeun si Nini. Penasaran aing mah. Awas rek dituturkeun sia.
24: Terus laku ini nuturkeun sini ni anu harita keur nuju ka tukang lengkeng. Teulilah sini ni geus anyog ka hareupeun tukang lengkeng anu harita keur ceuleuweungan make pangeras suara.
23: Lengkeng Bangkok, sakantong sarebu, sakantong sarebu, kadar yuk.
24: Ante ayah anu datang saurang ini, tukang lengkeng eureun ceuleuweunganna. Tului manehna nanya ka si Nini. Ni, rek meuli tarik menta.
25: Nah, tukang lengkeng nyarita kitu.
24: Lain deui si Nini teh nafsuna, anak kan tawang teh harita manehna nyareka.
23: Ngomong naon si Ade Bia? Ngomong popeda aing geus korot. Tah, aing ge jablak duit mah. Ya dibelikeun kabeh. Menang sakalung waring mah meureng.
24: Lung sinini harita teh ngalungkeun duit 5000 perak ka tukang lengkeng. Satuluyna manehna nyokotan lengkeng sadaekna, kalayan mawana oge dibondong make samping.
23: Atuh, kebag tukang lengkeng teh ngagebag nempo pamolah sinini sarupa kitu. Ay, ini, waduh, kuring bisa bangkrut ya. Eta ulah loba teh nyokot lengkengna. Atuh eta mah 100 ribuan. Hayo, berikan ini.
24: Aduh sinini, diomong kitu teh pura-pura tengah dengen. Koloyong manehna indit, bari teu permisi-permisi acan. Lempang na oge egang, bari ngabondong lengkeng ku sampingna. Atau tukang lengkeng teu bisa majar kumaha, manehna antuk namah nyelehan. Bari tuluy kadenge ku kulutus.
23: Nah, sial teh. Memujih najang bati teh, direngket pisan tah, ku nini-nini atahano. Mun lain kolot diparieuskeun ku aing talengeuna.
24: Keur jonggong kitu. Teulila jalwa kuwu nu harita keur nutur-nutur sinini. Harita waku teh karek anyog kalebah gorobag tukang lengkeng. Manehna hayang nyaho duit 5000 perak teh dipake meuli naon bae ku sinini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, waku lain deui ngarasa handeuleuna. Tuluy kadenge harita teh manehna ku kulutus.
23: Lah, aing mah anas capek-capek, ku aing dituturkeun.
24: Ini sudah deh, mau dibeli kenaun ku handel. Dasar sial. Barang gok anak kebeg teh harita, waku kaget lain dikirna. Baku nama manehna teh sieun ditagih hutang bensin.
23: Ini mana jabut?
24: Cek waku harita teh, bari ngabelehem. Tului nanya deh, tama era.
23: Tiraha maneh dagang lengkeng.
24: Nah, geus teu kana bensin deui. Ari bah jabut barang nyaho anu aya hareupeuna teh waku, manehna katempo barah mae siga anu bunga. Ceuk pikirna bakal meunang duit pamayar hutang bensin pikeun ngaganti karugian lengkeng nu direngket ku sinini. Satuluyna pok harita bah jabut nembal.
23: Puguh, dewek teh pada heula kana bisnis bensin teh. Kabok dewek mah gara-gara kamari kasegelong tutupkeun dulu wadah bensin.
24: Tapi lain hatinya waktu bebas tina hutang. Jadi wayah naik. Lain dewek haja-haja lagi. Ngan yumah kebeneran dewek terbutuh jangan ganti kerugian. Gara-gara itu tadi dagangan dewek direngket kuni-nini atah adol.
23: Tulung hari tawaku tengah hulung. Manehna bingung sabab kirte buka duit saperak-perak acan.
24: Jelila pok manehna nyarita.
23: Dewek teh terus terang bae keur teu boga duit saperak-perak acan.
24: Kumaha lamun bayarna ku barang bae?
23: Nya acara ti heula pan bayar ku cacangkir.
24: Lumayan jang paranti kekemu lamun tas ngenyot bensin tina jaligen kana botol.
23: Munelik mata bah jabut harita munelik bari pok ngomong poporongos.
24: Ngomong nyaon bae teh?
23: Ya,
24: kasih gerong tutupkeun dulu mah.
23: Jadi haja.
24: Jangan lupa aku.
23: Kalau boleh kasih belum bayar tutup genul.
24: Belum panjang, nak bayar mah.
23: Dia omong gitu, waku jadi sasa. Pang-pang nama bingung, kumaha carana bisa bebas tina hutang. Sangge sabaraha waktu mikir, waku boga ide, tului pok ngomong, nadana semu sasadu kabah jamu.
24: Duh, ampura, oi.
23: Dewek teh, lain mung bayar.
24: Tapi bener-bener dewek teh keringan di suwe.
23: Geus aya saminguna dagangan eueuh anu meuli.
24: Tah, ayeuna kumaha?
23: Lamun dewek minta tulung heula nyelang duit 5000 mah.
24: Pan tadi geus meunang pangraris di sini nih.
23: Tah, engke duit 5000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si lain.
24: Ulang bah jabut ngahuleng, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun.
23: Nya geus teu nyaon.
24: Bejah tawa kuwu kitu teh.
23: Dah, nyerangkan duit 5000 perak.
24: Tapi mundur kajaga, bulu-bulu bikin deh kadewek.
23: Soalnya duit 5000 teh hari tadi bikin kawakubu.
24: Atau rikat wakubu ngarewak eta duit.
23: Sanggis duit ayah dinalengina, kadenge wakubu ngomong semu ngalengis.
24: Duh, nuhun pisan ya. Dewek teh asa bener-bener katulungan.
23: Atau ye duit ku dewek diterima.
24: Ngan wayah na eh.
23: Memeh dibayarkan hutang, ku dewek di pulang heula jang upah tirayud.
24: Nah,
4: jadi hutang dewek nambahan dari 5.000 merenya. Wayah nanya, eh. Koyong waku hari tateh ini tepermisi-permisi acan. Lumpangna gagancangan huru akirayud anu kernungguan motor odong-odong boga maneh. Atuh bah jabud nembo waku ini teh, manehna ukur bisa ngahuleng hanya karena aya manehna geus katipu ku waku. Hari waku saja jalan gawena teh ngan heheotan we bakat ku bunga. Sabab duit 5.000 perak anu diincer teh harita geus aya dina leungeunna. Sarta kadenge harita waku ngomong sorangan. Tah sih, teu aun mah hasil.

0: Manehna tuluy balik. Kurang kali. Kapaksa aing kudu naik ojek ye. Atuh duit 5000 teh. Lapor deui we nya. Moal bisa dipake meuli kejo. Masa resia.
1: Marantos Tigilar, acara Dongeng Saka. Saka Pagi, Saka Iman, Saka Cumplang, Saka Cangkung. Di 100,5 Radio Musika FM, hatur nuhun karena segala perhatian menuju kantun.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten du pieu teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh di Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Punten di parios ka rumah sakit terus kita berobat ke 20 bulan gitu. Terus berobat terus beres terus gitu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
4: akhirnya aya perobihan di landonganku alfa poris terus meser 2 akhirnya meser D2 jangan F4
3: Bapak konsumsi alfa propolis terus F2 kumaha eta aya karaosna
4: nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh larietna terus tarurun terus daraya terus nyirangan
3: para konsumsina kumaha alfa propolis
4: anjing nginep tetes siang nginep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
3: Uninga alfa propolis teh di mana Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya sabian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga sabian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktuna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat sareng ya.
4: Amin
3: ya Bapak. Hatur nuhun waktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
7: ya.
6: Kecamatan
7: Petanggungan
6: Kabupaten
7: Brebes.
6: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48
6: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya. Beli yang kedua. Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur. Itu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesmail ini, gimana ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, berarti sosoknya dulu ada perubahannya gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang gak sakit kayak sama saya ini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu sudah sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto.

0: Noto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info. Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastik, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sebenarnya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lempangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalam Parja lah mana Pak deta mana Pak abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang cina cangkeng kana bitis teh tinggu galpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mun 2000 abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meter obat Alfa Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga da abdi sepuh nang ieu suami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus bisa sawah ieu teh gitu, alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meter deui kan nya kitu kang ngadagdagkeun pisan. Beras kana emam, ayeuna resep pisan kana emam teh sakamari mah sacana ngaleut jamu Alfa Propolis kana emam teh irangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
4: Ayeuna teh 73.
3: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos samana wae?
4: Sering ka ngecer obat herbal terhasil ka disuntik itu ka medis ka ini ka musir ka Kuningan lebih perios gitu tapi dah ayo perobihan musa kedat-kedat itu.
3: Mohon Bapak ayo dan uju diistiarkan nganggo landung naon Pak?
4: Enten obat Alfa Propolis eh.
3: Paparga uninga jamu tetes Alfa Propolis di mantan Pak?
4: Di Radu Cadongeng, Wayang, Pancada Sebandinten, Wayang siang pemisaya bewayang gitu. Tapi Wuhan Jiwa Dalang resep kena wayang teh.
3: Alhamdulillah. Paparga aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar pajawatna seperti Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
4: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah teh katilalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol teh aya sanes kelebihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun ka namam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis Bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Itu,
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk mengusulkan Wali Kota Ayub Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus Wakil Wali Kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam forum komunikasi wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi Ayub Zaki.
1: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput. Wali Kota Sukabumi Ayub Zaki menemui masa. Ayub menyatakan menghargai aspirasi masa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Ayub membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan. Lanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
2: Terima kasih atas perhatian dan perhatian terhadap niat baik yang kita saya dan wakil wali kota
0: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menjelaskan penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
4: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur dasar dalam demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
0: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Rupiah.
5: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan tersangka inisial YS mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBD, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
6: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa dan desa tersebut sehingga digunakan untuk infrastruktur kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali dipakai untuk kepentingan pribadi.
5: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar, Kecamatan Leles Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
7: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
8: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
7: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di tol Cisumdawu.
8: Tak bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada pelaku dengan bahasa kasihan ya, tidak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku gelap dan jendam.
7: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
9: Jangan seumur hidup, kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Tolong diperkeras di sosial media ini ataupun di kopi semua media. Itu gak pacaran, dia cuma teman.
7: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
0: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
10: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SD dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
11: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta, jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SD menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban ya selama ini dianggap oleh saudara SD sering melakukan kekerasan. Serta saudara SD juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
10: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
0: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
12: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
13: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
12: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Mahal yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PKSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Ketidakanku, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wirujeng kanti.
16: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM, Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Rawinulan sastra pinuarapan siang ngawuwus nenggih kangge kulawarta pasane purwa apa purwa hartosipun wiwitan tara hartosipun kraton
1: kraton mana asbakna
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih
1: mana
0: Kejiapiti kahiyangan satur pertala Satur arane opat
1: Pertala
0: hartosipun bumi Jadi di lapisan bumi kaopat Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinup mik murubmu biar katia tunang kutang Pihang-pihang dilapis kumas berlian inten daya sanes anu jadi ais pangampi di karaton kajabiti hiji naga anu sakti mandraguna pun julinga papa Utas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kekasihipun Hyang Antaboga Ijin naga Pansen Hyang Otipati Jagatnata Kelayan Pansen Hyang Tunggal Bikin ngajaga lapisan bumi kaopat Turka ngatur sarang sagala rupina Sakaligus dipertahankan Hyang Tunggal Sang Hyang Antaboga Ngaturan linggih putra naku anjen kekasih naga Tatmala Tungkul hamar turutak nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Hyang Antaboga. Kau putuk naku anjing kekasih Raden Antarja. Putra na Dewi Nagagini di Arya Bima. Sami ngantos kena dawuh Hyang Antaboga. Tungkul hamar kudat imah terimang sabda adri minali pamor Watak wantos yang antaboga dudu naga sabanea Parantos tutas tidak didikan rohani jasmani Margi anu diudang nanyakan Nunaan kemanusiaan Bikin ngelestari dunia tempat Jagat raya pramudita Jagat raya

antara terkahiyangan catur pertala yaitu sang hiyang antapoga pasrupingan putrana nagatak malakalayan putuna raden antarja sami tungkul hamarik lontar timah dari bangsa

0: ngarasa bagja barina sugema ulah disariung mungkulung anak tinju. Yap kaharep diukna anak oge tinju
1: ya Allah ramad dewasi putra dalem nakasak malah nampi kana pembabi saya nunjuk semua lahatul ke semua sungkem kohonyuk panjeringan ramad dewasi.
0: Ditarima hujan putih di depu apa
1: kali nanti eka hapun tentu pihak kelepatan
0: kalimah
1: ayah naon di depu apaan jeringan kerasan malam
0: jalanan itu juga dia tuh ting juga ya
1: anaki anak mangkap ayun tuh
0: Allah boya dalam antrinya nampi kan membagi saya nunjuk semua gak ngatur ke semua sungkem koyok panjeringan pengesahannya diterima inju kali nanti tak mau nyuk rama paman
1: nuhun kasih nuhun
0: dan sahih ajeng-ajeng ayah pikir salna oleh ketua panjeringan yang terasa di malam
1: ayah naon.
0: Oh, iya. Di sahur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkil dina wancina. Siap perkara sono. Kedua nanti etak negerakan rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya. Mire urang hirup dipercaya nepi kada negi. Dahane wayana minang syukur teh nikmat tamah.
2: Amin.
0: Dajang dianjeuna.
1: Leres-leres.
0: Sajabana ti kitu berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana ama hidup bisa nyawasan kana pangangkir ama.
1: Leres.
0: Leres. Ay, aduh jadi pasualan mah urang ngadongeng ngenaan kajadian ieu marcapada bisa luhurin urang nyaita lapisan bumi kahiji arti nak di permukaan bumi. Asa manglebar keun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran. Bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaan anak anu luyur skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian titikin ngabdi ka anjeun. Beda-beda bangsa, beda-beda suku, tapi tetap manusia disebut nah. Ngan dina pengabdian ka pangeran merenciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacara na sacara. Sajabana ti cara anu geus ditantukeun teh gumantung kana budaya na sewang-sewang. Aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya nu beda. Sabab naon? Sabab tempatna beda-beda. Aya nu gerejang, aya nu mines, aya nu subur. Lah
2: tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah saingna, eta oge ibadahkeun.
1: Yeah. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku amah yeun manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran, nikmat bakat tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana.
2: Areng heng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun. Nyawa jelema geus murah, kasilakaan darat laut udara, can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu.
1: Sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia.
2: Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna huhuhu. Huhuhu.
3: Parurung teh. Alam teh parurung.
1: Di Malang. Hah? Lah. Bencana alam jelegur beulah kidul, candreng se di omean beulah kidul geus jeleger beulah kaler.
2: Candreng se beulah kaler geus sing cararowok beulah kulon. Candreng se beulah kulon beledang beulah wetan leutak bijil.
1: Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Nah, ieu rek nyalahkeun aing orang. Nyaha rek nyalahkeun kasasatoan. Nah, nyaha ieu pangrusak dunya.
0: Upami ninggal kana sawatawis katerangan
2: naon
0: moal pati-pati alam ruksak ieu upami daya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nanahakeun naha makanya dek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu rusakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusia.
2: Kacatet bangsa orai atawa naga ngarusak dunya. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu rusakna dunya teh pola-pola orai.
1: Da urang mah sato anu dirusakna.
2: Ya, bener.
1: Bener. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebut tage raja, raja leuweung nyata mau. Ai mau dagang ukur kahakanana mah sasamet daging. Can ngadenge ai mah mau kumpul heuh ngaredok. Acan. Dan gak denge, mau ngarariung ngolak dan itu. Tapi manusia, daging dihakan, laut dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus nama manusia. minyak, aspal, semen dihakan. Yakin rusakna dunia teh ku polah manusia. Yakin tak bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Malah agamanya rekisan dina hiji perkara omat ulah minum anu keras-keras diantara na arak jeung sajabana naon sabab naon nya eta bisi ilang keseimbangan bisi terkontrol. Di mana geste kontrol? Haitu na gawe na tunggul di parut satang di rumpa. Malah bakal tega ngahalakin kena segala rupa cara. Eta baru dah keluar anu sok teler di sisi jalan. Eta itu lain eta wae. Geus puguh tamah mabok na teh alatan minum tah muleuwi dora ka mah nu teu nginum mabok. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kakawasaan, mabok kadudukan. Paduli batur ka siku, paduli batur ka jejet, paduli batur ka leyek asal manehna untung. Mabok-maboknya jabatan memeh dipilih ini itu apa kampungan bari amis budi bari barang bere ngajak wawuh jeung rakyat leutih kawas nuheuh tapi geus geus dina kursi poho tah malah tulang sileung neangan palingeun. Aya kitu nu kitu lain aya loba. Da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikocorkeun masihan ibu pertewi keur ngarebut kamardikaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelebur merdeka penjajah nikah keluar manehna ti panggui.

0: ku pangeran teh geus bisa imangkeun. Ari ayeuna panu ngarusak lagi lemah. Manuk contohna manuk beger, manuk norweco, manuk alus, manuk ah, kacalecet-calecet di ala, beak manuk hileud loba. Ajab ta? Orai di alaan, mimiti orai letik, orai gede, orai galak, orai berbisa jeung sajabana, beak orai, beuri loba. Waduh, leuleusnya. Dek nyalahkeun aing bangsa orai. Satadina aing kabita ku manusia.
1: Kabita ku manusia.
0: Aing kieu mah geuning nah aing mah teu dituding ku pangeran juga nu ngarusak teh bangsa orang kan teu.
1: Jadi panuding kan.
2: Aduh, ini pemikir itu mah putra jadi turunan manusia.

0: racun K500 eta gula darahna teh terasa kayak puyeng, terasa sampean gini ieu kesemutan sareng tinggi letot sareng ieu cara biasa bobo gini.
1: Ibu ieu panyawa tos sabaraha lami?
0: 15 hari.
1: Upami ieu panyawa tos janten biasana kumaha karaosna Bu?
0: Karaosna lesu, ras sampean tinggi letot ari wengi teh mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal kitu tu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae Bu?
0: Ka dok ke kantos genep kuliahan kelas herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos aya. Yang
1: terdekat
0: aja,
1: lalu
0: anu kadua.
1: Ibu Nining, alhamdulillah, sahantena atas ngarawaskan khasiat lagi tutup dunia. Ibu Puntan, uningnya jamu tetes apa propolis gimana Bu?
0: Sekupingkan iya di radio, si Ami. Madong ngepingkan dong sarang wayang gini, wayang iklan. Habisnya kata aji nih, barang mereka sekon lantik.
1: Ibu, ayah pesan deh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar penyawatna sami sepertas ibu, tangga Bu.
0: Mangga kasadaya anu kadu sanyawa sepertas abdi, mangga meleset alfa propolis margi terus parawas ku abdi hasiatna, abdi terus damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaktianannya. Doa tiadi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambih sehat, rezeki oge sadayana tambih lancar punya.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Desma Ayuni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Desma Ayuni tos berapa botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong biasa ente nganggo kata soca jenisna api teh min
3: ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kemah bu karaosna
4: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu depan abis tuh keracam gerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abis biasa mah hoyong les setina tapi tengah ngokak sesocak gitu
3: pemirsa. Ibu terus kemana wae? Iya berobat mata.
4: Nggak berobat mata dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu cuman kotor. Sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos. Mohon.
3: Ayana ibu badan ngagaluh di kanu sabar botol?
4: Lah sabar botol wae hela deh. Demargi enak sering ikat amis na gitu dah kaleresan gitu dan teu sabar tebi. Kudi rompok oke meser deh. Ayana kita acan seep. Ayana mong maksate supados teu telat nganggo gitu stamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten kenapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia mah teh 10 teh 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio PIS Ciamis
3: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes mata ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum. Dapatkan tetes mata Desma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja.

0: Jati Amis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gatak malak lalik Raden Anteja paman sarang alok nampi pansenti yang antahoga pikir milarian Raden Samba Purwagana Putrana Prabu Batra Kresna nampi
1: kaulan paman
0: pilih yang memilih bensin atau bergembang. Iya, satu mama. Ada tiga penggerene, pilihannya naon-naon alo.
1: Pararun, mama. Pararun. Ulah kaburan perawasan gitu, mama.
0: Udah, masa mama tau pisan naga. Hari hirik, mama. Larai manusia. Sisi sote paneta, mama. Bisa kepilihan, waktu itu boleh bisa ngejekin. Hai anu jadi eta teh bilih. Naon tu? Bilih paman teh muncul ka permukaan teh. Kumaha bumi aya nu ngahareuleuan barudak? Geur di mare dongkal ka tanah pada leutung, pada leutung ngeunaheunna mah putra bae. Bakdae mah kumaha eta mun? Paman tadi sahur kami kaya bayar ke orang ini orang yang lebih kini alalan. Ini emang kini ala hampru. Tapi hulaan ini pasok. Nah itu jadi urusan paman. Di tempat manusia.
2: Itu?
0: Sok jadi huru hara. Maha dunia. Maha ini lu haya.
1: Hiji keserang putra
0: Hiji
1: pada di bubarik dari putra pada di sabuk bolik menit awak dan bergana pada putra asal dari montok mulut karena saya kubang jahat oh udah tuh tidak pernah puja menit mengelola aku lagi lalu ke anak bang pergi air sarwa ke orang
0: wah wah wah.
1: Masa kali-kali bahayang nombor hubungan anak.
3: Nanti karong
0: kok gitu dia ternyata Bang Mulit tidak awak hidup. Ya saya marah loh. Oh benar gitu Bang Mulit nanti kembali satu tahun jaya anak ada kebohan. Tapi itu Alus bisa. Alus bisa. Ayo lah loh. Ayo lah yang Mulit bila canting putra.

ragana parantos dibelitan ku pamanaknya tengah datang malam. Ini sana jam tiga caurang lumampah padahal dua jam dua makhluk. Aduh tidak waktu ini maksud muncul ka muka bumi. Kabungat bumi ayana parantos ayat dilapisan bumi kedua. Antun mansat kaluhur Raden Antar Jahlu Mampa Anca-anca-anca Kamu jadi nulur sesat takakan sambal pula karena lengitan perihian tanpa kerap dan bahagia sesuatu kira-kira Pak Kandiyariya

0: Lan ukur 4 meter deui. Karena beulet bumi kaluhur. Raden Antareja ulas ingus. Aya nu kaameu sasak bau bangke anu luar biasa. Salukan Gatot Kaca Aing Rusuhan Biji di hadap blus Tekra sepite Ibu Aku hulu aing Inuh kuaduk Biji mangsa Keluar 13 Aku sekarang liar Dengan ini Aduh Raden Antareja mut kana purwa daksi.
1: Purwa marawita daksi
0: daksi nawak asar. Emut kana peurahna. Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke ka lain bapak ka genti. Geus leungit kastori. Lajeng digunakeun. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna.
1: Pinua seger seungit pastor anu teuh.
0: Bagi kitu da bulut ka bangke kana bangke kucing, bangke gajah, atau bangke na. Tuk ati. Ih, teh pisan.
1: Sae.
0: Sahyang tumamparan. Laras pisan itih bangke jaman. Halayan dipaehanana teh ditetekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna kontitu deui pananganna. Yakin ieu jalma teh ditandakan. Disebut pembunuhan jelas ini. Tapi bawa wakas kemudian kanumayahan bawa murid itu jelma jahat tapi menghitung kenapa.

0: Raden Terja ningali layon anu sasapna paburantak panangan ditetekan sampean oge mastakna
1: mun nirahkeun di lampon
2: wah diadap jalmi
1: luas panjang. Bila aku ada kucing atau mau berpihakan ku tega eta jelema berarti apa lah beragama itu kemudian buka KTP eta jelema ehande ayam lulu dengan KTP nah agama naon namun agama Islam dan penyahori dan hukum kisos oh, lalu kurang maihan patur teh, pasti bakal ilmu maihan dulu. Selalu mak jelma ilmu maihan dulu di kapangit, susah, susah. Karena dia nak pergi ke kapangit, apa wong tua gawe wilitan wong nom dar malapon ising sah kolot anu yang kesalahan atau kagorengan anak isu nak anu bakal utak-utakan menjulang katura. Tukar panggih kurang anak pinjur kurang kira bakal air rumah yang batu dan tersalah dikilma tersangka itu budak tersoleh budak terbenar panggur tapi lah amat air rumah yang oh walau menikmati bapak itu nanti akhina bapak nah boleh buka rumah yang batu jangan-jangan
2: semohon
1: ada si hati-hati kanca untung kalau maihan jelma kapan maihan satu omi itu tak dewa jadi memalak kan? Oh, meletihkan yang maihan hirman dosa saha yuhurna negara naon cikan dikit talunti bahkan Arterja emut yang diri latih menang pansen bikin milarian raka wah wah wah
2: buah
1: kumaha buah kumaha buah kumaha buah kumaha buah kumaha tapi kada ini tinggal beli jadi luhur atau kemudian ada main kereci atau gara-gara rafle tapi nah rafle mana kartu ini dibuat kena nama yang penuh dekat dia nggak play lah jika ada masalah dari big kartu nggak play lah sih kat kau ini di Paris kalau hurayat kau

ara pe higile un. Da. Anu nina waktu si memang ayah nunga jaga na. Hari ini tempat tekare kemana sapur pelajaran prajurisme. Anu dirajaan itu Prabu Nalaka Surabaya. Ayah Prabu Nalaka Surabaya teh hiji raja anu nerasi mertuana. Prabu Nalaka Surabaya. Iya, para denawa anu nampi pancen tiki ngajaga pilih ayatku kalana kumuluk kaya tempat. Api-api bariklah baladah iya tempat sena dibikin tiki di pelakan atau nanti malah wijak di iya tempat. Hei, Nur. Kulah. Kurang nak utbah di tempat siapa kurang terdiri lahan dia. Mereh panggil orang 5 hektar wajah di dia. Bagi-bagi pusara raya orang pelakkan daun wajah. Berengke bekal tuh panggil. Ayo kurang kemalak dah. Ya. Tapi kurang nak tangguh kemulah kau. Ya.

0: cari juga papatong ya. Juga papatong busi. Oh, dah kumah haji bubungutan busi lagi. Hingga anak mangsa-mangsa. Bungut aing jika si Dodi ayo papa pinjam ke pokok. Ayo lu bawa pasul parang ke dede. Bukan apa-apa dia kirinyu.
1: Yeah.

Huh?

0: was the one doing the show. And then, la blocos de motivis. Menang sebuah hektar dengan Bapak Tengkin Palina. Yang lebih kena 10 hektar. Jatah? Jatah 5 hektar. Si. 5 hektar lah. Berat daun mana? Akal daun? Ada berat kopi.
1: Kopi?
0: Mana kopi di pelakon? Apaan kopi mah di mana urang panas yang dipakai di negara?
1: Kopi.
0: Tok. Sama. Topi.
1: Topi.
0: Oh. Hei, topi mah di mana urang ini buka duit, diinjem ke batu duit yang banyak ke dekat topi. Katipu.
1: Katipu.
0: Ya, teh.
1: Oh. Katipu.
0: Katipu ya?
1: Katipu.
0: Lain beas ditutup, diletihkan ke dekat katipu mah. Tipung.
1: Tipung,
0: teman. Tipung malah ini tersaruan konen jadi ini tumpeng. Tipung pada tumpeng saja.
1: Bagi jauh.
0: Air tumpeng di mana orang HS ini cukup sudah sampai tumpengan ke pengadilan. Di tumpangan. Ditumpangi, ditumpangkan, ditumpangan. Nah, sate. Kayak ditumpang malah yang dikenyot buhut. Dicupang.
1: Dicupang.
0: Dicupang malah yang kapal anu ayah nemui. Saya ini koleknya sapu.
1: Sapu.
0: Entah mah. Entah teh. Ayah capung menjadi masih mana orang dek nggak belajar mesti harap kalau gelber apa capung nggak ngapu
1: ngapu
0: kita berlaku oh kita mah ayah ngapu mana itu nanti beberapa kali gawir nggak berlaku kita berlaku kita berlaku

0: te.
1: No, lagu Juna.
0: Oh, lagu Juna Sidul. Lagu Sidul.
1: Sidul mana? Bu, alhamdulillah.
0: Itu aku
1: hewat
0: cinta aku bisa.
1: Mereka mana ya nak? Biasa ke mana? Oh, syukur itu. Lain mana apa? Di atas wadi, arah-arah juga dulu.
0: Tidak lempeng.
1: Usuri.
0: Pembuahan siapa poin? Nanti panenggar.
1: Alah. Dari mana sahagara? Mana sahagara? Oh? Sah? Uut. Lain. Udin. Siapa itu? Ukren. Dodi. Harry.
0: Gunawan.
1: Harry mah. Kawan? Besok lagi. Untuk pengawasan.
0: Pengawasan.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malah keberangkuan.
1: Nah, gitu. Saya jadi mana kali ini hari? Tak. Tak. Oh, belum terlambat itu. Oh, sih. Tak. Sih, itu kumaha juga ayah. Lagu begadang jangan begadang. Oh, oma. Ngarang mana teh oma? Oh. Aduh, si goblok oma ngarang. Kayak
0: lawan guna lagu bagus. Apa ini itu
1: salah? Urang mana mana? Mana?
0: Oh, lagu Amerika.
1: Oh. Mana bete? Janyur. Mana? Cihewu. Kemalaikan. Cibokok. Nah, orang itu.
0: Kurang sentoso.
2: Cijok. Lagu. Ayah lagu, lagu mana? Oh, ayah nao.
1: Ujung beru.
0: Daya kolot.
1: Dan saya cek. Banjaran. Kurang.
2: Kiwi deh. Jangan tukar aku.

0: Nanaunan nih kos.
1: Ini atuh kenangan aing teh goblok.
0: Saat itu kenang beberebetan
1: ya tebalan. Wih, hayang iga itu dikenangan.
0: Tebalan.
1: Siap buku dikenangan dia teh. Simpang pejakin ke tukang kena. Hei, hei, hei. Kenangan, oh.
0: Apa dia dikenangan?
1: Tersang hilang kenang beberebetan tetap ya, ya. Hah? Eta kenang tetap beberebetan. Hayang dibayar merendah ke tukang kenang. Tukang kenang sedua-dua berjalan rempek itu bejaan. Dia jadi kenangan, belum?
0: Sok atuh hayang
1: kau. Hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh kenangan akhir kana hate.
1: Cing, kenangan oi.
0: Sok. Sok atuh. Sakali deui. Bisa pacar kitu kenangan.
1: Mun kita tadi dina hil dulu tuh. Aduh.
0: Ampun.
1: Alah, pilih capek mengatas ay. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang jadi kenangan. Allah, saat itu tukang kenang di mana? Berlin. Aduh, Udin. Berlin aja. Kurang mana titik bajaran? Waduh, jauh tu Garut tu.
0: Udak, udak. Balot.
1: Mesin gentisannya di dana TBC yang memerangkan minum itu.
0: Tapi buat tersebutnya
1: Damang saya ulu ke suara bintang nasi anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ulah lebih kamu badir kah agama teh teh. Waalaikumsalam gitu jawab. Tadi dia pada gitu. Waalaikumsalam. Wis lain haleluya. Waalaikumsalam. Anjing. Kita tadi dia gitu, Bang. Waduh, di agama nu kaluhurna iwati Islam. Inna dinna indalohi Islam. Heeh, aing ya, oh anjing. Inna dinna ina dina indalohi Islam alain ina dina elap lain ina dina din indalohi Islam soo ajin aige jaho diuk ya diuk syukur ay cara lagir ba cae sadaya naomi kemana rintan diuk bro bapak mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ge sabara poe. Naon aja ulu tujuh poe geureun. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu pae haji. Naon panjawatna? Teu pae liper. Teu pae ajeun.
0: Silakan.
1: Barunya ai kitu teh karasa jantan selfie teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Hihis ya aji.
0: Rumah sakit.
1: Rumah sakit aji. Lipernya. Cumaot aji. Oh doa kena tu mudah-mudahan tuang rama. Ya cinta dari iman Islam lah. Oh urang saya belum biasa sungkawa. Cumaot aji. Wuji wuji aja. Cumaot. Awat, aku panggil tentuang ibu raranaan. Aje, senbae tong dicengkerikan dan kejelas ibu leh. Wah, aku kipara aje. Buatkan anguran tuang rama, mulih nak kajat ibu lah kasar. Kecil di tempat ini ke tempat anu nikmat mubu halo. Aje, tak gitu, amin gitu. Wah, aku kipara.
0: Iwan
1: TBC, TBC, aing tiga bulan, aku pada ngajar lu gitu, bilang.

0: se fuera, estaría ningún pulpo en más. Lain lamun diukur mah kaya pada 3 hektar mah urang bapak dieu kiriñuh teh. Kira-kira nang kareuk di pelaka daun teh. Kopi. Kopi, kadu, kadu pisung, kupa, nangka, jeruk.
1: Betul. Iya.
0: Urang pelaka jarak. Jarak jauh, jarak dekat,
1: jarak tempuh.
0: Oh. Ayo ingat ayang kita ya.
2: Yang naon?
0: Ayang merah Arben.
2: Strawberry.
0: Strawberry, strawberry. Arben.
1: Oh, strawberry.
0: Arben, goblok.
1: Nah, strawberry dengan Arben beda.
0: Beda. Ayo kita beri mahasil.
1: Ayo Arben.
0: Ayo Arben pada dibaca.
1: Riben, sama. Sama
2: tari beyan.
0: Bukan tanpa dong, katakan warian. Ayo ingat yang berat kecewen. Ucara yang tak alat lah. Ah, melakukan kau bunci. Waria belut. Hepan urang teh ieu teh. Di hareupan pangjiun. Ulah, ulah. Aya lengkah kapiceun sadaya. Hah? Teh di mana urang pangsiun teh pan boga bekal dia dibere lahan di dieu.
1: Moal jadi kontradisi kaitunya.
0: Daun
1: heungan urang geus kelompok urang nu dibere teh.
2: Moal kecemburuan.
1: Kecemburuan sosial.
0: Ada ada urang mun pamere.
1: Oh, kitu hade atuh.
0: Kitu ieu.
1: Kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh teh?
0: Ya mudah-mudahan we.
1: Ai bejana mah cenah taun gajah.
0: Ah, jauh-jauh teh.
1: Pangsiun, tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da geus rumah pemerintah we urang mah. Nya. Itu anu penting pengabdian ya, heula di dunia mah. Raden Antarja kalantang kulinting sapertos jama anu linggih
0: dari aya di lemah ka dieu deuleuh mana tuh calukan tuh bae keren tuh daun tuh di lemah wah
1: sadana
3: mana wis teu aya jami kuan
0: hadieu sia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
5: Ilmur Picung. RT 2 RW 18 Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
5: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh keur aya ieu nu baal, baralaal ieu sakedik sampean.
4: Mah ieu panyawa teh sabaralami mah?
5: Ah, vertigo mah lami. Wah, di zaman mana paetang ke arah keneh.
4: Sampai bisa mah nya?
5: Iya, eta mah vertigo mah dilanongan gitu ieu deui, cumping-cumping deui.
4: Mah eta penyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
5: Ya puyeng we vertigo mah da muter geuningan ah teh biasana naon. Bobo we sok diieukeun para gugah mamah jepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
4: Kata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
5: Sok biasa we ka dok biasa we ka kesmas sering ka kesmas mamah sapapa ye kitu kumaha teh.
4: Ayo nanti emaknya nuju diikhtiarkan nganggo
5: alfa polis
4: saat terus nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama
5: ayo nak rada sakinten kalirama terus karam ayo nak iya mak itu sakinten

0: Kopolis, jantan tambi sehat, rezeki nolgi tambi rancamanya.
1: Amin.
0: Hati lu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Nesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: ya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan
4: Kabupaten
5: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Nesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Nesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, berarti sosoknya juga ada perubahannya, gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu?
5: Iya, buat teman-teman yang gak sakit kaya sama saya hari ini, cobalah pakai tetes mata Nesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, gitu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah kita aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Nesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Nesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Syukur acara lagi rumah. Cahe sedaya naomi. Kemana Rinten? Dia keblok. Bapak mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar apa? Nyaon aja ulu 7 poe kira orang. Karunya tu mana jadi budak yatim mulai cepai. Nyaon panjawatna cepai liper. Cepai. Barunya aik itu teh kalasa jantan jantik teh umur bawa tu ke rumah dinas.
10: Rumah sakit.
9: Lipernya. Tumaut God lah kena tu. Mudah-mudahan tuang nama ya cinta terima iman Islam lah. Urang saya mengilu biar sungkawa. Tumaut Tumaut Tumaut Atau panggilkan tuang ibu raranaan. Hehehe. Baik tu mengicam curikan. Nagus nasib. Wah amus di parah. Doakan anguran tuang ramah mulih nak kajati mula kasa kecini tempat kiri ke tempat adu nikmat mugu halo aji tak gitu amin gitu. Wah boki parah
10: iwan dek

0: hari yang dikumpulkan mah. Hari lamun diukur mah kaya pada 3 hektar mah urang ngabobot ieu kirinyuh teh. Kira-kira nang kareuk di pelaka naon teh? Kopi. Kopi, kadu, kadu pisung, kupa, nangka, jeruk.
1: Betul. Ya.
0: Urang pelakan jarak.
2: Jarak
0: jauh, jarak dekat. Jarak tempuh.
2: Oh. Ayo minggu ayang kita ya. Ayang merah karmen.
0: Strawberry, strawberry,
2: Arben.
0: Hai, strawberry, Arben, goblok. Ya, strawberry jeung Arben beda.
2: Beda.
0: Hai, strawberry mahasil. Hai, Arben.
2: Hai, Arben, lo pernah dibaca.
0: Riben, sama.
2: Kau bunci
0: Maria belum sempat urang teh ieu teh di hareupan pangjiun
2: ulah ulah aya lengkah kapiseun sarerea ha teh di mana urang pangjiun teh pan boga bakal jadi bere lahan di dieu
0: moal jadi kontradisi teh juga
2: dengan
0: urang geus kelompok urang nu dibere teh kecemburuan sosial
2: ada urang udah pamere
0: oh gitu hade
2: itu gitu ya
0: kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun jemalah urang teh teh
2: ya mudah-mudahan we
0: ai meja na mah cenah tahun gajah
2: ah jauh-jauh gitu
0: pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da kieu kumaha pemerintah wae urang mah nya itu anu penting mah pengabdian nya heula di dunya mah Raden Antarja kalantang kulinting sapertos jama anu minggu
2: dari aya di lembah ka dieu dulu mana tuh celukan juga sering tu.
0: Daun
2: tu je lembah.
0: Wah, siapa ni?
3: Si, mana wujud tu ayah jam ini tuan?
0: Hari ini lah.
2: Lembah nak
0: datang ni latar lembah.

0: que sí la... Apúntame a la tinta, l'inumbre. L'inumbre, apúntame a la tinta. La directa a los jefes, ya os digo, curicoral. Air lain mampu ukir bonus lain kuis. Tidak lain karena kuis pun dijauh jadi kuis. Air kuis cuma tidak irung hendak pun irung kubis.
1: Kubis.
0: Air kumis mah geningan seperti dahar tu sama tumis. Tumis mah di mana orang berdeyer kata tumis pegawai tuman. Lain di jalan raut saja kamu ni. Sahangaran deh,
2: anta,
0: anta. Oh, jangan tak. Oh, awak terus nak cari, bukan anta sutinya itu.
2: Anta mungkin.
0: Kurang mana mana?
2: Kurang.
0: Kurang mana?
2: Jauh kalau tertinggal berang. Dari muntas laut kalau teh, kalau nangga yang musyrik kadir, muntas laut tu membunuh.
0: Nasi ada lagu, bola kamu goyang begitu ni. Muntas laut tu membunuh, tapi apa yang bisa cukup kalau di nasi kuring di Panggalengan maneh na kahalangan kedua imah hari apa ke bingung cukup ngarawok di ngajane lah
1: pokoknya ketarap
0: harus baru kai punya teulah ceri kisah gitu kata
2: tuluik ulah ceri tuluik
0: ulah ceri utang ditagi
2: Oh jadi kapitan tu, Pada tumar tu pikir teh tempat dia teh karek kepada sahun ku negara naon tu, ya sekarang negara Trajutisna,
0: negara Trajutisna,
2: bergerak. Dupi anu kuman ti aji di negara Trajutisna tu sah? Sang Nalendra dijuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
0: Beres.
2: Oh, luhur itu lah.
0: Hah?
2: Luhur. Aku tahu lah dia hapun terlebih, aku tahu lah dia.
0: Ya. Bila nak, aku jarak barang akan dalam. Ayah tu tima. Akan dia aku.
2: Oh, dia berharunya.
0: Banyak dah tadi dia lebar, ya. Itu dah saya tipi. Bisa muakin kuing. Itu atas sasa uing dan dibungkusan ayak ini.
2: Daun.
0: Dengan daun itu bisirik dahar, masa harik-dahar.
2: Itu bisirik parun.
0: Oh, ayak ini ingin bungkus.
2: Daun.
0: Hulu, itu hulu. Nau tadi cilu di atasnya. Manuk.
2: Manuk. Oh, dagingan.
0: Oh, tulang dah wuku.
2: Saya sudah cukup mana?
0: Makan, manuk. Oh, beli sini bisa lapar-lapar terima. Ya.
2: Maksud ulang teh ke mana itu?
0: Wow, benar niangan gawe kemana?
2: Niangan gawe?
0: Benar.
2: Oh. Besek yang mana ini mana yang gawe tanya dulu.
0: Benar.
2: Kawas-kawas di rumah sekolahan mana?
0: Jalan sekolah melumur kuat.
2: Tapi niangan gawe teh saya kedukan itu ngapa ambil tekalah ayah aksara tiada lowongan.
0: Wah, mana masih krisis namun yang beli murun. Ya. Ayang ulah dengan gawe masih mikir sorangan tim bisa muka ke lapangan kerja mikir.
2: Naon kumaha carana? Kumaha sebab? Salah jeungna atuh kalau teh bade tumaros. Naon? Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan gaya. Loba. Tapi naha kaula unggas ingus pun bau bangke ieu. Eh, acung teteh nu bau bangke teh acung. Acung di mana-mana aya kahayang ngin teh guru teh saha nu hayang. Acung teteh acung. Nah, tamang acung. Lain acung beulung. Eh, acung mah nu dihandap teh sok lingir geuning aya subuh. Ngaceng tamang. Ngaceng masih kuasa bela ni nyeri jadi numpang tengah yang pincang temalin ngaceng pincang masih marah muncang marah masih ke apa muncang malah buka puhu bawa balik ke Subang bawa balik ke Subang diudak diudak we buku potongan aja Ayo campean ungas ingus naon. Ayo bangke ini. Bilih. Salilah terpersantan orang copot tuh kalau orang copot. Galik di tempat. Lempengan-lempengan anak. Ulah siya. Kemudian gula galik di dia. Gas di dia ke dulu. Kemana pun biji gas. Wah nah naon di dia mah. Ya sebenarnya aduh. Bangke naon gitu. Bisi ibu ulah naon sama ulah sama ulah naon naon sama lotot nah bila mati molotot kalau mampu ngelawan air segi naon buka mata air kuahnya batang kuahin kuman siap kuahin diparun juga ayah pasang tukar lapangan nyarek di jambat daun sabab ayah apa di tempatnya ayah bangke harus ditentukan dibejakin untuk dibejakin rusak sih woy ngadonung tunggara jauh isuna sampean apapun wani merang ngaku wanit jadi ngapak kulana-kulana benar?
0: Iya
2: eh, batur iya ayo kepung tingkar ulah, ngejat di film iya

0: lain lain orang yang ujung ujung gajah pasir awak eh gajah pasir menjatuhkan kuburan sahari deh tapi nak ingat gajah hot termungkin termungkin
1: termungkin
0: lamun kita caranya memaksa siapa yuk
2: ayo
0: ini buat di gelom jemretin najung kain
1: ya
0: tukang main bola ini semua.
2: Wah, tidak.
0: Lebih karet lagi itu, oh.
1: Sedaya.
0: Oh,
2: wah.
0: Wah. Siap, siap.
2: Wah.
0: Wah. Di jeblak, ayo.
1: Ada, atuh.
0: Wah, silakan bensin, ayo. Oh, makanin jipo. Kemana lah gelangnya?
2: Tahun.
0: Jipo, ayo.
2: Obat hidup
0: kita hidup. Raos Allah, Gusti Nu Maha Agung, dupi kulon mana ya?
1: Kulon.
2: Biar boleh saja.
0: Aduh, itu pica-pica wayah kil.
2: Si baru rinyai, baru rinyai.
1: Baru rinyai, baru
0: rinyai. Gusti Nu Maha Agung. Buah ajarek paeh teh. Aduh. Olah.
2: Iji, siapa?
1: Kita.
2: Wah, matur.
0: Ayo, ayo, ayo.

Oh, my God.

0: Pasti ieu tina urang sanca ieu.
1: Sama. sama keluarganya. Eh kata, ilmu timbal sama keluarganya.
0: Putra anak Gusti Batara Krishna. Kunaon aden
1: lacik aing teh nyuk.
0: Tadi na.
1: Usaha di tanda sana.
0: Ya,
1: di tanda sana kuda.
0: Urayina.
1: Urayina. Sah.
0: Nyata. Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
1: Hei, ini kemana?
0: Ini ayo.
1: Boleh luncat aja.
0: Biasa tu hanya begini lah kerja kamu luncat.
1: Bini jauh lagi. Eh, bini jauh.
0: Ya, jadi karir nanti aja.
1: Kapal sampah. Ku Prabu Nalaka Suraboma.
0: Leres kau lah tepi warang ngajaga di pasihan lahan.
1: Nalaka Suraboma, eh?
0: Eta teh minantuna raja. Hai raja nama Prabu Nalaka Sura mengparantes. Seren sumeren kerajaan teh kamantuna.
1: Pasaha.
0: Ya eta sakracana jadi raja maka kasih nanti raja di Sutija.
1: Sutija. Kamu kena nyendel lu. Nau alasan? Juga dia mana?
0: Ya.
1: Alasan anak pangan di tanda sah.
0: Iyo riwayatnya.
1: Tapi ada yang pun. Tok tok.
0: Ayat Gusti Batara Kresna teh kandungan putra teh Raden Syama ti Dewi Nak Dewi Setia Boma.
1: Setia Boma.
0: Nah.
1: Lui.
0: Ayat Raja ieu nagara Trajutisna teh kandungan putra istri Dewi Mung Ramana teh teureuh denawa ai putrina mah Dewi.
1: Dewi Setiawati.
0: Dewi Krisnawati.
1: Woi.
0: Yang ngalamar Kirama na putri teh ka itu deuheus.
1: Tapi Gusti Batara kulantaran putrina teh bobohon kana Dewi Syama.
0: Nanging sumping ka nagara Duarwati atawaheun teh Gusti Batara moga bae kandungan teh sae. Ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Syama. Cenah sama dahet maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Syama teh nyeung seurit dumeh ningali pinitohalna teh buta
1: homo cenah murid anakna bapana buta alim cenah mah
0: misin panginten Gusti Batara teh tutup pisan
1: disarekan lak-lak dasar sama teh diusir cerita nama
0: ku Gusti Batara
1: Roy
0: ya kulantaran izin kagungan putra we hiji deui tinu anom
1: bisa
0: di ibu pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara. Kasir kita mana yang dikawin pun naik ke tata putri negara Trajutisna. Janganlah aku jadi kumang amal eh. Saya kira-kira kumang jenuhin mah gitu. Di asal kuen tepuk gue batu turun ke sit naik. Itu turun dia naik. Dikahun gue. Gajang na carita. Lami-lami. Sekarang saya nak ditikahkan teh. Ya.
1: Raden Sutijate di serenan kerajaan kumertuana tuluykeun cenah ieu kerajaan amah jadi raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma.
2: Woi.
1: Nah, hari garwa netes ka kandungan tujuh sasi sumping weh
2: sabe
1: sabab purwadana teh
2: ka
1: kakaraton nagara Trajutisna cenah Mas Silaturahim hayang pamih boga abdi geus kawin oge jadi raja
2: ya
1: atuh ditampi ku rayina teh juga belum maklum kabaraya beureuh ka dulu pada-pada negara kita sakasono mana cina tuang garwa teh ayi jauh sama sumping teh Dewi Tisnawati gulis kawan-kawan teh lajeng hok raden sama teh kanuhun ditampi kuning gulis tak gitu cina ayi sebenarnya ini tuang garwa teh salaresna mereka kawin kuatan tadi dah oge wajah nawerek di penta tuang garwa teh
2: tau sahabe
1: tau raden sama macam pemajikan batu di perintah kawas kena kurupu
2: batu
1: aturan Dewi Tisnawati nak kealin jangan kata-kata gaduh salaki maksa
2: habis
1: gadir sama tegur masyarakat negelut galungan sarang rayina Raden Sutija ya eleh
2: sahabe
1: Raden siapa lantaran kuhul panggintan disaksam jadi uang ini itu riwayatnya
2: wah bapak tanah jagakin sanayadaya
1: eh tak mengurang laporan atau kakang jeng opera mangga batara membawa nafsu atau tidak panggintan
2: sakit itu aja
1: kalau lagi ini eh ayo tahu lah kumah aja
2: sambil siap amit amit lu jadi baik keunggul di dia
1: ayo tahu lah bebas bebas
2: main rawan dengan ini paling
1: maka aku menjel mbak jauhnya langsung kalau ini ayo
2: bungkus kunawan ilayonya
3: wala
2: daun cawe hulan aja
3: daun cawe rada
2: wah wabat kara
1: ilayon tuang putra anu teaya telami dening parantos jadi layon yang ngakin bubut palayon timang terajo bubut enteng ada selera uwa wada dibantung kada gerak luar was
2: wah
1: gua dulu saya ngebon jadi dia
3: kasihan kebon
1: wah gila kada lebih dia ya Allah ampun Gusti pada diri kami saya kejadian aduan
3: ya Allah
1: eta aing mah jebrot teh nyiduhan nepi ka teh elingna amit amit
3: aya kitu jalepanta
1: luar biasa kejadian.

La la la.

Ugrang sa dadi, sa dadi.

Minta sebab dia mengerti apa yang dijari dengan

Jangan terlalu kencang ibu Nancy. Mama.

batara kresna kasendak kuingkan garwa ien sun ijat dah nampi hukuman ala saburat kura ien nutemangi turutu susah manah utai sinar

pesantren jadi pengaman dunia. Jadi, atau begitu nak lajeng panas tengah tanah kerasuna ialah hukum kebataraan serang kerajaan. Nyata harus sebab hukum adil oleh pikir yang mungkin keadilan kehamba rakyat masyarakat dunia. Yang sana dan mereka putra tetap dan nanti hukuman mati dan buku itu tanpa bayar pak. Ayat kerasnya tekiji raja Bali Batara kagungan raja-raja tatanga oge tentara sekutu di tiap-tiap negara. Atau lagi mulai Batara kerasnya Marsaya Mardini Raja Prabu Nalaka Surabaya Raden Sutija Kejal Masakti Kejal Lamun Pae Kena Tanu Bakahi Raya Dari Anubaka Kuna Jalan Kiri Tindakan Hukuman Mati Lintang Kiraden Jatuh Tata Kuntang Lamun Sieunan ari ku Gatot Kaca bahwa terparantos aya kejadian dina mangsa rebutan benteng tipis yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatot Kaca atuh ku kituna Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira lajeng mepek balan angkatan darat anu diwangun ku Raden Antasena Sapara Kanca ieu di kasatriaan Silaradeno angkatan laut Jakartawang angkatan udara di paruh pasukan Garuda Ngapak melajang tenggar nyaeta ngareup leungkeun ngabaralek kumat-kumat nyatang pina nyerang kada gerak prajurisna Mardi Nalaka Surabaya bakal ngayakin perlawanan tenampi kena iya hukuman itu Raden Gatot Kaca sedia mulut restu hulata Semar Badranaya marisakan tenang

0: أنته إنك لا تسجد من العام.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah hiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina, Pak?
2: Pak Anang.
1: Bapak linggihan paling mana?
2: Di Cigondewa Hilir,
1: Pak. Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun?
2: 47 tahun.
1: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
2: Oh, biasa we kuling aput, Bapak, mah.
1: Kantos kagaduhan, keluhan naon wae, Pak?
2: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
1: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha Pak?
2: Pami janten mah statusna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya kana mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
1: Mohon Bapak tata acara nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
2: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuan gitu teh anu direbus teh geuning.
1: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu Pak?
2: Asa iya nya. Asa anger gitu anu nganggo obat tusanis mah gitu.
1: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina Pak? Alfa propolis. Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
2: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun ini mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya ini mah. Kantun ieu begahna sakali deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, ayeuna bade katilu ya.
1: Berarti bade meseri sabotol banyak. Di dinten kumaha pak konsumsina?
2: Dinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tos?
2: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga apa propolis dimantan pak?
2: Yo.
1: Bapak pilih ayah pasir kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan biasa ke inspirasi mangga Pak.
2: Ini penting Bapak mah ulah ya.

0: beli lagi untuk yang ketiga bapak ya bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak bu dengan matanya? Perubahannya apa bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas.
1: Yang ini ya, ionya macam tadi lu.
0: Sebelumnya
1: babar pisan. Babar pisannya itu
0: enggak
1: jelas. Iya.
0: Sekarang setelah memakai obat kita semata dan ini yang kedua, udah jelas.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Yang kiri, ya. Sedikit-sedikit lah, gitu.
0: Iya. Yang mana?
1: Yang ini, iya mah, jelas men.
0: Oh, jelas men.
1: Iya, jelas men, iya mah, iya.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ibu ya?
1: Ketiga, iya.
0: Alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
1: Iya
0: bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Iya. Perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya?
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit saya beli tetes mata. Apa ini?
0: Iya. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

0: Bakal setia menerima ini hukuman mati kan?
1: Oh gitu pulang aje. Mati kau salahkan aku lah.
0: Telah nantukan perang kawa batara oge nanta.
1: Allah.
0: Kau lalu nampi pansen kena ngajar ke kewajiban dan wakai dengan hukuman mati. Bakal setia alias Prabu Narata Surabaya.
1: Saya gitu aja.
0: Inyana geus nyiapkeun pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara.
1: Parantos siap.
0: Dina harti wajah perang kajar.
1: Walah, sungguh itu pabrik kitu.
0: Kami kaca ansur lebur papan karet Kristaya Halagara. Dikenal tukar benar jeung adil kajar.
1: Saya
0: buat dua batara.
1: Walah, dina rantos lebur perang-perang.
0: Belajar kaputra. Tapi yakin ngiring bela Sungkawa ai pribadi nama tangkosna dua putra bakal perlayan wa Semar Badranaya wa Sampurasun wa

0: și sigur.
1: Da.
0: Să mară bădrana ea astra din la daoala, nu de șampa a capului.
2: Da?
0: Cula? Ua, amui, amui.
2: Amui, cum aua?
0: Hă, cărma aua poate alărhi cu tiniș.
2: La răstrădui, cu tiniș, dar nu,
0: patina. Alodo, lăgar?
2: Rupin aua, alodo.
0: Do asta ca ce crede ti corote de
2: mine. Tanto. Tina panas kana ti iswa.
0: Ki akan ilain kada situ ja.
2: Masai. Aturan gua. Hah? Aturan kula.
0: Dag no hol gua.
2: Gua aman kula.
0: Gua. Meje ujung
2: ni. Nuhun ari sehat gua.
0: Oh, nyak itu dah garan-garan mojeh madasu kadang-kadang we. Dari dunia atuh gak geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
2: Ih, dapat pasangan.
0: Cager, gering, bunga, seri, ceri. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya.
2: Ih, atuh gak
0: wah, dinaungi ieu ucuk kapeto.
2: Kedah hawa,
0: kedah lagi jeraknya eta di lapang bola pangalengan.
2: Sumo. Pacadalan.
0: Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62.
2: Sumoho.
0: Dirgahayu Indonesia nagara urang nya tuh.
2: Dirgahayu.
0: Moga ulah beunang dijajah deui udah.
2: Ulah, ulah kasorak teh dijajah teu barang.
0: Heh, nak bayar kan sangsara jeung barang sakna kolot-kolot urang baheula.
2: Iya tukang kebunna.
0: Usaha teu lancar.
2: Sakedahna ge dijajah.
0: Cuk. Sabab naon? Heh, pan hikmahna mah ayeuna ujang.
2: Laras
0: mah bisa riung mung pulung kil urang sararea nya cuk tanpa merdeka.
2: Tanpa kemerdekaan.
0: Lumawi rek teu disyukurkeun kumaha. Urang doa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga anu parantos pati di medan juri anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya tuh.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Atuh ayeuna seueus hiwi anu geus nian ieu kamardekaan, muga nilai-nilai juang ajeng juang dina dadana cinga gedur deui ya udah.
2: Kaeta
0: nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji.
2: Cuma eta wae nya sarua.
0: Ku getolna urang ka kebon. Ku getolna usaha.
2: Getolna tani.
0: Disiplin hirup
2: sumohon
0: mayar pajak
2: pajak
0: heh da ai berjuang teh usul lain mangul meuleuh
2: sae sajalah merdeka
0: budaya bebersihna boh di buruan boh di mana-mana nya cuk
2: sumohon
0: oge dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujar
2: oh sae kata
0: hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheuyeup-heuyeup leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung
2: urang gotong royong
0: kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di negara supaya negara kuat
2: kuat
0: supaya sabab naon sapu oge panleupas tina sabeungkeutan mah paburing
2: cai urang cai wae
0: ya ujar. Numawi teuleuh we umajak wa kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet?
2: Sumoh. Amin.
0: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan,
2: tujuan jadi lebat utang.
0: Ya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harengehna cuk harengeheng ku dedengean
2: eta
0: hah
2: pajejeut apa jejeut
0: pajejeut ku dedeuleuan rupa-rupa kajadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah bo berita bo tetek beungeut teu ku hanteu jang.
2: Mata karana eueuh.
0: Tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat. Heuh, akibatina naon eta teh sawatara nya eta budaya-budaya urang geus hampir dieueuhkeun.
2: Geus dok-dok di harida.
0: Ari budaya teh lain wayang golek. Ari budaya teh nya eta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa. Atuh ulah-ulah diruksa katiluna nya eta urang teh ngabogaan aksara. Aksara Sunda, bahasa Sunda. Ulah gengsi ngomong dina bahasa Sunda. Global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an. Lamun urang ngaganu atawa ngarobah Qur'an teh dosa ka binabina, atuh da bahasa sorangan oge aya di rusak mah dosa.
2: Dosa.
0: Ya cing, subuh. Sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh. Numawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan panruksak bangsana
2: ieu tukar tempat.
0: Sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Bu, ieu dikoro meuni hese.
2: Anu tangtos satua. Dina panas kana tinggi.
0: Ieu atuh pangieunkeun ti panas euy.
2: Peradaban geus panas.
0: Oh. Tikoro asa dipengkap
2: ujak-ujak kuat
0: kahanap monoyot iya gini ngai geus kolot ngawayang teju
2: kaki tua kaki sabang
0: terus
2: air luka raus lakus
0: lumawi kuat teri nawungi iya cu
2: awat di awat
0: oh da pukuh ngekejap di pangalingan teh asa kagagas
2: kagagas kumar
0: ditinggalkan pulan cekul dipikat cinta bapak pengerasa almarhum bapak haji adek kosasi ya kumpul dalam para putra putu buyut
2: nah.
0: Oh sarwawe anak insu buyut bewe wate oh ya tak asa kapung terhati itu kagak-gak sudah. Jadi depan kolot nak diberi hajat ke dewe.
2: Ayo mah jadi dikentos kuakan. Wah, ini nama kulakan.
0: Anak panengah dewe keju.
2: Semua.
0: Ayo nama jadi anak cita. Amin dari kuah.
2: Paman ketan
0: cita. Lanjut genep, adik genep. Dewe ke anak panengah dewe jang.
2: Panengah.
0: Alah. Amuling, amuling musuh dan nyakit itu ya atuh di dunia menjajah.
2: Sumohon.
0: Naon anu rek dipika sombong. Naon anu rek di aku.
2: Gaya.
0: Tua aku di musuh.
2: Gaya lah.
0: Harta, bana, pangkat.
2: Pangkat kedudukan.
0: Hah? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah. Helas eta teh upaedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
2: Sumo.
0: Heuh kitu ta ucu. Asa kagagahna teh heuh.
2: Kumaha wa?
0: Geuning silih berganti.
2: Saling berganti.
0: Awit, aki, dewek, mahula, abah, jauh, juhari, almarhum.
2: Sumohon.
0: Raskeun ku abah, dalang, sunaria, almarhum.
2: Ku abah, dalang.
0: Bapak Lili, almarhum. Kulansi, Pak Haji Adek Kosasi, almarhum.
2: Laras.
0: Sakedeng deuli, maneh geseh. Mualila, ya. Wajah naweh.
2: Dari
0: uas, dari uas sekali tika. Ah, lain galantika. Ah, dapat gua selama nunggu jemput.
2: Sama sama juru di kampung. Sama sama juru
0: kan rumah kurang. Gua selama nunggu jemput, Pak Asep Ogesu. Di antara na juragan kolesterol. Juragan remati asam urat. Ngajemput teteh Su. Oh. Pek teh teuing geura bawa deui ka itu ah.
2: Oh. Juragan urut.
0: Eta Su. Tuh, dah itu burut goblok ya. Sep, kecekek muti korok tuh. Tak itu jauh. Ulah gomonyakan, ulah sote jadi ejekan. Alur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negara itu.
2: Ati.
0: Oh. Ya?
2: Ulah.
0: Kita pesta demokrasi dulu. Gara-gara laptar di ayuna kenya.
2: Subuh.
0: Huh.
2: Itu benar pesahawe, Pak.
0: Di mararunang kabeh, di munang.
2: Ada boah. Ada yang membuat
0: boah. Ih, doa wa mana doa agama tuh. Menang we kabeh nya eta menang ridho Allah.
2: Amin.
0: Jadi hayang gara-gara menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada. Anu eleh lapang dada. Demokrasi teteh. Itu moal aya nepi ka dendam nyewa jeung sajabana tapi itu mulai setiap tiap klik nyalonkeun geus siap eleh siap menang
2: ya Allah siap
0: menang tapi itu ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif anu aman ciri asa ciri asuh ya lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat anda memenangkan pilihan. Saya akan mendukung dari belakang.
2: Betul.
0: Itulah demokrasi.
2: Betul.
0: Yang lain kan menang baut. Ah, goreng hati. Anu menang puas. Lain gitu. Demokrasi banyak tuh. Ya,
2: pulang.
0: Heh, kakang nilai ka dieu kitu ujang. Heh, bari uang mentah lagu cu. Aya nu mulut tongkoh yeuh. Dari uang mah geus sakieu uang mah awakna geus oh loba nu ngajemput teh tadi ge. Geus saroream uang mah ngawayang teh cu dina duit leutik mah.
2: Uang mah dicopotan 50 wae kaluhur.
0: Oh,
2: kasir generasi.
0: Aduh, geus boga turunan Pan Sidadan. Atuh Pak Haji Abdi Kosasi Deden.
2: Baru dak teh teh.
0: Oh. Hah?
2: 70 makanan.
0: Malahan injo oge geus bari sagadalang
2: anu mah. Pas paling ter.
0: Hah?
2: Paling ter. Anu 1.200.000 kasih bayangin di bandara.
0: Eta injuk dewek nih. Haji Hari Kiai Haji Hari.
2: Adalah.
0: Anu Haji Kiai Haji Petek ya ada ini. Oh, halus ngaji nak eh.
2: Oh say.
0: Oh.
2: Anu 1.200.000 padahal kaya
0: sok kaya api nampak.

Siapa yang suka rembab lu mau tuju? Otik muta amar. Tapi ada pada batu ada kere.

0: yang megat karena kanikmatan ada di. Saya kira-kira cerah rido mengasih jalan rempeh.
1: Ah, betul cerah rido.
0: Asa ku kabina-bina teh, jenung tun raja wisuna teh. Lain wangsit siliwangi, emang wangsit sililedek. Eta teh bahasa Sunda wangsit siliwangi.
1: Wangsit?
0: Cep bahasa Arab, mata teh alhamdulillah.
1: Oh, eta.
0: Sadayana, puji, kira-kira. Dauh hinal di dunia ieu teh eueuh. Pujieun saling pajukeun, saling hormat. Eta-eta keneh barangna mah. Pikir ku sia. Tah eta teh kaurus alam teh ku jarak kitu. Ciri puji, ciri hormat, puji kodim ala kodim dea, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nuti hula kanu ti hula nuti hula kanu paneri nu paneri kanu ti hula nu paneri kanu paneri. Ku Rohman Rohim na, kulas asih na. Nah, sete.
1: Nada kudu kitu maksudna.
0: Abina-bina teh barang nama eta-eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Dagula mah eta keneh, ceuk urang Inggris amis teh anu, ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis, eta keneh barangna mah.
1: Beda sebutan.
0: Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku jeuli dan teh. Angger we, amis. Ya. Oh, ngan basa nu beda-beda. Dan ilmiah kehidupan nama modal timah dialungkan ke balong kecemplung cekurang Sunda kecemplung sate cekurang Inggris penting kecemplung ting jelewer
1: sama mau
0: tapi anger timah maka cai dialungkan kita kene etak barang nama berai panon poe timulah wetan cekurang Sunda nama. Tapi dah parang poinnya mah terlibut berai.
1: Entah.
0: Tadi dia cinti saya misahkan ilmiah, bahasa. Tapi ku berai nak panon poin timulah wetan. Bangsat, garong, tukang lacur, tu iman, kabeh, kaca angan. Sugan panon poin tembung yang angan bangsat. Entah. Adil, eh. Bukan ustaz we ngukur di caangan ku paron poe teh gitu. Adil deuleuh. Jeung eueuh nu nunutan nih.
1: Aya kitu ka.
0: Nu sarujuk ka Allah teh Dzul Rohman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus paron poe bumi cai kabeh oge.
1: Sakit
0: ieu. Sia ona mah jeung nunutan. Sujud ka Allah nepi ka kitu coba turu mah tawaf we tawaf bumi nolapan panon poe eh
1: ngarasa bosan
0: teu teu bosana
1: ngarasa capek
0: cicingna habitatna mungkin aja rahasia cicing teu betah leumpangan teu betah heeh jaring jaring heeh
1: apa sebeul sebeul apa
0: yogo sia mah da lan mung nyepurkeun ngumpul bedana teh tong borong mah kajeng kitu tah dengekeun sampul anu hirupna cicing
1: ah sampul
0: cicing jadi dia sampul mah pelakeun ngarepe si wanen nembangan cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian nah asa hirup nu leumpangan teh kaeuh guna. Nanti era. Gitu. Kalau cocok kembangkan dina seni oge bebas berkembang seni mah
1: bebas kreatif
0: sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi
1: betul
0: tiada hari tanpa kreativitas weh berkolaborasi jeung naon ai seni bebas bahan dimajuan mah ayah napan urang geus kolaborasi dalam memilih kana katukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi oh baheula mah ngawayang teh obor
1: obor ngajuru
0: teh listrik obor ngabebela ini ngajuru hilen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus ngabeuh teh liang irung teh hareudeung ayeuna kolaborasi jeung lampu modern jadi guna patroma ayeuna jadi sistem teknologi nu canggih baheula mah toa oge ekekan sok anu teu bisa dirobah mah Quran ai wayang-wayang mah sok weh kaya asal kapake ku masyarakat kumaha sangkan hirup
1: sangkan maju
0: dapat para raju tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy angkat ti bumi teh dijemput teh ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh ngajemput teh
1: iya kana itu
0: nu matak baheula mah dipurakeun gamelan teh sarone dua bonang we roong padahal ti ditu mah kumplik malah mentas gamelan teh ka Sumatera ti ngabona geus tilu di Sumatera mah geuning kita kolan
1: bona ge
0: laras lawan beda di lingkungan ni urang Padang
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Malamide baris digelar acara Tatar Sunda nukapidangkin di 102,4 PCFM. Winujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpapropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaos terus ngaleut Alpapropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk Bapak teh si lamungna teh mohon dikiwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saha-saha ngaleut Alpapropolis mah. Kawitan terbiasa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaos terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah mesek deui botol kadua eta terus enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raosin
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna nya Pak. Mohon pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Tukanya panyawat Bapak mah itu baraat itu disampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karos teh dina sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna ngah cekeun sebatkeun, nu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatos na konsumsi alfa propolis?
1: Saya teh terus neme hiji kan neme sabotol apa ngan eta terus ulah ipis ieu teh. Tetak mesti bae teh kitu teh. Cara sehat teh jar ieu rada baal di kaki teh cucian kitu.
0: Nembe seet seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapa atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus hobi pisan kitu.
0: Kuning ati manten pa alfa propolis.
1: Sama sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat terus Bapak, mangga Pak.
1: Nah, kalau para wargi atau sahawai, wargi-wargi di dia, upamigaru panyawat seperti abdi, kebian weku alfa propolis, insya Allah, cocok.
0: Bernahun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saat rasa konsumsi alfa propolis, jantan sehat, rezeki naogi tampil lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng Bapak salamina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos kabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten koma karaosna, Pak.
1: Wah, dijeletutan begitu tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atos konsumsi alprapropolis ayeuna anu emam kumaha, Pak?
1: Ya, anak sama emam ya, alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyerima aduh seseresetanana siga anu di seseresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Botol geus teu acan sehat masih keneh aya namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka sehat.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayah nubade di dugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatus bapak mana, Pak?
1: Mohon panginten kapal wargi sadayana sahabae dimana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatus abdi atanapi naun bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah ayah khasiatna sareng ka alaman ku abdi alhamdulillah geuning sasasi setengah kaditu ka dieu bisa karakara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Ayo, ayo, ayo.

0: Haturuwun, baraya please atos ngupingkeun acara Latar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Beraya sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? pergi meninggalkan kita berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau suatu hari Malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ijma syi'ta wa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau menurut kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, wa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahdid ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, wa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dhewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dhewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
1: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
2: Qul
1: yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga
1: yang
3: Anda.
1: Paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, biar betul habis seluruh waktu
2: untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi.
1: Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres,
2: penyakit darah tinggi, ginjal, liver,
1: untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang,
2: segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari fati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada ruh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati? Nah, itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad.
1: Waktu itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati.
2: Bagaimana caranya mengingat mati?
1: Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
5: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit
1: lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Nengokin orang sakit pahalanya
1: lebih afdol daripada itu.
2: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
1: Iya ya. Ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut.
2: Emang teman gua kemarin sakit begini mati.
1: Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
2: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
1: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
2: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
1: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu.
5: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada.
1: Kemana dia?
2: Kami satu saat pasti akan begini.
1: Ingat mati.
2: Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
1: Mengawal jenazah.
2: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
1: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya sholatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
2: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
1: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
2: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
3: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Shawqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy, hei, dedengkot Quraisy, dengerin, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Kurais juga barangkali mikir gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat.
5: Ya jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati.
1: Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu.
5: Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang, mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan.
1: Apa yang menyebabkan orang takut mati?
5: Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati.
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?

0: diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji.
1: Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah.
0: Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat. Yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak." Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan, kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini.

0: Tak kala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum difonis, belum digebugin babak belur. saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu gak ini kuburan siapa? Gak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzakh namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzakh sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemuin orang cakep, enak gak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemuin jelek gak ketulungan, gerah gitu. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu. Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan fit. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak enggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Ya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

2,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Sidolong.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citeren.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, suami di Jakarta mula dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, keadaan pulih sebagaimana biasa. Kalau san aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah da nemeh hiji nemeh saboto aya karasna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntung atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna atos sakinten lah ayeuna mah hiceuna oge.
0: Beratnya pare tamat. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hayang engga ada mangga teh.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu cak ka dusun, cak kecamatan Cidolog atawa napi ka desa aja desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge teh.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Ya, rujang nanya. Rujang wangi. Sandayana.
1: Ayaan buat orang mah. Rujang malam Jumat.
0: Iya. Yeah. Malam Jumat ayeuna teh dinten
1: dinten Kamis.
0: Kamis dinten kaopat di sasi Juni 2026 ya. Junai leres. Seperti biasanya aya gelarannya Sundalen, aya lagu-lagu Sundalen, aya lagu-lagu Sunda. Aya informasi anu dipidangkeun ku
1: bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda disundakeun.
1: Disundakeun. Segala ge lah.
0: Aya album Sundalen Eng-Ing-Eng ulah hilap nya. Laguna enakeun pokona. Terus nanti
2: tentang kehidupan lah biasa kehidupan gitu. Sunda sejarah-sejarah di Sunda gitu
1: ya, kadang gitu, nyampur ya. Air mah cong macakan hot topic kayak air
2: mah nah nonton hot hot hot hot
1: topic di Indonesia lah gitu gitu orang Sunda nu kamaran gitu ya nu araya di mamana wehnya di Saci Amis. Heeh. Wis lega ada.
0: Lega pisan.
2: Lega,
1: lega. Sa Jawa Barat. Heeh. Mungkin di non radio
0: Radio Pis 102,4 FM.
1: Oke di TikTok na Sundalen ya.
0: Leres.
1: Sundalen non ge?
2: Sundalen Band.
1: TikTok lah bener sih teh.
2: Sundalen nungkul mun TikTok nama lamun YouTube na Sundalen Band.
0: Oke, TikTok cenah
1: itu. Yo. Karena ti dunia olahraga nya. Aya Indonesian Open 2002 genep.
0: Weh.
1: Iya naon?
0: Naon itu teh?
1: Iya, badminton.
2: Oh. Heeh, sok.
1: Ayeuna geus ngajalani babak 16 besar ya Pak Ibu. Ganda Putra Indonesia Raymond jeung Jack Queen menang 2 game langsung.
0: Weh, mantap.
1: Pasangan
2: hebat.
1: Wah, lagi pasangan banget ini euy Cina gitu.
0: Gitu.
1: Indonesian Open 2026 digelar di Istora Senayan. Gitu.
0: Oke.
1: Di numiluanna teh Malaysia nya, Cina.
2: Iya.
1: India.
0: Ubahan
1: euy. Ubah. Ubah jeung perbedaan bahasa nanti.
0: Ini ya.
1: Gitu. Anu hobi olahraga jeung terutama badminton ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus
0: badminton kukok. Kukok kukok.
2: Kuker.
1: Aya bulan tok kangen kok. Cenah. Itu tadi bidang olahraga.
0: Olahraga.
1: Butuh eta lah butuh supportnya nonton.
0: Leres ya.
1: Itu.
0: Usaha deui pamisan ke urang di support nya.
1: Iya. Terus aduh aing euy. Korupsi aing teh purun sabenerna. Korupsi penangkapan eta.
0: BGN.
1: BGN. Itu di tingkum iyalah kayak tinggali lah ujung-ujung nanti kumaha gitunya
0: gitu kan
1: cina korupsi terus ngebarohong keneh waikun di dunia kan isu kan di
0: ayah babales nak
1: di akhirat magis mah ya iya sih ya
0: pertanggungjawaban masing-masing ya
1: itu
2: ayah ampun
1: oh iya si Kang ya
2: Cahang
1: hadir cenah. Nami TikTok na naon mang nyeratna kala tu cek aing nya. Sundalen.
0: Sundalen naon? Dina ieu teh tadi.
2: Sundalen nungkul.
1: Sundalen nungkul dang.
0: Search kana
1: strip.
0: Pakai strip
2: teh. Dasi gua mah teu
0: bisa muka.
1: Underscore.
2: Pakai titik bah.
0: Oh, pakai titik.
2: Titik 2. Sundalen aralit sadayana nya. Titik 2 belakangna.
0: Okay, titik
1: 2 siapa yang titik 2
0: duka
2: Sundalen titik titik namun
0: titiknya 2 maksudnya gitu
2: titiknya 2 titik titik gitu
0: oke
2: okay. Tapi udah biasanya di searching Sundalen nungkul ke langsung langsung muncul ya
1: Sundalen titik 2 Kang tulisnya ya
0: titik apa titik
1: gitu pakai maca
2: namun tuh pakai
0: strip apa titik
2: titik sih di dia
0: mah. Titik.
2: Lamun teu eta at Sundalena naon teh channelnya?
0: Aya gitu.
2: Aya handapna eta.
0: Si gue teu bisa keur lipe teh teu bisa muka.
1: Lain itu. Lain sudah salah nulis nang ang eta mah. Ah.
2: Sundalen.
0: Benar. S U N D A L A N D.
2: Iya.
0: Sundalen.
1: Gitu, lanjut deh. Tadi teh geus rapi cen berita korupsi teh.
0: Acan.
2: Ari Wapidin ke mana teh mulka dia?
1: Moal. Yo, aya ka Pamengan.
0: Aya Pamengan.
2: Iya.
1: Ayo ayah terang ngajak omong. Gitu. KPK menembut yang disana ya?
2: Aduh, sudah ingat tuh.
1: Jadi kumanya lain hal mengagetkan tuh dah. Dina bahasa nu meyakinkan lagi guys. Acire karorupsi mah.
2: Lele.
1: Itu makan weh, hakan lah.
2: Lele serang sapi.
0: Dan lelepi.
2: Lelepi.
1: Ah, meningkan iya dolar hari ini 18.000 nya.
2: 18.000.
1: Oh. Banyak. Eh no, kada pahile Kang. Bener eta gitu?
0: Iya eta.
1: Oke. Dolar 18.000.
0: 18.000
1: ayeuna teh. Ya mudah-mudahan mah turun deui lah harga-harga can tengah lambung ya.
0: Duh kebayang gitu. Tuh deh.
1: Tadi kita kayak dibahas dah, tuh ngerti seru. Pakarna. Gitu.
0: Pakarna na ewe ya, bukarna we lah. Naman kan?
2: Bukarna sudah cek aman. Pakarna mah tuh ayah.
1: Ayah tuh ang. Mana si ang itu teh? Ayah tuh masuk tuh TikTok na.
0: Nah, can ae, can muncul.
2: Di share link. Di share link copykeun we linkna tuh.
1: Bari radio, bari. Bari radio, bari TikTok.
0: Heeh. Nah, akel kirimkeun ta ka Mangging linkna. Jadi ke di WA-keun ka Mangging.
2: Kana WA. Heeh,
0: kana
2: WA. Tinggal keluar heula
0: tuh. Linkna. Keluar pantona buka tuh.
1: Gitu.
2: Langsung kana live-na we nya.
0: Heeh. Lipe.
1: Agak emang tadi menuju nyanyi aja.
0: Waduh.
1: Oh. Iya, itu mah dina posting.
0: Nah, postingnya. Kan eta berarti geus kapendaknya.
1: Iya, eta kan beureum diklik gambar di-klik. Foto ikon
0: aya lipe.
1: Pasti nuju beureum geura. Ieu na buleud.
2: Udah eta, udah.
1: Manuk.
2: Geusan.
1: Bah, bah cari tema mah. Mana keu?
2: Kela. Sasi ngaranna.
0: Kela. Ini.
2: Aduh.
1: Itu orang Sunda ulah hilap tah.
2: Tah ieu
1: Sunda Land Band.
2: Jujur alit bae.
1: Nu album kahiji aya di YouTube nya. YouTube Sunda Land Band. IG nah. Sunda Land Official itu.
2: Nah eta tah linkna. Ini kayaknya jujur alit HP ge ngirim link. Anjir. Nah.
0: Aya.
2: Oh.
1: Gitu, gitu,
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, gitu. Ya.
1: Gitu. Kayak usum
0: dong, kayak
1: di belah kaler kan?
2: Usum aya nu keur halodo. Halodo.
1: Sugana tuh aya alaeun kan?
2: Amun aya ge ke mun geus usum hujan, turun hujan
0: tadi. Aya. Ngobrolake
2: buah-buahan
0: eta nah korupsi ya. Bahayana korupsi cang di ya kan nya. Walaupun dameureun geus apalnya. Tapi lebih jelas deh urangnya.
1: Yo.
0: Gitu. Jadi
1: bisi ya, matak itu ge mun teu arapaleun bahayana korupsi.
0: Jadi bahaya korupsi. Jadi bahaya korupsi teh nyata ancaman multidimensi anu secara sistematis teh jadi ngahancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu nya. Jadi kejahatan luar biasa itu ieu teh
1: karunya teh anu numbalener keur gitu. Mola nagara sangkan ieu lah situasina ekonomina alus
0: ieu
1: jeung
0: nah gitu. Jadi kejahatan luar biasa itu mengarugikan keuangan negara unggul gitu ya. Tapi ngelumpuhkan ekonomi oge,
2: terus
0: memicu kemiskinan, terus merusak tatanan sosial, nah, terus oge nurunkan kualitas pelayanan publik secara drastis, gitu cenata. Nah, terus dampak utama nu bahaya masif korupsi teh diantawisna teh ngambat pertumbuhan ekonominya. Kusabab korupsi nyiptakan ekonomi dengan biaya tinggi, gitu, dan menghalangi investasi masuk, terus ngurangan oke pendapatan negara tina pajak, terus meningkatkan utang negara nu pasti mu.
1: Ayo, jomongin mantang tak? Gitu. Nah, duginya, syukur.
0: Dua anu emang.
1: Di luar ya teh, di nyempot mah.
2: Di jadina nyempot.
1: Esa anungku. Ada uhiji. Iya, na kasarean juga nama. Kopi dina.
2: Kurang ngopi cina tadi.
1: Coba teh ngopi. Kurang itu bang, nu power mah kira
2: kopi.
1: Ketika korupsi masifnya loba nu ngelakukeun anu akhirnya jadi bahasa sapopoe ya. Nah, eta kan naon tuh jeung ka budak mah keun berkembang seolah asup we kata eta teh bahaya euy. Gitu bisa bisa ka akhirnya jadi beunang oge gitu. Karena kondisi psikologina lah mentalnya. Nah, tapi ayana tadi publikasikan oge ya disebutnya tetransparan ya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Napa? Napa sih mah deh tadinya menghambat pertumbuhan ekonomi, terus akhirnya meningkatkan kemiskinan, terus ketimpangan oge gitu. Soalnya dana nu kuduna jang pengentasan kemiskinan teh jeung kesejahteraan rakyat teh justru dikorup. Jadi masyarakat bawah teh sulit untuk dapat pekerjaan, pendidikan, terus layanan kesehatan oge gitu.
2: Fasilitas-fasilitas teu kabangun
1: nya. Mangtang tokoyaki. Kala bade ngirim paus kumacarana cenah. Nemberkeun
2: ang. Nah, gampang ditiir we.
0: Paus. Paus.
1: Ege paus di stadionnya.
0: Iya, stadion. Takoyaki.
1: Teh sah. Mun bulan puasa orang kadinya favorita.
0: Woi, mantap.
1: Burit-burit jeung budak.
0: Itu. Dininya ini rame sih dininya mah. Mantap lah.
1: Lanjut, Pak.
0: Terus tadi kan nurunkan kualitas pelayanan jeung infrastruktur. Jadi anggaran nu disunateng akibatkan fasilitas umum juga jalan, jembatan atau fasilitas kesehatan itu dibangun di bawah standar. Jadi ngabahayakeun keselamatan publik.
1: Duitna nu kuduna 10 ditapalkeun 5, 6, 4 deui hakan.
0: Wah gitu. Atau ditapalkeun 4 deui hakan 6 gitu.
1: Ya.
0: Waduh. Edan. Gitu nya.
1: Ah udah geus mangrupa-rupa tuh danya euy.
0: Gitu tah. Terus kerusakan lingkungan. Jadi praktek korupsi jeung suap terkait perizinan teh sering memicu kerusakan ekosistem. Juga bencana ekologis atau pencemaran air oge jeung hilangnya potensi kekayaan alam. Gitu soalnya di dikamanakeun gitu nya. Mun aya nu nyanda ka dieu cenah takoyaki hatur lumayan.
1: Waduh, hatur nuhun. Ngantang.
2: Hatur nuhun.
1: Ya kalau rasa di dieuna teh puguh ya.
0: Ngantiluan.
1: Ngantiluan ang euy cuang sebenarnya.
0: Cuang cieung.
1: Kira-kira ka dinya main. Dinya.
0: Siap. Terus melemahnya demokrasi jeung hukumnya.
1: Jadi bubuh eta.
0: Jadi korupsi teh ngarusak sistem peradilan, memicu maraknya kejahatan. Terus
1: ya, mudah-mudahan hukum jeung peradilanna sing bener lah.
0: Nah,
1: ulah
0: gitu.
1: Ulah nepikeun kaya cerita. Namana teh si mabalal ulah si mateuas ulah
0: gitu. Ulah kitu nya.
1: Soalna mah terus nu paling bahaya kieu, Bang. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah teh makin berkurang.
0: Leres eta.
1: Itu. Jadi ayeuna serba salah nanya. Ketika kan eta mah janji-janji ker kampanye nya nah, bahwa memberantas korupsi gitu. Hmm. Tapi bakat ku loba meureun teh beak-beak si anjir teh aya we gua teh heup nu ieu teh geus eueuh deui gitu. Tapi ku kitu ge emang di publish nya jadi tah ieu beunang bareng gitu. Jadi dilema di bere nyaho. Meureun aya nu mikir itu teu rapi-rapi cun.
0: Ya bisa-bisa nih nyebut berantas korupsi lagi kalah korupsi
1: ini. Deui. Itu. Gua nu gogorokan tadi nasok anti korupsi, anti korupsi gitu. Pas asup kana lingkaran mah korupsi.
0: Di kabawa,
2: di bawa arus berarti nya.
0: Jadi emang ya jadi rusak moral sosialnya nih. Jadi emang korupsi enggak budaya. Masyarakatnya bisa nganggap sebagai hal yang lumrah. Ya. Jadi
1: rakyat tambah bahaya.
0: Iya, nilai-nilai kejujuran yang integritas teh
1: akhirnya si hancur, si korupsi itu jadi kebiasaan oge di masyarakat.
0: Nah,
1: eta bahaya nama.
0: Tu eta geus nepi jiga na.
1: Cek budak teh ka mana tuh? Korupsinya ah.
0: Ya tadi sempat
1: oge. Sia teh juga langlayangan wais. Kan bolo ka mana ya? Langlayangan.
0: Korupsi.
2: Milu orang atuh.
1: Oh, mah gede-gede.
0: Saya orang penonton enggak ulang. Ulang jentol.
1: Eh, lebah dinya mah deukeureukeun tapi kan lah.
0: Ya, ajang lah ieu nya.
1: Cik bah nengan carita nu korupsi di korupsi deh tah aya teh euy. Manehna teh boga perusahaan ya. Eh tahu Pak, manehna teh korupsi. Di korupsi deh ku pagawean atau kudulurna teh euy sugana aya. Asa ngeunaheun dibacakeun geura.
0: Cerita berarti nya.
1: Heeh. Salah tatar ucingan lah.
0: Heh?
1: Salah tatar ucingan lah pasti kurang kajawab bae.
2: Gampang tatar ucingan.
1: Itu keo kadek keo lah. Kalau perkara itu anakin we
2: jauhannya.
1: Ya mending jauhan bener ketika ngerasa aya di alam nu tingkat korupsi nu tinggi jalan mana mending ini soalnya pasti katepan. Itulah ngaran jelema atuh di gebaran lain ku hehir ku duit. Teu oyang kumaha.
2: Iman teh oyang.
0: Jadi fenomena korupsi nu dikorupsi teh merajuk karena praktek penyimpangan di mana dana hasil sitaan, barang bukti atau anggaran pemulihan aset negara di suatu kasus korupsi justru kembali digelapkan, disunat atau disalahgunakan oleh hukum penegak hukum dan lembaga terkait. Tapi contohnya
1: aduh.
0: Kalagra.
1: Sari pangal. Taruh cingan nu kamari, nu minggu kamari can ka pecahkeun. Pugu ge eta nu nyeuna ge teu apalan jawabanna. Teteh. Oh, kelahiran Pancasila eta saindung bapana cenah.
0: Teu disebutkeun.
1: Ah, iya da bapana Pancasila teh. Rohmat teh cenah mah. Bener ae.
0: Eta Pak RT.
1: Mun cerang salah berarti ang teu apal.
0: Nah, jadi praktek itu sering diidentikan karena istilah senjata makan tuan, cenah. Atau penyalahgunaan kekuasaan berlapis.
1: Sunda mah duit setan dia akan jurig,
0: cenah. Ya, gitu.
1: Ngakan deui ku buta.
0: Skema jeung contoh nyata tina kejahatan nu dikorupsi deui, cenah. Gitu nya. Pertama pemotongan dana sitaan gitu. Jadi si oknum atau lembaga tertentu teh menyunat barang bukti uang sitaan sebelum distorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Wah, ieu mah jadi kisi-kisi aneh.
1: Sebut tengah lingkaran monyet ya.
0: Nah, penyelewangan dana operasional atau anggaran dialokasikan ajang pemulihan aset atau biaya operasional penyelidikan kasus korupsi justru digelembungkan, di mark up, dipakai ajang kepentingan pribadi deh wae.
1: Eta wae logo, semua dibaca ang, bahaya eta mah.
0: Terus lelang barang rampasan ilegal. Nah, aset berharga sitaan koruptor. Jika tanah, kendaraan, atau perusahaan itu dijual di bawah harga pasar, KPHK terafiliasi atau oknum secara diam-diam. Jadi negara merugi untuk kedua kalinya.
1: Wilujeng Wengi, Ika Satika,
2: Kuningan hadir. Kuningan hadir, Wilujeng Wengi. Kuningan.
1: Kayak kira-kira Ciamis hadir ke Kuningan.
0: Iya, Sundalen main didinya kayak.
2: Siap.
0: Terus pemerasan atau suap perkara. Oknum penegak hukum minta imbalan uang tipe pelaku korupsi agar hukumannya diringankan atau namanya dihapus dari daftar tersangkanya. Gitu nih, loba nyangnya.
1: Loba ternyata. Tapi untuk kabeh kan ayam meureun, ayo urang asa rada leuwas kitu mah, Bah. Mending bisa dijebur jual belikan
0: eunya euy. Nya puguh. Lain ieu bisa jadi kisi-kisi, oh nah bisa kitu cenah. Jadi terinspirasi. Nah,
2: gitulah.
1: Kayak atuh lamun kitu mah kayak korupsi tersaki ya sesak jeung nyogok.
0: Waduh. Nah, gitu. Jadi aman euy di dunia aang. Aman teh meureun teuing ke di ditu mah euy.
2: Genir banyak.
0: Nah, di Indonesia kerugian negara akibat korupsi itu memiliki angka fantastis yang nilainya mencapai ratusan triliun.
1: Gila.
0: Asih dan racin triliunan.
1: Enya, CEO.
0: Saya transfer 10 triliun. Edan.
1: Ini harampang teh. Ayolah seliuk karena piring. Ajis mula-mula ungkul. Di tempo ya. Iya non tuh. Triliun. Weh, Manggareng. Mang Areng, Kedug Kedug.
0: Ah, ya, Kedug
1: Kedug. Mang Areng dan Mang Ayo pasti.
0: Oke. Nah, dina beberapa kasus mega skandal ya, celah penyimpangan itu terjadi tidak hanya pada saat korupsi awal dilakukan, tapi juga potensi terjadi dina penanganan jeung pengelolaan aset sitaannya. Jadi penanganan nu lambat itu micu kerentanan pengelolaan.

0: sing rada ancam macan eta mah.
1: Jadi kanggo memutus rantai korupsi di atas korupsi, langkah sistematik ieu teh mutlak diperlukannya. Nu kahiji, transparansi aset. Jadi ngebuka data pelacakan, penyitaan jeung pelelangan aset secara publik. Jadi dibuka data-datanya teh secara
2: transparan
1: gitu ya,
0: dipublikasikan.
1: Ya. Betul. Terus
0: tuh cenah paingan hese ngirim mawar ditangguhkan lah siang maing.
1: Hese bogoh. Digitalisasi pelaporan. Nah, gunakan teknologi pelacakan keuangan terintegrasi. Ajang nyegah manipulasi barang bukti fisik maupun digital. Gitu. Jadi pelaporannya teh kudu aya digitalisasi. Jadi sahawage bisa ngakses gitu bener aya ye. Gitu.
0: Soal ngerti wenya.
1: Betul. Terus penguatan independensi. Nah, ia memperkuat pengawasan internal jeung eksternal seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau PPATK jeung lembaga pengawas independen.
0: Tuh, jangan ditangguhkan cenati akun Sundalin sigana nya jigana maang ieu teh kala cong ditinggali.
1: Heeh, nu tadi dah.
0: Garing tah. Padahal mah alungkeun we ka tengah leuweung koruptor teh tah turunkeun bener euy rek da mah. Aing sin ngan leng aing euy. Sin pas ngalungkeun aing nu nempo aing nu dilaporkeun ka teh.
1: Ah, eta salah deui.
2: Salah deui wae, beunang deui wae.
1: Aduh.
0: Sundalin mantap euy nya tuh Ika. Sami-sami ya.
2: Atur nuhun.
1: Ibu Ika nya.
0: Ibu atau
2: Ati kuningan ieu teh.
1: Ibu jeung. Heeh.
0: Paur aing euy di ngalungkeun di ieu teh. Hayang besar wae mun aya manggih. Kan si Nenon nempo dar aing dilaporkeun rek.
1: Waduh, jadi salah deui.
2: Tuh si itu jeneunnya.
0: Kenapa dihukum? Saya mengalungkan koruptor ke tengah leuweung.
1: Pak Cek Haji Iman mah korupsi bisa kita akhiri dengan segera. Caranya ayo kita sama-sama mulai dari kita pribadi, mulai dari saat ini dan mulai dari hal kecil.
0: Bener.
1: Kita bersama-sama bisa bersih-bersih dengan pertolongannya. Yui. Gitu.
0: Korupsi kan sanes arto sungkul, Pak. Waktu
2: sinu kecil-kecil heula nya biasana.
0: Korupsi waktu nu teu kararasa lah da urang-urang yang meureun nu karar itu mah. Nang teu karasa teh da teu eungap gitu.
1: Bang Hilap we ngadunga cenah. Doa kanu gaduh urang sadayana. Gitu.
2: Supaya teu kabawa sakabang-abang.
1: Kuningan selalu hadir tiap acara Sundalen.
2: Keren. Mantap lah. Hatur nuhun.
0: Emang ladung.
1: Garing. Tuh, cenah eta keuleutikna Darmaji.
0: Eta teh korupsi bener.
2: Darlima.
0: Beda kabeh ngalaman deui urang ge. Urang mah pokok bae. Kabeh eta teh. Jadi emang mungkin awalnya tina Darmaji reng euy.
1: Betul eta teh.
0: Itu.
2: Mun aya nu meureun eueuh nya Darmaji. Ngarana gitu Darmaji.
0: Ya mudah mana meueuh.
1: Darmanep aya nu.
2: Darmaji
0: teh. Atuh alus eta mah Darmanep.
1: Nah, biasa mixer ini masuk gitu.
0: Luas sih. Biar yang keur ngobrol di pepetan si Abah. Dan lima ngaku genep atuh. Untung eta mah halus. Sudah kana. Telepon kitu dan lima ngaku genep bayar we itu nu dagang asupna korupsi.
2: Zaman sekolah nya.
1: Isa dan lagi
2: Isa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahanamina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyewat naon
1: kan? Mawi kalau itu terjadikan kena paru, ya. Teras pegal-pegal di sana, karena siras dan liur. Dan sok puyeng wae tensinya tinggi. 145 per 80, ah. Mawi gue itu puyeng baik. Dan kan bapak gue kena ngotong kape gitu. Dan kan bingung, aduh ya kena kumah. Mawi sok di etan ben dipayang gitu. Pami daya pun lancet dipayang penuh sana. Tak gitu. Dan kan kita menik. Kayang hoyong lim eser, hoyong lim eser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiap semangat. Kepados ibadah itu kaganggu kita. Ya sabar yang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh terus ngalirin sabotol kumah ibu karaos.
1: Kau itu mah munung ngawi tanya ke asan karaos. Nanaon tamatak serdui tah kadua ipinanya karosna tah tos kadua nyanya rong kami deui aduh bener asa kieu tah kana ipi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyari ka dieu tah ayeuna tah ieu sang ieu tah ieu mah teu tinggal diapun tah mohon sampean tuh bari itu nyari ah tah kana ieu sakin tan deui hate ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyari tah hoyong yang dari gitu upami kita mendaduh atas mahyong besar dari tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah kugusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkan satarasna ya ada gusti Allah mengadamangkan nak mah ibu mah mung sakadat nyareat gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggak didamangkan sing sabihara bihari deui pados ibadah teh kaganggu tak gitu alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng ikananan
0: amin bisa nih ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos kanggo naon wae
1: tah kami datang ka rumah sakit sasihnya kontrol ke rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang
2: dada
1: nuju dada ieu jantan ieu tak kami sabar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ieu teh teu patos nyari teh ayan dari nomor satelit deui jantan ka dieu pemilu ieu mah pas teh aduh pegel jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima tinggi ijabah ya Allah tinggi ijabah sehat tiap semangat kitu nya nya tak kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawa sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngadaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya arauh akhirat. Sakitu panginten ti ibu nya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianana Bu nya. Ibu sing damang teras nih Bu.
1: Amin. Ya. Bila sadayan tinggi mudah-mudahan sing darang gitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Iya, lagunya keren banget sih.
1: Nah, mereka itu batur puasa itu korupsi tuh, eh.
0: Bah, jangannya mirip-mirip
2: katanya. Rada nyenggol mirip.
0: Itu korupsi teh. Tapi ternyata aya oge cara memupuk mental anti korupsi.
1: Itu penting. Rada anca bah, rada anca macan eta.
0: Teu macan.
1: Eta mah lain macan ngobrol tenang. Iya, pabrik.
0: Jadi mupuk mental anti korupsi teh dimulai tina menanamkan 9 nilai integritas. Jadi kasalapan eta teh aya nomor 1 jujur. Nomor 2 peduli, nomor 3 mandiri, nomor 4 disiplin, nomor 5 tanggung jawab, nomor 6 kerja keras, nomor 7 sederhana, nomor 8 berani, dan terakhir nomor 9 adil. Eta teh kudu diasupkan karena kebiasaan terkecil, kebiasaan terkecil aktivitas sehari-hari urang-urang gitu nya.
1: Ya kan panjigana di tileuleutik lah nya.
0: Ya,
1: ditanamkan eta teh.
0: Leres ta eta lah.
1: Sebagai kolotna, sebagai guru. Nah, di sekolah
0: meureun. Betul eta. Tapi ya urang-urangnya tidak ada kata terlambat nya.
1: Oh.
0: Arek menanamkan ge gitu di ayeuna. Gitu, kurang tadi cek Mang Imong tuh cene. Nah, hal itu bisa dicapai melalui refleksi diri. Jadi, tina penerapan pola hidup sederhana, terus pembiasaan diri untuk selalu mematuhi aturan. Nah, itu disiplinnya.
1: Gitu. Ya, setiap segala hal yang harus dipatuhi aturan, nama terjadi pelanggaran aturan.
0: Etanya. Nah, langkah praktisnya jangan ngabantu deh, ngabangun mental anti korupsi teh. Nuka hiji terapkan kejujuran tina hal kecilnya. Jadi orang ngabiasakan budak sekolah mah teu nyontek, terus ngabiasakan mengakui kesalahan. Terus tidak mengambil barang yang bukan hak milik kita. Gitu. Jadi
1: ulah madog.
0: Nah, kejujuran tuh nyata benteng utama integritas. Takoyaki tuh ayah yoga didinya mang cene.
1: Ayah
0: kebarangannya tuh ayah
1: yoga kemana?
0: Kerlari juga nih.
2: Charles itu mah.
1: Kedap dia ramenya tentang PSGC euy.
0: Wah.
1: Liga 2
0: mah. Udah aya lagu PSGC ya sundal ini.
1: Arek urang erek nyen klip di dinya nya.
0: Tentangnya
2: stadion.
1: Takoyaki
2: mah di dinya enakeun.
1: Lajeng lah.
0: Nomor 2 disiplin. Hargai waktu. Jadi kelola waktu sehalus mungkin. Nah, contohnya terdatang terlambat ke sekolah, ke kampus atau ke tempat gawe teh on time lahnya gitu. Eta bentuk tina perlawanan terhadap korupsi waktu.
1: Ya, jadi kan disiplin
0: segala. Nah, eta
2: disiplin.
0: Leres pisan eta teh. Terus biasakan oge hirup sederhana ternyatanya. Jadi orang kudu mensyukuri naon nu dimiliki. Dan hiruplah sesuai kemampuan finansial. Gitu lain nurutkeun gengsi anu bisa memicu dorongan korupsi. Gitu geus saya na gitu nya.
1: PSGC jadi tim satelit anu encan jadi ang. Power digusur kayak dagang keun digeser ang. Keun mah di asal digusur digeser meureun.
2: Digeser.
1: Geser di dinya keneh. Tenang. Cang bejakeun ke.
0: Nah, terus tanamkan oge tanggung jawab. Jadi ya kuduani nanggung resiko tina segala tindakan nu dilakukeun. Terus fokus karena penyelesaian tugas secara maksimal. Gitu. Jadi nu urang kudu dikerjakan teh sak maksimalkeun bereskeun gitu.
2: Segala pekerjaan tugasnya.
0: Ya, tugas naon we di rumah ngepel naon gitu.
1: Pokoknya nu urang poho mah Sunda Land Band geus aya albumna engke di YouTube, di Spotify. Terus bisi status dina WA, backsona lagu Sunalin Araya didi.
0: Leres.
1: Itu. Lajeng-lajeng lah.
2: Di lajeng di.
0: Gagak sanca. Saya macamnya dia.
1: Gagak sancang.
0: Wih. Sancang.
1: Sancang. Garut tinggalnya. Wah. Wih lu jeng.
2: Wangi. Wangi.
0: Dilanjut.
1: Yuk.
0: Tumbuhkan keberanian moral. Jadi orang kuduane ngalaporkan atau negur tindakan kecurangan di lingkungan deket orangnya sekitar. Dimulai di keluarga, kelas atau ruang lingkup kantor. Gitu. Uh-uh. Jadi kuduane ya, pun ayatnya negur gitu. Kadang kan orang terek negur tuh, aduh.
1: Tapi dah kayak sok kadang keusinya.
0: Tapi kalah nunggu negur nanu salah gitu ya. Aduh.
1: Ayo muara-muara atau kumpulan-kumpulan orang nu kur korup tehnya ditegur anjir coba. Heeh sok serba bingung kena maling.
0: Nah eta.
1: Paur gitu ayo di dor. Lah, jang di dor deui. Heeh.
0: Terus teh. Kenapa korupsi jadi bisa jadi budayanya?
1: Nah, eta paurna teh. Ulah jadi budaya lah di urang banyak di Indonesia mudah-mudahan. Non beak gitu.
2: Powernya
0: betul. Jadi emang korupsi jadi sebuah budaya itu karena geus ngakar mulai tina sistem nu lemah terus normalisasi penyimpanan kecil di masyarakat terus dorongan gaya hidup hedonis katanya. Jadi praktek itu melenggangkan siklus korupsi jadi kebiasaan turun temurun.
1: Gaya hidup mewah, gaya iya kan akhirnya segala cara penting bisa mewah-mewahan kan bisa jadi pak.
0: Iya, itu padahal itu. Biasa wae ya.
1: Nah ngaran jalan.
2: Sederhana.
1: Lilating biasa ada bosan beres. Kayak luar biasa.
0: Biasa di luar. Redang soalnya di jerama.
2: Di luar mah banyak angin.
0: Aya angin, aya tiris-tiris meureun. Terus faktor utama nu jadikeun korupsi ngabudaya teh nyaeta aya normalisasi budaya titip jalur. Pungli jeung suap nya. Gitu. Jadi masyarakat sering nganggap suap atau beri ke ngasih pelicin teh hal wajar gitu. Yeah. Jadi ameh birokrasi cepat selesai cenah gitu.
1: Wes ada ecek kepret. Hola orang Sunda halo tuh.
0: Nah kebiasaan itu nyiptakan budaya ya permisif atau serba maklum terhadap tindakan korupsi kecil. Itu bahaya tentunya.
2: Gratifikasi punya bahasa itu nama.
0: Terus sistem pengawasan anu lemah. Jadi kurang.
1: Cucuk Pang Ece tuh lah bah tuh bisa ngirim gitu. Bukunya Mang Ece, kayak dia Mang Ece pang bener
2: gangguan kena. Jika na TikTok na ya.
0: Kan anu biasa nu eta teh benang ya Mang Ece. Tadi nges banding tapi ditolak wae. Gitu. Terus faktor politik. Nah, ya politik uang jeung oligarki. Jadi biaya politik tuh tinggi. Jang nyalonkeun teh jadi kepala daerah atau anggota legislatif teh sering memicu politikus untuk melakukan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. Ya cek si ianya lencek orang cek si chat GPT. Terus gaya hirup hedonis jeung keras keserakahan. Nah, jadi sifat serakah dan dituntun gaya hidup mewah di luar kemampuan pendapatan. Nah, eta sering maksa individu untuk mencari jalan pintas memperkaya diri secara ilegal. Gitu cenah.
2: Pemicu
1: belok deh ya, butuh kamera menghadap ke host atau pemeran di dalam live.
0: Tapi
1: dah pokoknya pemerannya itu di dia ya teh nu teka ciri aya. Emang entang tah pokona tim-tim buka tara dipindahkeun channel Radio Peace FM nepi ka tos hatam jadwalna tos dokeng bener bener
0: apalan si Akang
2: mantap lah
1: entang atuh itu
2: orang Sunda tah
1: cing cuang diteuman we nya tentang ieu kabeneran kejadian penangkapan korupsi
0: betul
1: sugan we atuh jadi aya elmu jeung hambatna gitu. Itulah jang, Bah.
0: tadi gaya hedonis jeung serakahnya. Jadi sifat serakah jeung tuntutan gaya hidup mewah di luar kemampuan income itu sering maksa individu untuk cari jalan pintas memperkaya diri secara ilegal. Eta. Terus terakhir lemahnya efek jera. Jadi penegak hukum anu kerap tumpul ke atas itu hukuman anu dirasa ringan bagi koruptor, serta lemahnya integritas moral itu jadi pendorong utama seseorang berani melakukan korupsi. Gitu. Jadi ada
2: hukum lagi lemah iyalah
0: gitu. Gas we.
2: Gas.
0: Itu cina sasarada tansang. Ya bisa.
1: Agoh. 100%.
2: Wah bisa kan, Mbah?
1: Enggak. Oh, langsung. Karena ngeceng.
2: Juga teh ucas acel biasa. Nah, ucas acel. Kacamata.
1: Wah, mau ucas sos judang jedang. Terus dongeng pras wayang cina kadang-kadang ada yang majudan terus tutupin nagen we di stadion. Wah bener mang dang kagoknya tuh udah mereskan iya bisi cari tanah pegat di jalan.
0: Di jalan di mana?
1: Eh teman dang cina kadang terus tutup ke kalah cicing we nagen dongeng udah lebar. Rajin dongeng rapi, pemajikan ngamuk emang
0: Nah, kumaha tuh cara mencegahnya? Tadi tenggeus can?
1: Tenggeus. Jadi diantarana tanamkan
2: jujur
1: gitu kan.
2: Ayo sembilan, ayo sembilan cara.
1: Ya, termasuk nah, berarti kan eta mah kudu tililitik. Maling teh pang ulah-ulah na
0: gitu. Betul ulah pisan pokoknya namanya. Jadi kudu di bere
1: terus oke okay, tinggal di lingkungan ya lingkungan sekitar bisi di lingkup ulin budak teh aya nu barandol akhirnya kabeh ke bawah
0: tak etak betul
1: udah salah-salah pasti jenuh gitu
0: iya yeah.
2: Kecil-kecilan awal nomor. Lah, tadi rewas imutan.
0: Aya.
1: Aya nambah.
2: Nambah.
0: Wahaji yang ngawe. Tapi lain Wahaji umum ieu mah. Cenah jadi kumargi tos janten tradisi ti nenek moyang urang nu sok darmaji cenah mohon leres eta cikabakalna cenah. Teras kadieuna loba balad nu saaliran jeung paham darmaji sa Indonesia terus merajalela dina segala profesina di Indonesia
1: karena si istilah eta napal kacida
0: sampai ayeuna kieu buktina cenah lain darmanep tadinya untung
1: eta untung kana do alus
2: kudu nama eta kata darmaji teh dihapus we ulah aya gitu
0: jadi ke
1: karena psikologi itu tanpa sadar kan jadi seolah hal itu teh hal nu kudu dilakukan gitu
2: normal gitunya padahal mah lain teh normal gitu
1: kenapa na mindset-na dari mah ngakui hiji
0: dari mana
1: memang cek si abang mah bakatku jujur dari mana apa tuh dari mah aku genep atau aing nu ngarasa rugi.
0: Sodako eta mah hiji cai.
1: Bisa bahasa kumaha cai.
2: Aduh.
1: Aya ku alus-alus teuing.
2: Dar manep.
0: Lebih ka pareum tadi ge mixer ai ku dar manep rewasan mixer ge.
2: Naon cenah ieu bahasa dar manep? Bingung.
0: Nah, dar maji inget ka sakola cenah teh cek gagak sancangnya itu tuh.
1: Tapi
0: emang darmaji mah di mana lagi ke sekolahnya?
2: Nah, ongkoh tuh di
1: eta. Kan si warung pegelek-gelek tah. Itu da eta ku sakitu di darmaji ku sabara angkatan nu ngawarung teh tutup-tutup berarti ku itu ge untung.
2: Lamun rido meureun nu dagangna jadi amal balik deui meureun milikna gitu beki loba.
1: Lebah di jalan benar juga anak itu.
0: Itu bet. Leres tad.
1: Lain tad, pembenaran tukang darmaji itu.
2: Dan manep.
1: Batu di backsonan bae temen asa di guha urang mah. Nah, kayak gitu mah kan us.
2: Duel-duel ta kan.
0: Kan ari ngobrol narame teh kudu di
1: backsoundan. Lain bisi teu karasa hitut kadang mun sasaha.
2: Mules.
0: Geuning mic-na alus nya.
2: Sensitif.
1: Suh bener tapi teu bangrut nya. Ka eta.
2: Teu bangrut.
1: Gua ngajual mah.
0: Lain. Eta keur nyamar dagang aslina CEO.
2: CEO.
0: Itu cenah eh. Jadi
1: ya mudah-mudahan mah naon? Korupsi teh ulah jadi budayanya.
0: Ulah pisan lah.
2: Ulah kelas darmaji.
0: Geus ripuh ayeuna
1: geus. Para penegak hukum jeung pemimpin nu sahawe lah nu mimpin nek di kabupaten di mana tapi nagara mudah-mudahan kawanina gede jeung hajar
0: hajar sikat kabeh gitu nya oke hatur nuhun atuh kasadayana nya
2: hatur nuhun
0: tas bade sagalapan
1: gitu mantang takoyaki
2: hatur nuhun kasadayana
1: sancang ika dari sareng sadayanya
2: Kuningan
1: nunggu pingin di pis 102
0: kawat FM atau no station di TikTok atau di pisradio.com di streaming oge atau nuhun
1: mulai lah Sundaland Band
2: siap-siap ayat kedua
0: di YouTube Sundaland Band di Facebook di oge Sundaland Band di IG Sundaland Official
1: album kedua
2: nuju proses. Nah, antosan we nu kadua
1: ieu. Juang susundaan lah.
0: Les, pokoknya makin edun.
2: Makin edun lah.
0: Tadi nabain edun, makin edun ternyata ya. Oke. Okay. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tantos baris mandongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis.

0: isin-isin oge abdi teh masakeun ka dieu juragan kalah dan berkurangan bapak. Hayang jabat baheula. Bapak wae sebutkeun nya. Aya naon tok tok tok tok. Imuna? Ari tu atuh. Naon atuh tai-tai ka itu? Nya teh teh atuh. Bisa kedeng atuh bisa aya maksud anu penting teh hidang teh. Nya sok kumaha-kumaha. Maksud ngadeus katrasa gamparan teh margi dilemur teh teu tiasa diantep sareng tos teu tiasa kitu sarengkieu naonana maksudna teh diantep teh kumaha abdi teh taat abdi teh sidik bangun asa-asa nyaritana nya kumaha jang maksud taat teh kumaha ieu teh sok sok sok cintana nyaritana Paris bangun teu sabar harita teh.
1: Sumuhun juragan pun ali anu bungsu udur parantos ampir sasasi ieu teh. Beuki ieu teh kalah beuki repot sun. Kitu juragan
0: teh sidik plong hatena ngemplong dan niatna anu dikemu ti imah keneh geus dikedalkeun harita teh. Aduh. Terus lek sabulan. Nah, atuh kakarang abejaan ayeuna ieu teh.
1: Mawi. Maksud abi teh. Ali ngarepotkeun ka emak sun. Sarios diurus teh ku abi di ditu di lumur. Nanging taat abi tegang. Wanong malamu parantos rupi-rupi sun. Nanging pangawatna tetep teh robihna eta teh. Paena maksud teh saja unyukan we ka juragan. Mugi kersa ngawidian ka pundiang. Tapi dibantun heula we ka lembur sun. Kawatos ka pun abi da sok nyamat-nyamat wae pundiang eta teh.
0: Sidik dumareun daras inget ka dina anu keur gering ka kidaparna na harita teh. Aduh. Harian sidik aku kumau nunggeri antep itu matak naon munti bareto kadil atu jang sidik ulah didaguan duksak na nunggeri mah jang sidik
1: aduh kumau se lepatkan nangi nanti tu teh atu ararisin bade kadil teh atu nuhun we kena perhatuasan na iu teh
0: meski bawa ke rumah sakit atau ican iu teh.
1: Aduh, ngumawi acan.
0: Nah, atuh. Menijai darah teing yang sedikit teh.
1: Aduh, sanes tore darah sun. Ngumawi, waragad nagan, tapukuh te ayak. Tapi tetapku saarif panggintung ke rumah sakit aku.
0: Tak harus unggut-unggutan. Usah itu oge geus kaharep di pasti sidik teh teu mampu ngabiayaan adina. Nah eta pikeun berobat ke rumah sakit atuh meunang halas manah Pa Aris teh wakir ka anak biina anu geus gering saburamilana bari jeung can ikhtiaran alias can ubaran geus kitu nyieyan dititah nyalukan biina nu dititah teu leleda genta kapawon nyaur biina. Atau bina teh keur kagok ge buru-buru we nyamperkeun ka teras hareup milu ngariung jeung gununganna brek-brek ku oret ka sidik dadang ajenghok bina teh
2: anu geuning sidik ieu teh
0: meuteuk bari tekebat nyaritana mah
1: mun abdi mah
0: tembak sidik kluk tungkul ieu bi jang sidik teh ngahaja datang ka dieu mawa beja ti lembur ieu mah lagi balakakeun we nya ngaraka harapi anak bina teh anu bungsu gering parna cenah
2: juragan
0: diinah rewaseun katara beungeut sepak
2: tenang bi kelanan teu kebubuk bi
0: teu keluar dia nya tenang wae bi ulah ngeumpeul aya kieu keun we pagawean mah tuna heula buruk-buruk oge buru-buru gerang mulang kalembur bi tapi kade lain harti kuring musir ngan karunya kanu gering Kumaran hela budak sing terdekat cager. Keun pagawéna dieu mah ulah dipikiran bi.
2: Mangga juragan, mangga sun.
0: Dinah ngomong cipangon. Ras inget ka anak anu bungsu anu leutik keneh. Sanyana mah teu tega ninggalkeun anak teh, tapi kumaha atuh? Da kagurung ku pangabutuh. Da geuning di lembur mah teu bisa usaha bi inah teh. Peting tadi biinah ngimpi anak na kaimpikeun kaurugan ku tumpukan pare tepi ka jeritan minta tulung ku biinah ukur diteuteu teu bisa nulungan horeng kitu balukarna geuningna jeung geura babahanan ka ditu ngan ieu jang sidik subuhan heula karunya capieun geura
2: mangga juragan urang di dapur teh hiji mangga mah juragan punten juragan bade ka pengger heula teh sim kuring mah
0: nya jung kaditu sok bade babahanan heula bi inahnya
2: mangga juragan
0: sidik nuturkeun minung ka pawon ari paaris jeung Bu Wardiah tinggal atuh bangun seungah kuring Bu Wardiah geus kabayangkeun kumaha ripuhna kumaha ribeuhna pagawean lamun diinah balik ke lakal murna mangkaning moal bisa diarep-arep deui datang tu satungtung anak nagering mah moal buru-buru datang deui kadinya nomor kadua nangis kabayangkeun ku Ibu Wardiah mah duit bakal kateteng deui atuh ongkos ka Mekah teh bakal karawo deui imah yeuh sabab gaji diinah masa taun lalu kami bayar meureun ayeuna mah kudu dibahankeun. Jabat geus apal kan ada paris mun aya nu kalaraan model kitu tara mikir dua kali sok langsung disumbang komo deui ieu mah nu gering teh anak babuna. Bu sabaraha bulan gaji diinah nu can dibayar?
2: Setahun.
0: Emangna pono siapkeun wayahna bayar ayeuna karunya pasti diinah teh butuh duit rada gede keur biaya berobat ka rumah sakit.
2: Ari ke ibu masa kali ini ratuh, Pak.
0: Wardiah rada asa-asa rek mayara teh asa lebar.
2: Tubuh Pak Arif mani kerung, teu panujuun.
0: Bu, kumaha ada pikiran ibu? Panagangan geus dipake ku urang. Salila sataun. Eta yang geus alhamdulillah. Aya pembantu babu naik dibayar ditaunkeun. Sataun lalu ngawula ka kulawarga urang. Tidak ku gajihna mah kerek di ware-ware. Komo lamun urang milik kana hadis Nabi mah gaji atawa buruhan digawe kudu buru-buru dibayar. Sameneh kesana tuhur. Jadi enteun keur urang sakabeh. Urang boga pagawe gajihna ulah ditalak-talak. Eta geus kewajiban anu ngagawekeun. Tiraku ayeuna rek dirobah eta aturan. Panjelas diinah teh butuh duit. Kuduna oge disumbang kurang. Sabab ka jelema mah ulah ngan butuh tanagana wungkul. Kudu wani ngajamin jeung kasejahteraanna. Sawajarna mun urang ngidung ngabantu ngagampangkeun kana Bang Baruh diinah, Ibu. Eta oge geus asup ibadah. Jadi ibadah telah ukur ka Mekah wungkul. Lain sholat sama yang wungkul. Tapi nanginah keun hate batur. Komo ieu geus diarah tanagana. Eta asup ibadah, Bu. Ari Bu Wardiah bang kenung we. Pano ngadilat. Tok ngempas pono.
2: Terserah kumaha apa?
0: Terus ngacengkat ka jero kamar. Bu, pantok kamar ditutupkeun ku Bu Wardiah.
2: Nyayan jeung Jang Ian pating larahuh
0: beuki keungeun nenyokeun kolotna para buat wae pamadegan teh.
2: Ari nyayan miha ka Pa Aris papana
0: saha pamadegan memang kudu kitu. Tapi Ian beda deui anu memang kuat warahan di indung. Satuduna teh kana sikep indungna malah wani ngomong ka bapana.
3: Ibu laras,
4: laras ibu teh.
0: jadi bina teh setengah nawih lah gampil lah kapayu nama pasti kendali atuh non lepat nanti abdi mah ya ya pulang kumapa urang teh geus untung dua kali nah apa ada mah tengah pipisan ya untung nuka hiji geus ngagunakeun tanaga biinah sapuratina beurang peuting tararireuh ngawulaan sakulawarga nyaeta kulawarga urang ku bapa mineng kapangih jam 12 peuting masih keneh nyaring biinah teh sabab kudu buka panto garasi dah hidep balikna sok peuting wae

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna bi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Surema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Suka mana? RT 22 RK 04.
0: Sawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Cangkeng, lutut. Clear,
0: ayah lambung. Ibu tos kemana wae pengobatan, Bu?
1: Ini obatnya biasa, wae di Cibarsa, kita puskesmas.
0: Panyawat tos seberapa lama ya, Bu?
1: Ya, naik 6 bulan, tarita sabarang hari itu propolisnya.
0: Iya, nah nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atas tak konsumsi Alfa propolis, ayah probihan teh?
1: Iya, yang ansur-ansur lah, cerah damang gitu. 80% lah, alhamdulillah lah, petuangan ke belas gitu emang. Kan asal lama gitu kita tak bisa, tanggal gitu asa ya terapet gitu bercinta emang alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa jalan ke ibadah, besar, kagak dinding lah ke capek gitu, nanteng ke ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poeke dua kali sore. Itu genep pepe.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Ini radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatnya konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nah ninggal lagi nya bunga gitu ya alhamdulillah.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Didoa si abdi mudah-mudahan ibu saatnya konsumsi Alfa propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Bata.
4: Lumbung Bata?
1: Lumbung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua. Nah, sekarang beli lagi untuk yang ketiga, berapa ya, Bu ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya kali ini jelas nih.
4: Jelas.
1: Yang ini ya ionnya macam tadi lu.
4: Sebelumnya
1: babar pisang. Besar pisan itu
4: enggak
1: jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas.
1: Udah.
4: Yang kiri?
1: Yang kiri ya sedikit sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan?
1: Yang kanan yang ini yang anu ieu mah jelas men.
4: Oh jelas. Jelas mah.
1: Jelas men ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga, iya ya.
4: Alhamdulillah, Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
1: Iya
4: gitu, ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Sebenarnya perubahannya nyata gitu,
1: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
1: Enggak, kalau ada yang

Tetapi mah ibu batas, batas ibu teh. Gaji dina teh setengah nawe heula. Dampil lah kapayu nama pasti kembali atuh non lepat nanti abdi mah ya ya pulang kumapa urang teh geus untung dua kali nah apa areman dengan tipisan ya untung nu kahiji geus ngagunakeun tanaga biinah sapura tina beurang peuting tarareureuh ngawulaan sakula warga nyaeta kula warga urang ku bapa mineng ka pamih jam 12 peuting masih keneh nyaring dina teh sabab kudu buka panto garasi da hideup balikna sok peuting wae eta di antara di mana-mana oge pagawe mah teu pembantu teu pagawe lainna 3-8 isuk-isuk nepi ka nyaho 4 sore lamun leuwih tidinya asup nang lembur aya oge bisik ieu diinah gaji teh ukur sapoe tapi manehna boga waktu teh hampir teu boga waktu istirahat pikir bendinya atuh pikir ya kudu leuleuh katete atuh nya atuh batas biasa da pada mah pak astagfirullah keras pisan si atete dengarkan sia kaduana urang teu kudu riweuh mikirkeun gaji diinah unggal bulan sabab cukup ku sataun sakali jadi mun aya gaji nah hendak dibayar kabeh asa kacida teuing ya komo imah anak nagering kudu namah dibere geus paris nyoba nyoba ngawarah ian sangkan ulah sarwa teuing jeung ibuna pak nu bari arsa teh sesah pak kasah pak tidak kunci karas ku bapak keun bae dinah mah nu penting urang ulah aya kakurangan tenang we pak na mah ka sore mutan atuh astong belum naudzubillah min dari nah hidup bapak pikiran kitu ya iya jalma mah teu bisa hidup ngan sorangan buktina ayeuna najan urang kasebut beunghar tetap butuh keneh ku tanaga anu miskin tak kurang tanang kitu kudunya ah kalau miskin ye sabab moal aya nu beunghar lamun eueuh anu miskin jeung deui bapa oge bisa na kieu teh sangsara heula ya meulih heula urip heula nalangsa heula hidup kadungsang-dungsang heula bari eta sameh kawin bapa oge kungsi ngajual koran kungsi digawe di bengkel kungsi jadi kenek oplet kungsi jadi buruh macul kungsi jadi buruh kulit pasar kungsi jadi padagang asongan di terminal geus karasa ku bapa jadi jelema teboga teh nalangsa ya sedih perih lumantak bapa mah teu tega kana miskin teh geus karasa paling peuheurna manih ayeuna hirup sagala ngeunah hayang naon tinggal menta boh ka indung maneh boh ka bapa matak hidup maneh kitu wae teu mandiri teu mikir leuleuskeun hate kumaha lamun hal ieu teh karasa ku maneh atawa ku urang ieu ukur ngaratuh narik napas

0: lain ungut-ungutan ngarapin pisan kana kasauran ramana pok nempas.
1: Terus eta teh Pak, dasar ibu guru oge kitu. Jami emah teh biasa hirup sorangan. Antara suka yang sang miskin teh teh kenyuk. Jurang penghalang Pak. Margi dua nana oge sami sedih priyogikeun.
0: Ah, lemah ya, teman. Bagian mah mana mah lemah, aleman. So tahu lah, cari muka.
2: Kepian.
0: Tenang tuh leos ini, sabab keisinan dan maneh nama beda pisan dan si kepapaknya beda jeung mamadegan adina. Malah ku tekan anak oge di musuhan yang mah dipikar ngewa, dipikar resep dan hidupnya pikat keholen matur. Kendai, ya. Sugan bengke mah keharip, lantep hidup keheli. Dungka dipulin, atau bantuan bina. Saur Paris berenunduk ke dapur.
1: Mana Pak, nanyi. Kada urang lali Pak. Kalau atas bina, putra nama jute daman Pak, upami caket Pak. Aduh, aduh hayo ngalamu ke bumi ini Pak.
0: Bapak gue sengarat, iya. Ken, kuha bapak bayi umanya. Nia yang ngalewas ke dapat patok pawon, bus kajero kasampat teh biinah jeng sidi kerdiuk paharut-harut. Panona cari nak datang menangukir ngumar kesedih.
1: Bi, biinah, ayah putra sana wakne.
0: Biinah cengkat bari nyesutan ki panon.
1: Sing sabarnya binya, sing tabah, urang alit mana. Mugi-mugi tuang putra sinyala damang ya binya. Ya yang terbiasa ngalayat. Ukur sambung doa awal tidak tika tebihan atau binya. Sok sinyala damang ya tu bibi te tuang putra te biak tu bi.
0: Bilah beti ngana kacak hati nak. Ngadeng omongan ni ya yang gitu teh. Asalnya redek kana hati. Simpalona beti juu sudah ikut.

0: Ukur bisa sakitu ngejawab nate.
1: Upami muli wayati ya. Yang sabaraha sungging ka ditu bi. Ngaduka tu nen kumaha mobil nawe manawi. Ieu ya sakedikna tiayenya kadu tabungan ya teh. Maklum kitu maksudna teh. Ajeun mah teh ge lumayan kaonamian ongkos satu bi. Neng teh saeut satu neng lios neng da ieu teh cekap atuh panonton ieu mah. Ditampi atuh bi tampi bi. Ada ieu teh kalau sama yang besok nampakkan sesa jajan itu yang teh itu teh nah besok sing salamat kadinya apunten abu tu biasa

salila sataun ditamahku presenan ti Pak Aris. Gede nama sarua jeung gaji sataun. Teta ke namah-namahan biaya nu gering cenah. Bina katidak bunga hunana lantaran bisa mulang bari mawa duit keur ngabiaya anak nu jadi anak atau terus amitan bari teu poho nganuhunkeun. Pak Aris jeung yeye ngajajabkeun tapi kalawang pakarangan. Kadu luar dia

desa satisan ayah nama. Nu jadi sababna dua liah jeung Pak Aris ke mejek napa kekeke. Pada kuatnya kapa madegan. Pak Aris oge lain teu satuju kana niat dua liah anu hayang munga haji teh. Ngan melang bisi kuma onam. Sabab dasarna teu ikhlas sasat kapangaruhan ku lancikna jaba setengah maksakeun harita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas gitu, ras, kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis petos ka dokter daya perubihan gitu. Saat habis ngomisi-ngomisi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nah, katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saya seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade mah jeung kadua nya ulun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sajidin, Pak?
1: Kami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kana sanes kana mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya haros ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atos konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
5: Dari Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Enggak ada perubahan sih, yang dari mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadi yang gatal ya enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah, sudah perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, perubahannya ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal atau tidur sekarang langsung ya?
5: Oh, alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Kemarin khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

na buar liah jeung Pak Aris ke masjid na pagegege pada kuat na pagamadegan. Pak Aris oge lain teu satuju kana niat buar liah anu hayang munga haji teh ngan molang bisi kumaonan sabab dasarna teu ikhlas sasat kapangaruhan ku lancikna jaba.

0: rasanya. Terasa ya memang. Terasa ya. Di dia yang perlu nak nimang rasa. Numata kurang teh. Kuma bandungan dia mah ulah ngahina kadal maluti. Ulah ngaremeh kan kalau miskin. Di dia tak terasa. Lantaran nularan kemampuan jelema teh, kabisa jelema teh beda-beda. Jeung aya watesna. Katakan ku sakieu oge, pan ari diinah mah ahlina. Sedekeun nyayen ukur mah jadi, pan. Kalasa ayeuna mah eueuh diinahnya.
1: Mun kitu pak, katos pisan pak. Nanging ku mangge kanggo ngukurana mah teu paye teh moal nya di dapur kedah ku abdi wae atuh. Buktosna ibu ge para kesayang geuningan ukur mantuan masak wungkul nu abot tamah. Kuyayana eta teh pak ieu teh sanesna do abdi mah ieu teh pak.
0: Jadi maksud jajan teh kudu neangan deui pembantu kitu.
1: Mun kitu maksud abdi teh.
0: Kieu jajan. Mun neangan deui nu sajen karunya ka binah. Misi sawaktu-waktu datang. Sabab tu mungkin ada kudu boga pembantu dua. Da urang kudu ngirit duit. Ulah boros teuing kitu. Pangpangna karunya kami inah anu geus cukup budak di dieu. Oge kapake kurang, cocok jemuran kitu.
1: Atuh maksud abdi teh kan mah sementara sieu heula, Pak. Bari ngantosan dina.
0: Ya teu naon ari kitu mah ngarah hidep teu berat teuingnya. Tapi ieu tegampang kita wayan yang akan pembantu teh. Kumaha caranya? Bingung kita membuka. Iya yang ngahulang ditanya kita mah manehna oge bingungan. Komo datang buka pengalaman. Tenggudu kumaha caranya? Kamana yang anak-anak? Saya tik oge teka pikir. Tapi kia lah, kembali lah. Kena panik usaha seteka pola nyangan pembantu anu bisa dianulkan nyan asana teh nyangan ucara bikinah mahrada hese gitu ya walaya bangsa nah kepada pelan jen kaji durang bikinah mah saat itu pada bingung gitu ya cipta aris bangun bingung sok sien temenang ucara bikinah dan memang tergampang nyangan pembantu tapi najan gitu oge hati ngeyen geus teger ayeuna mah. Sama bapak na geus janji rek neangan gantina sangkan teripuh kabehanana. Atuh satuluyna mah ngeyen teh di bapak tahan ku bapakna diburukan ku bapakna dibejangan ku bapakna. Dibere penerangan ngeunaan akhlak anu hade. Cara-cara hirup kumbuh jeung sasama manusia boh di desa atawa di kota. Aris asa-asa modara lakon menuju anomna dina prapakan bajoang udang cita-cita hayang

0: pisan. Nyeyen teu kebak dari Pakna atuh Pak Aris beuki panasaran. Naon hanyakal yeun? Coba. Naon jadi hanyakal yeun?
1: Rupina mah sikit bapak teh diracun ku kalakuan Kang Iyan, Pak. Matak isin abdi oge. Ari rasuk kalakuan Kang Iyan.
0: Nah kumaha yeun? Cicipi pamabedaan yeun. Kumaha kalakuan Iyan teh?
1: Batos ngukangku Kang Iyan teh ngeping batos gelap sarang putrana Pak RW budika ngeributkan urang dinya gitu. Mungkin aya keamanan mah gua kumaha panginten Kang Iyan baru digebugan Pak di tampilingan ngajak aya dikejantenan eta mah kepenak ku Kang Iri pada mah apotek teh Kang Iyan aya di tempat pamainan malih mangiring ngadu ngiring judi kan iri waktos ke abdi nanyi amanat kan iri teh wah didugikan ke apa sauna teh isi wajan ayah doi waktos ayah isi di jamret kan kalungna hari tak tengok ngajamret nanti baru bat tibik keneh

aku kaget punya anak putra yang cikal bakal lebih nakal begini lain sadar kalah sama panel jembang kelam. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Allah Gusti, guru kumaha ngapalah budak jatuhnya. Kacita teling si Ian, kacita teling si Ian. Habis itu kita kebondeng, lalainah katera kenekir besi atas belum. Jika namun harita Ian ayah di imah, mual burung bisa sulam.

0: isim kertanita?
1: Masya Allah, yen. Nah, aku dukumahar membagahan siang, atuh. Pantra diwilah-wilah, bapak mah membagahan besok kaduan anak. Kaidat jengkapian.
0: Sore, abang dari jalan sana si atuh, pak. Yen mah isim kurang rencana.
1: Ini jajan lu mengis, bangin nengadeng yang maneh namaku ayah nak ikan anu belomong teh dulurna ibu namana kapa bawa abu harita teh kapa minta saran ye iyen buduk kumaha ngawarasian
0: kapa ngerti kabotan mah hiji kecengin di pasien nganggo mobil kaduana masyarakat altos ulah adeng teling atau pak. Daku abdi oge kados kepergo atos jadi anggot teleres enggak kena ngabadong bing sapeti
1: waduh minuman
0: sinuhun bing sapeti eke teh ku abdi ditaruh genteran anakna saurna teh kami jalan anu meserna kantos oge di anggot ngajadana ngerencana nana logika ayah ulasna pada pamuda dikraktir jajan baso nanti di badong wae bungkul pak ekete.
1: Oh, astagfirullahaladzim. Nanya aneh dan gajeng.
0: Kemanaan abdi ngabohong atuh pak. Iwatuskan satu isin kuna tangi. Sengah wapus ke bapak. Jadi dengan bapak nusa kritus sengit nak. Biar satukan iyan pak. Sans abdi ngadoni iya mah. Sans abdi ngadukun ke bapak pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak katosnya harus ngaleut sabar botol.
1: Kepengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping dina radio pis kerajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol rugina mah di setengah botol oge terus kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak terus kamana wae kitu Pak berobat
1: da acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping geura nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada mau kenaon Pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Saya nak pada mesra kangge panyawat naon bapak ya.
1: Tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mohon tang tesweda rupina hari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehe. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atar ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Roscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk informasi

0: meni rajin ke kos rekan wae.
1: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu tah. Bade ka mana, Ce?
0: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insya Allah karawas enakeun.
0: Tetes mata naon, iya teh Ce.
1: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
0: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
0: Oh gitu, aman ieu teh Ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Iyan, budak kumaha ngawarasian.
1: Upang itu kabotan mah, tehiji. Tekengin di pasien ngomong mobil. Kedua nak, masih anak alkohol seolah adem teling, atau pak. Daku abdi oge, kados kepergo, alkohol jadi anggot teleres. Enyalkan ngabadong bil seperti,
0: waduh, minuman.
1: Sumuhun bir, seperti ete teh. Kuabdi ditaros, yang kerana makna, sawurna teh, kan yang anu meserna. Kampas oge dianggok ngajadangan rencangan anak, logika ayah ulasna. Kalau kamu udah ditraktir jajan baso, nanti di badong lo berupa ete.
0: Oh, tempuluhalani. Nanya aneh dan gajeng.
1: Kamu naun abdi ngabohong atau pak? Iwaktus kan satu isin kuna tangi, kan ngaratus ke bapak. Jadi dengan bapak misak itu sengit nak, dia satu kan iya pak. Sanya abdi ngadoni iya mah, sanya abdi ngadukin ke bapak pak.
0: Kuleng Pak Anies mikiran ke ayam putra anu cikal anu memang nyari cik nyanakal hese pisan diwarahna temenang dikitukil mata taat mamatahan anak telami tok dey temaros hanya yeyen yeyen naon dey bejati masyarakat ngenaan bapak jeung si Ian telangkir sakalian ayuna mengpengsase yete
1: iya pak. Aja anu sasauran cik abdi geni celana benghara teh terus ada yang pedit terus ada yang korek da aja anu berehan aja anu nyakahan kena sama nyakana Pak Aris itu saurna
0: terus Pak Aris lagi penasaran
1: nangin aja dia anu sasauran cik nyakana kacen kan bisa ngedik anak. Padahal saya nak kena Paris tu, saya selain nak oge ke anak ku masyarakat, tapi hanya kalau kami sangat lebih muda kena bukti nasi ia nak kita sebelum tak itu pak
0: tubuh buat Pak Aris terkerut nahan amarah dan asa kudu kumah ngawarah mah dah ungal ayat kesempatan oge sok juga bertahan di kebelingan sangkan hadirmu di hadebasa. Nah memang ayah langanan nak. Lamun ian ke di bapak tahan ku bapak na sok dipang menancong ku ibu na ia kehiji panghalang anu kacida burat na hese pisang dibikin na
1: pak dari kemana menarian pembantu teh urang ayin aja tuh abdi ngiri
0: ceti yeyen mengkolken obrolan sabab hatena ngerasa tahu daeta ninggal bapak na dia sakit tu berdu na katara dari hapusan tidak mikiran si cikal isu kan lewat juhien isu kan lewatnya kurang dengan pembantu mah pamobil naoge di bapakku ibu ke merah tenang tenang ayah yeyen mah
1: mengapa adik itu apa
0: jung yeyen nantung bus ke tengah imah terus naroris dapur bisa ayah itu iu kebat kebut supaya sapu naon bae anu bisa dipigawe saliwat cerita. Ari Pak Aris ngahuleng kene dina kursi nu aya di teras manahna manten ka Ian anu keur jadi bahan pamikiran nu daria. Pak Aris kacida sedihna ari rasa suralampah anu jadi anak. Tapi tak kitu ngarakeun kapolot teh harita. Keur kitu aya nu ketro kana tanto beusi Pak Aris nyareret. Breh Pak RT Aris dihiap-hiap atau terus nyampurkan memeh kali kesalaman hela dek digirin Pak Aris harita
2: tangkatan pak
0: itu menjuduruh ya teh asa cara apa Pak RT kenal Pak Aris ledak abang berangkun SMA mas.
2: Oh semohon
0: dan ujung perenya depi ibu nak kemana
2: jeling tadi ketinggalin kamu bila sarang ngejak Ian
0: cek Pak RT semih naker ah biasa weh saya yang kata ampung hula cena saya yang tepung jeng dulurna akan makir korea iya teh saya yang cicing saya yang naun atuh Pak RT iya teh asal lewas teh iya teh
2: RT teh buru-buru ngajawab, ku siwal ngamejilkeun rokok sabungkus lengkep jeung kayu apina. Geus nya geus sabatang tok ngomong henteu teh. Sanadasna mah Paris, abdi teh isina mah nanta aku ieu teh. Milih ngawanggal ka anu jurang asong kitu. Kumargi masalah na kabilang penting. Nya isin-isin oge mekatkeun kadeuheus. Teu apa ieu teh. Mah kudu isin. Aya periode mah dodol we atuh Pak RT ka dieu mah. Tong asa-asa. Sumuhun ieu teh. Hatur nuhun kitu mah. Dia maksud teh Pak. Kemari pasasan teu abdi teh kasumpingan Mang Inta ieu teh. Mang Inta nu mana? Semua Mang Inta nu icaran rokok di parapatan teh geuningan. Oh, poho. Mang Inta eta maksudna kumaha Pak RT? Saurna teh hayang ngadeuheus ka bapak cenah. Ka dieu. Nanging anjeunna teh hayang nang isin kadua anak na repot katiu ramah nyatuh teak lah kira ngawane nubina ngadeng menutulung ke abdi atau tadi hibendo oge abdi teh selaku RT abot-abot oge nyatuh burung we dilaksanakan ite kantenan atuh Pak RT amanat etat teh telah kumaha Pak RT ite masalahnya masa kredit gitu Mang Inta dari kekirangan modal usaha tuh nangi ya tidak sana sebadan nyuhunkan ke Paris sana sebadan namut deli iya mah badan menutulung kumaha caranya sebadan usaha Mang Inta deh jalan deli malah kita ngetahin nanti barang berkisah kebik artos daya dan ben isaran teh sanes majang kalah muhur geuningan kitu saur Mang Inta teh naon margina Pak RT jeung deui kudu kumaha dulunganna kitu atuh kieu semua alah punten ah jadi isin om kieu teh kudu era-era Pak RT sok jelaskeun kana ka hati ku kuringna ieu teh dan ben sabab musababna masa kedih
3: benar-benar
2: namanya janten ambil unggal dinten ayah wayak nunamut rokok nganyuk rokok kemohon aku biasa etama asal dibayar weh berenan semun eta oge namun sekali namut teh ayah lima bungkus nak sauna teh. Jadi kumah aja, kumah maksudnya Pak RT ngunamut rokok teh unggal ditaroskeun teh di juarang ku yang iyan sauna teh nanung dugi ka ayeuna teu akan kantos mayar itu teh masalah nama Pak atuh puguh manehna cenah Pak Aris teh dengan bakal aya nu kitu Pak Aris beki percaya kana laporan ti yeyen yen putrana nu cikal teh geus teu bisa diantep sabab peuki di kalah peuki maci Pak RT seuceu mohon kumaha akan teh heueus anu teh papadakna nah bet aya kajadian kitu karunya we mun bener teh ka Mang Inta ieu mah nah kumaha teh carana eta teh make dibere wae atuh mawi ya maksa sawarna teh sadang nandeli percantan kajang iyan sadang percantan kapapa rupi nama be silahkan kajak kirma akang jelain lembar ku duit na baik bung bayar ngan etak kalakuan anak akan labet kajang beda teli aduh kartos kartos jantan emutan etama nanging hapunten iya hapunten sekali diri eta mah nyangakeun we sadaya-daya da memang Mang Inta oge henteu nyebatkeun bade nempuhkeun ka bapa teu nyebatkeun bade nempuhkeun ka bapa mah moal sonan teh teu maksad bade nangis ka bapa Nah, mang Intan nyuhunkeun tulung sonat teh. Kada kumaha yeuh teh? Nya karti Pak RT. Keur urang rengsekeun. Ngan moal bisa ayeuna akan rek nanya heula budakna sarta rek ngariung jeung dianna kitu. Eluh, nyangakeun sun. Bawa pangayon timang taradu eta mah aya di bapa. Nya kitu we lanangkeun saeula namanya. Nya. Satuina antara Pak RT jeung Pak Arif teh ngobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun urusan pangbangunan, gotong royong, kabersihan, siskamli, tua kabencana jeung sagala rupana kaobrolkeun harita teh antara Pak RT jeung Pak Arif.

Terima kasih. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Mendra mendra winulan sastra tinuara panjang ingga wawusin nengihkan dapur wantara.
1: Pasang purwa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara?
0: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabit di salbeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Astinapura.
1: Ya,
0: Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Ingkang datus nalendra dututulu dutuloro. Angin sewe jiwi jina hingga aju jeluk Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa. Remagan klianing kang putra kekasihipun Raden Pandu putra panengah kawuhipun Semar Badranaya salaku lucupun utangtu samingantos kena dawuh Nalendra samingantos kena dawuh Nalendra tungkul hamari keludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Prabu Abiasa.

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahajang haturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Unirahangan dikakawadaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah ati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadia kaharip kasep.
0: Tepi nodamel putra dalam Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kukunyuk panjenengan pangrasa rahmat diwaji.
1: Ditarima kasep. Puja stuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rama Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula. Kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang. Kapayun.

0: isima binampikan na pembagi kalayan nyewon katampi sama pangabaktus kuhuyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima kakang semua.
0: Kalih nanti etak ala lajrih temenan isim abit iya kadampak paklaran.

0: Kersanaun Ramat Dewaji
1: tansah di ajeng-ajeng nun
2: Sopiu minta disaksian Kakang Semar
0: sumungun mangga
3: disaksian ku sepuh rupina
2: kamana aisi cepot dawala ayah di luar
3: ada menuju gitu wek ngobrol
2: lain senak kadiu hatu
0: antong nuntong maklum si etam maklum
3: ada sok segala
0: sarekun si etam sarang sok segala diomongkun
3: ya di itu wek jeng Pak Haji Sidik
0: bilih kaluwihan di itu wek sarang sobat na Pak Haji Sidik
3: ya ker ngawangkong menengok
0: biasa saya tambah keur ngolok kopi teteh.
3: Ada eta teh.
0: Ka Ibu Haji Nuning.
3: Da kadinya sobatna weh.
2: Kieu Kakang Semar
0: sumuhun
2: oge panu Dewanata.
0: Tepi nodama kaula nun Ramat Dewaji.
2: Da puguh dek nyalukan anak nu panggedena heuh apal meureun da puguh teu nenyo matana. Timimiti lahir nuka dua anjin panu nuka tilu widura anu ayeuna keur masantren
3: kantenan
0: leres kaulanu
2: ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidep anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot nu matak di jurung-jurung tile lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigesaneun hidep jadi ais pangampih di ieu nagara nya eta sing bener-bener jadi pamingpin anu guna aya mangfaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara.
0: Timalan
2: sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasina geus beda tangtuna oge pikeunying hareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional
0: tepi nodama laras-laras nu
2: supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan
3: dah laras
0: laras kaula nun
2: ya
0: imalan
2: kade nya eta cingabogaan sifat anu opat perkara
3: hiji-hijina kanya sepuh
2: di antarana nya eta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya ceuk nyana lain kudu ceuk laina ulah nu lain di nya nya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak katengterman di nagara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya di nyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna ngadek sacekna nila saplasna dibarengan kuleuleus jejer liat tali muarek ngabulat belit kajataan muarek ngaharam kenu halal muarek ngahalal kenu haram
3: leres
2: kadua na nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan

0: urang sadaya.
1: Leres.
0: Sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir.
1: Dah.
0: Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
1: Kan tenan
2: jalur eta.
0: Leres. Katiluna nya eta cing apik barang dahar. Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh na ladang basila.
1: Leres.
0: Nah ladang korupsi. Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur. Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal rusak ka itu. Sabab manusia beda jeung sato, seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Amuing laras.
1: Laras pisan tete kasawa
0: ya. Timalan. Nu katilu. Nu kaopatna nya eta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa.
1: Tu gede. Ieu
0: nae pampang na bae. Ieu abah. Naon sababna dina perjuangan yakin hidep teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teu kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja.
1: Cobi.
0: Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh.
1: Rugi teh
0: mati. Dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ay sobar teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, dikebung kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak ngarugikeun kana diri. Ya. Kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman, ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodoh, jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang tipu.
1: Tipu.
2: Duletik teh kanu gede geuningan soko korobet teh
0: mah. Sabalik lamun iman wungkul bahaya deh naon bisi katipu.
1: Eta ieu celaang.
0: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nya eta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
1: Da.
0: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran, yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna,
1: bakal manfaat.
0: Malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana.
1: Leres.
0: Malan. Leres nu. Tah, pamungkasna.
1: Cobi.
0: Nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Nya eta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
1: Ieu paingan
0: mah. Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kunu jadi anak nya eta ku hidep panu. Dina benang na eta kitab pek grapi bana eta teh skenario ti pangeran.
1: Leres.
0: Skenario ti pangeran. Kitab sastra jendera Rahayu Ningrat ari eusi na teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui.
1: Ulah cangcaya
0: we. Bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena.
1: Nah.
0: Sakitu gerate amuing amuing amuing eta kitab dete aya nun eueuh
1: oh
0: ya
1: akan
0: kitab cenah eueuh deuleu
1: laras kulan ping wartos ti
0: aduh mangkaning dewek teh kungsi teh maca kitab teh euy
1: alah tos dugi ka mana teh teh
0: akan karek nepi kana wabil akhirati hum yuqinun
1: atuh tapi keneh
0: teu terus teu diteruskeun ka cenah teh kaburu datang penjajah baheula.
1: Kaburu datang penjajah.
0: Iya, jadi we sareng mogol ka cenah teh.
1: Kaburu pager pipis
0: sia mah. Eukeur masu mogol katurug-turug datang panerplas panhuk.
1: Tah eta.
0: Iya. Acu puguh we. Jadi ripuh ka dieuna teh deuleu.
1: Iya,
0: ai penjajah teh pan mawa politikna teh politik liberal, politik adu domba. Biara radu we ayeuna geuning buktina mah.
1: Manjang
0: diadu nama.
1: Dulu ye,
0: bawa penjajah teh tah.
1: Nepi
0: ka ayeuna boh lahirna boh batina. Lumatak teh oge. Karek nepi ka inya aka mah. Heuh, ari sileung karek nepi ka mana? Karek nepi ka Cicaheum
1: kitu mah.
0: Nya belegung sia teh.
1: Hayang dijepret sia teh mah ceurina.
0: Lain maca kitab aing mah.
1: Lain
0: eta hinit inita. Lain eta hinit. Oh, heeh. Asugan da eta du meh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum.
1: Tah nya keur digaganong harita.
0: Kaburu datang pemberontak teh. Nya. Kepegat teh ku balati demit. Nya.
1: Jadinya pohona teh geulah.
0: Cing atuh cenah ka dieu teh si Cepote Kakang Semar. Antong tong tong. Sakitu ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah miruruh ulah lumaku bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna naon neangan ieu pusaka neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing tah sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah tapi noda mah kaulanu nunjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar iya nun wayahna astra jingga bawa urang lumampah kang milarian kitab sastra jendera Rahayu Ningrat
1: oh mangga mangga mangga mangga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kepengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom. Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate timalang. Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Ya eta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sineku tunggal matene babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: dria
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaona dari silaing diri. Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka wangkit.
0: Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum
0: kitu. Nah, sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amung. Heuh, da dalang ikin mah abeh teu sibuk teuing we.
2: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun. Abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
2: Nya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh.
3: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya kan.
0: Hmm.
2: Cing apa ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu.
0: Dupi marga pa.
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan diingat salah.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayu ka bawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget di batan sungut. Ulah suaban teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi dalam. Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong?
2: Tobat
0: Gusti.
2: Dikateu apa kudu adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jijikeunna intelek sia teh aing mun tanya ke adaptasi.
2: Heeh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heeh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh. Baca, aya wawasan
0: baca. Aya buku ti Geger Sunten baca.
2: Baca.
0: Ti Mang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca. Eta teh lomari pamere baca.
0: Eta baca teh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeananna? Baca. Pakean teh tak kana lomari, jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu.
2: Heeh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh
0: nuansa pagi buletin malam. Sekilas info
2: rintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jijik jijik kana TV sia teh kumaha ieu
2: Kelir ingin dia diajakkan adaptasi, wah ingat. Ha, itu nahan, nanyakan kan itu nyaho.
0: Ih, belekum, siap.
1: Sindra kerajarina.
0: Si juri, enggak sih, itu cukup itu nyaho, itu juri kita tadi mau liur, ing.
1: Wah, namahan cerita.
0: Nih, namahan beban, suka ingat. Ha, itu tanyakan, kayak itu kan numerek, nah, saha tadi numerek, nah. Bubuyut, aing. Oh, tanyakan.
1: Tanyakan
0: gitu ke Bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba. Nepi ka kitu. Nepi ka kitu nasi wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, cek aing oge tiba heula kur rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak tiba heula tapi anu nyerep ka sia mah.
1: Anu nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Anu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Eh daun talus itu. Eh heeh.
1: Kan ukur saliwat teh. Nyangsang dina letak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh? Kelanan. Agar laulah Kakang Semat. Dupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu macak Pak, Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
1: Dihilangna geus kitu. Aduh eta.
0: Ya sida wala mun siri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
1: Sarerea.
0: Heeh.
1: Aing caritakeun bisa.
0: Cepot. Lan ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Itu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan sepot tak dengekeun kitu da leuh kitukeun atuh ti tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh
1: nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon cepot tah sing apa kana sikon deuleuh duh geus anyar deui wae ai sikon naon dola kaitu ah tanyakeun ka robogana bisa jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah
1: bisa jadi ribut bae da lawan
0: bisa aya korban ke duh si juri kita ngomong
1: gara-gara tina sikon
0: ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh teh singkatan cu singkatan heeh da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro silo sukro da ieu mah ieu ai sikon heuh singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP SMA tuh STM MU ari sikon oh singkatan belegung nasihat teh kabila-bila teuing bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa heuh ari sikon oh singkatan singkatan tina naon Semar. Aduh eta si juri ka aing. Bida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh nama deuleuh ujang.
1: Alah eta kumana teh
0: sian. Oh, singkatan nya tugeul aing ah.
1: Teu sian doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu ta ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sieun? Sok lepat ke niku agan moal ai kaula agan mah kaguar ku tetekon tong sakitu gan sunglaras si kabdi mah lah
1: agan mah putra raja
0: kapan tadi oge saur tuang rama geuning gadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nya na lain cek lainna
1: agan mah bisi kekejurian
0: nya bilih jadi yuri
1: bilih jadi gerang pangajayan ge
0: situasi jeung kondisi cepot jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, dola. Senajan uluh nuraga pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasih jurig. Aduh ampun aing mun geus silat ngalilir maneh aing ah. Geus ah. Agar geura pilarian kitu kita bah.
1: Tapi bisi ngabodor geuna niatna mah bener lah
0: kah. Aduh ampun aing lah.
1: Kada ada niatna mah ge bener bisi ngabodor geuna.
0: Kaulah terik nanyakin etat sepot. Memang kahartiku kaulah yen meren neangan etat kitab teh kudu menekung kanu maha agung mujabrata kahiyang maha sukma. Sumuhun ulan. Kedah tapak teh ya. Kuru cile kentai poji sahur sidawala. Cik sidawala mata ditia gening kedah. Naun terap naun teh dewala. Reorap sinengih purwantara. Lai berguk sedah.
1: Ya bujang medi we akang meureun.
0: Rep-rep si sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Hayang
0: disintruk cenah. Sintruk siapa ieu? Aduh jelas ya. Heuleuh aing geus tidak. Aing geus ngaheureuyan ka di kadewe teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewe ka si Leung kudu ngaheureuyan aing si Leung ka dewe mah teu pantes. Kudu apa-apa cak kaki. Dewek meunang heureuyan silaing tah silaing mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok kaleketek lanceuk sia mah tuh kaleketek mah asbak. Nya turu beli mun. Bapak keur budakna kitu aja mah heula.
1: Makan.
0: Heuh. Ku jurig teh sieun.
1: Ku
0: buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun.
1: Ku
0: gajah teh sieuneun.
1: Ku oray
0: teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Ingat
0: enggak becir akan membobak. Aduh, ampun
1: aing. Aing ningali nomor sepatu lompat.
0: Lah, lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak ubah kasieun.
1: Heeh. Ku oray ku maung
0: geus. Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
1: Kunaon akan?
0: Heh?
1: Kunaon
0: sieun? Naon?
1: Akan si kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Nah tetep gelo mun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
1: Heeh.
0: Alah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari init kudu bari cicing lumampah ula ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapa aing mun cara jelema mah
1: bengong
0: teh bengong uk biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh teh. Yeuh, bapa aing mah puguh nya teh anak meri tadi na ge.
1: Mun bancengnya sok kenal tapi mah. Waduh,
0: sakana. Mineng teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu teh adola na mun mun teu seuri sia aing. Lain aing ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Ah, dah sakali-kali mah bakal meleset.
0: Heeh. Tamul sok kaluhut. Lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum da teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
2: Ah, nah, jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun.
0: Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng tengarojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya
1: nyebut-nyebut
0: ilmu. Apan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina. Nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara, lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup,
1: bakal
0: kalunta-lunta, kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara. Oh, atuh kenyapa bijieukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh ka digagas
0: bejeulna. Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong, buruh teu nasemar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon, Akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh.
0: Nya. Lain ku asup angin, buruh teu nasemar teh teh ku ilmu. Ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek
0: cenah. Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak. Maksudnya ay itu si Edan kamana karepe ngomong teh sia teh ay. Menit teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Di setruna ah kaing geus nyeurikeun aja. Ayah.
1: Ayah disiku sia teh wangen.
0: Tekenya Pak, buru-buru kenya lah. Nges teh bijikeun kenya. Sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah. Sae. Lain dasaur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajeurig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelema na geus sakitu. Heeh.
0: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tah kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celekeut teh kaya sapula bae.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha. Sa heeh. Heeh, sadus. Nah, dus dibungkusan keneh pan sok naon teh nya tuh. Jadi rau sih wah ya.
1: Ayah
0: Cing atuh maneh teh jempe cepot.
1: Hayang digoengkeun
0: sareng mata wae. Heuh. Lah, naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
1: Lamun lu juga duh implengan
0: kitu teh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
0: seuri? Cicing teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri. Cicing cepot. Beda deui kalau teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti mang cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh capi nya teh.
1: Tapi bener aya dina jelema pan teh akan weureuh. Nya.
0: Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya
1: dunya
0: lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok lamun jauh gitu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 89 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya leras duanana oge teu lepat
1: eta geuni teu dilepat
0: geuni naon margina margi 360 bijina teh 8 89 bijina 8 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 aya 18 teh angkana 1 jeung 8 8 keneh agan ulu nya 3 genep 0 jumlahkeun teh 8 nya Pak
1: urang hare-hare wae
0: teh urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang nya Pak nah sia opatan jurig apan itu monyet 5 di luhur jurig sia mungkin ada sia jajarkeun aing jeung monyet
1: heuh coba
0: dihitung
1: di luhur tuh.
0: Aduh ampun aing teh.
1: Nah, ai rombongan. Kitu
0: nu
1: ai rombongan mau 40
0: nya. Iya we Pak nya.
2: Salapan.
0: Kusangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mah dari kaitu kadieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibanting
0: di itu Kang sumuhun lajeng ta dina wujud urang oge aya salapan liang diantara na panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap iya nya Pak liang jin jin liang juri ah cucung iksya aduh liang pengeluarannya Pak
1: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: kasapuluhna wujud nafsu ge kitu umah amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah sareng kamilah ngansikna dina baliah sareng nuroniah salapan ka 10 tunggal nu nah ada dina Quran mah eueuh sawiyah eta teh nafsu syahwat geuleuh maksudna mah oh kitu sawiyah teh nya ngarti nuhun Pak ta eta nun imalan Yusua nabi ge nya Pak 63 taun
2: ta ai 6 jeung 3
0: salapan heeh iya nya Pak
1: salapan
0: disangka Pak tuh leres pisan Kakang Semar kajerokeun deui we hiji panon jeung awasna 2 celi jeung dengena 3 irung jeung ameuna 4 baham jeung ucapna 5 sarap jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna ka 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
0: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggalnya Pak. pasah pake ini. Ha? Coba disangka teuing bapak. Nuhun pak. Abdi diwartosan. Dola kitu gering euy. Wujud wayang oge opa. Sarapannya pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong. Tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak. Salapan hulu. Kasapuluh ngawujud. Hehehe. Istu segabi oge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hairing Semar Badranaya Astra Jingga Dawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teuleh jadi tanda tanya dina hate
3: ti malang.
0: Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji.

0: nu maha agung. Nu macak pak, pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
1: Pikiranna geus kitu.
0: Aduh eta. Nya sida wala mun ceuri teh mun kitu.
2: Eta we ku belegu sarerea.
0: Lain tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Itu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan cepot.
2: Tah dengekeun kitu da leuh.
0: Oh kitukeun atuh teh tadi.
2: Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuna teteh.
1: Ya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepo.
2: Tah cing apa kana sikon deuleuh.
0: Duh geus ku anyar deui wae. Aye sikon naon dola?
2: Kaitulah tanyakeun ka rubogana beusi jadi pasea keung nanyakeun ka kuring mah. Bisa aya korban ke.
0: Duh si juri kita ngomong.
1: Gara-gara tina sikon.
2: Ari sikon teh deuleuh dengek kenjang. Ari sikon teh eta teh singkatan, cu.
0: Singkatan.
2: Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro. Silo, syukro.
0: Nah ini mah ieu aisikon.
2: Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM. Heeh. Ari sikon. Heh singkatan belegung. Nasihat teh kabila-bila teuing. Bodeh KB kula warga berencana. Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Heuh ari sikon. Heuh singkatan. Singkatan tina naon Semar? Aduh eta si juri ka aing.
0: Kabila-bila teuing ka anak teh sok dinu lega jeung uing.
2: Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai
0: tayoh nama deuleu ujang.
1: Alah, eta kumana teh
0: sieun doraka? Singkatannya tuh geuleuh aing ah.
1: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepo. Naon Jun? Sok lepatkeun di kuagan.
2: Moal ai kaula.
0: Moal agan ka urang teh tekot. Agan mah kaubur ku tetekan dong sakitu gan. Sunglara sik abdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Apan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplasna nya cek nya na lain cek lainna.
1: Agan mah bisi kekejurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen ge.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha sumuh tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo yeuh teu ulah sanajan uluh nuraga pangeran mah maha uninga coba eta pangeran dianggap cenah lalajo lacing jeung aduh ampun aing mun geus sila ngalilir mana aing ah geus ah gara-gara pilarian kitu kita mah.
1: Tapi
0: sih ngabodor ke
1: dan niat
0: nama
1: bener
0: lah
1: kak.
0: Aduh, ampun
1: ini lah.
0: Tapi dan niat nama bener sih ngabodor ke. Kaulah terik nanyakin etat sepot. Memang kahartiku kaulah yen meren neangan etat kitab teh kudu menekung kanu maha agung mujabrata kahiyang maha sukma. Sumuhun ulang. Kedah tapak teh ya. Guru cileukeun teh puji saur Sidawala ceuk Sidawala mah tadi tiya geuning kedah naon teh Dola rep sinengih Purwantara lain bungguk cicah
1: nya bujas medi we akang meureun
0: rep si Sidakep tiya geuning tadi teh oh heeh naon termos sumuhun jurig
1: aya
0: di sintreuk cenah siapa ieu aduh gelos ya heuh geuleuh aing teh da aing geuning ngahoreuyan kadewe teh lanjeuk.
2: Cing lamun dewek ka Sileung Kudung ngaheureuyan aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa panca kaki. Dewek meunang ngaheureuyan Sileung tah Sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing ulah ka lanceuk. Jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak. Nya turu beli mun. Bapak keur budakna kitu aja baheula.
1: Makan.
2: Ku jurig teh sieun.
1: Ku
2: buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun.
1: Ku
2: oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Ingat
2: ka becir akan ngebobang. Aduh, ampun
1: aing. Aing ningali nomor sepatu lumpat.
2: Lain, lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah kasieun.
1: Heeh. Ku oray ku maung
2: geus. Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
1: Kunaon
2: akan? Heh? Kunaon?
1: Akan si kasieunna.
2: Ku nomor sepatu. Iyo lain ku nomor sepatu. Mata tegelo meureun teu nyambung. Dan urame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin.
2: Heeh. Alah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewa ji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teteh bapa aing mun cara jelema mah
1: bengong
0: teteh mah bengong uk biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh ka kolot teh ka bina-bina teuing da lain meri teteh. Ya, bapa aing mah puguh nya teh anak meri tadi na ge. Mun
1: bancengnya sok ngenog bagaimana?
0: Waduh, saya ngenog. Mineng teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu teh adalah namun meni teu seuri sia kaing. Lain ai ngabodo raya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Sakali-kali
0: mah bakal meleset. Heeh. Tamul tok. Alus teh lamun diprakeun tadi payuneun umum da kan tepego teu bisa nyarita.
2: Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
0: Ah, nah, jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun.
2: Weh, jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia.
0: Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu macarana sarua we jeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya.
1: Sarua jeung nyebut-nyebut elmu.
0: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina, teu apal kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup
1: bakal
0: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara.
2: Oh, katuh kenyapa bejeukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh kadinya geus bejeulna.
2: Mulahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buruteunna Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
2: Ku ilmu.
1: Eta teh
2: tapi nya lain ku asup angin buruteunna Semar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek sih.
2: Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak. ai ai itu si Edan ka mana karepe ngomong teh sia teh ai ai. Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Di setruna ah kaing jeung sirikeun aja.
1: Ayang disiku si eta wangen. Jaman baheula mah kontrak.
2: Teu kenya Pak, buru-buru aja lah. Nges teh bejikeun ka nya. Sae, sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah. Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup Curug Hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
2: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
2: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
2: Nah ari aing aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kada jelema na geus sakitu.
2: Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae, sae, sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Tah. Yeah. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga kana maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tak kitu nu dekat.
2: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celekeut teh Kiai Sapul Abah.
2: Aya oge cenah nu nyaurkeun saeum-eum. Dora saeum-eum sakumaha?
1: Saeum-eum.
2: Heuh, sadus. Jaha, sadus dibungkusan keneh. Par sok naon teh nya? Tuh. Jare rawuh sih wah ya.
1: Ayang
2: atuh maneh teh jempe cepot.
1: Ayang digoengkeun
3: sareng
2: heuh. Dola naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Lamun
1: teu juga nu implengan gitu
2: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan. Sejarah timurin. What are you thinking now? Naon teteh hartina? Aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri? Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya jika heureuy abdi teh tapi nya teh
1: tapi bener aya dilenyep panu teh akan
2: weureuy tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Namun ni jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon. Aya nu nyaurkeun 89 nya, aya nu nyaurkeun 360 lamar nya. Laras duanana oge teu lepat.
1: Eta geuni. Teu dilepatkeun
2: eta. Naon margina? Margi 360 bijina teh 89. 89 bijina 89 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ay 18 teh angkana hiji jeung 8 89 keneh agan.
4: Hulu nya 3 genep 0 jumlahkeun teh 89.
1: 89.
4: Nya Pak.
1: Ulah hare-hare wae ka.
4: Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 89 urang nya Pak.
2: Nah, sia opatan jurig. Apan itu monyet 5 di luhur jurig sia. Mungkin ada saya jajarkan aing jeung monyet.
1: Oh. Coba dihitung di luhur tuh.
4: Aduh, ampun aing.
1: Nah,
2: kitu nu
1: ai rombongan 40
4: nya. Iya we, Pak nya.
2: Salapan.
0: Sangka Kakang Semar di Malang. Jadi naon maksudna salapan? Sumun ari angka salapan mah da dikaitu ka dieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibanting
0: di itu Kang sumuhun lajeng ta dina wujud urang oge aya salapan liang diantara na panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap
4: nya nya Pak. Liang jin jin liang juri
2: ah cucungik sia
4: aduh liang pengeluaran nya Pak
2: tuh
1: dan pemasukan liang tetenong hiji
2: ka 10 na wujud nafsu ge kitu
0: umaha amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah sareng kamilah ngan sikna dina baliah sareng nuroniah
2: salapan ka 10 tunggal nun.
4: Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah.
2: Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah.
4: Oh, kitu.
1: Sawiyah teh nya.
2: Ngarti?
4: Nuhun, Pak.
2: Ta eta nun.
0: Imalan
4: Yusua Nabi ge nya Pak 63 taun.
2: Ta ai genep jeung 3.
4: Salapan.
2: Heeh.
4: Iya nya, Pak.
1: Salapan jeung
4: disangka Pak
2: tuh
0: leres pisan Kakang Semar
2: kajerokeun deui weh
0: hiji panon jeung awasna 2 ceuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna 4 baham jeung ucapna 5 sarap jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna ka 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
4: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya Pak. Pas sapa keneh. Tobat disangka teuing Bapak. Nuhun Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa salapan nya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Kitu sagabe oge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol Pak?
6: 6 sabotol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngeliat alpa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranya diabetes, kolesterol, riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak terus ngeliat alpa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu, terus teh aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teh aya. Ayeuna terus sep meser deui anu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sareatna.
5: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
6: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
5: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
6: Radio PIS.
5: Radio PIS unggul, Pak?
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
6: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alpa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Now.

Banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kana Mahagung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pering koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayaan jonggring salaka sawarga maniloka. Alu mampat tina kentengane pun kejawenan Radria. Eh, wong sawarga, sampurasun kau.

0: kansa, kansa, kansa, kansa.
1: Mulan, aya pikir saeunaon, Aden.
0: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun.
0: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa. Eueuh hiji runtah nu katinggal nyaan paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya atuh kan tenane kula aya sawarga
0: mah. Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di Karang Kawidadaren nyaeta anu ngakungaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawat aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sapudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasa Trenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di Karang Kawidadaren.
2: Hei, kisila.
0: Saha itu? Datangna ti luhur. Oh, bisa jadi dewa, kabener.
2: Ulah kaget, ulah kaget.

0: Satria.
1: Aduh, kaulah nunkula pangresa dewa.
0: Saha anjin. Saha anjin.
1: Upami dipersanteng, kaulah teh pun eka pan satunggal kaulah nun.
0: Eka pan satunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaulah teh ti buana pansa tengah ti marca pada kaulah nun.
0: Ti buana pansa tengah marca pada.
1: Tapi noha
0: pan lega buana pansa tengah marca pada teh. Di mana ti itu na? Na teh Ciburia, Ciwidei, na ti Jono.
2: Oh, ti kebaktian begitu.
0: Hah?
2: Ti kemar.
0: Ti kemar. Atau ti Jang Maluku.
1: Sedaya-daya kaulah nu
0: jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka eh wawanianan aya aya
1: dupi salira teh
0: kaula duta sawarga ngaran kaula Narada gede
1: duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaula ngaranna Batara Indra
1: nuhun atuh ditepangkeun kaula nun
0: ieu naon maksud anjeun ka dieu heh kudu puguh maksud jeung tujuanna aya naon jalu
2: cing hayangnya
1: kaula teh aya taroskeun pangresa
0: bek nanyakeun naon
1: hoyong tepang sareng hiang Watipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula
0: ya
1: entong make jeung kasawat rangka hiang Watipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba
2: tah ka asisten
3: birokrasi
0: birokrasi
2: ajudan geus sami wae.
1: Tapi no damel nuhun atuh kaula nun.
0: Naon?
1: Kaula teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana.
0: Ulu ulu ulu. Edan.
2: Lahuta yang budak teh.
0: Lahuta murtad. Make jeung nanyakeun pangeran di mana. Kunyuk teh ieu.
1: Ah, bantangul budak teh ieu. Ulah lalawara jalu.
0: Ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di sanak, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka mana karep jalu.
0: Bisi katulah, bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah kitu jalu.
1: Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Dupi hukumna anu kitu kumaha teh?
0: Naon?
1: Seun hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa teh.
0: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
1: Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh.
0: Naon?
1: Seung eueuh nu kitu mah.
0: Heeh, geus jalu samet eueuh urang mah.
1: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh.
0: Weh itu. Wah, kiwari mah. Nya, bebenyit kiwari mah. Moha ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
1: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina nama.
0: Ah, tingkik dina.
1: Senda hukum lah teri kulon, teri wetan, teri kalian, teri kidul, teri hurur, teri hanap, teri arah, tengon, teri warna, teri upama. Eweh, eyang. Manya kaulah kurung mangeran kanu eweh.
0: Uluh, nah, iya jelema bet kurung batok.
2: Garas.
0: Cingku putra gua.
1: Cinsok Indra.
0: Hei, Satria.
1: Kula.
0: Lain eweh pangeran teh aya.
1: Oh aya.
0: Aya.
1: Bisa nanyarita aya? Di mana nyin?
0: Ya tidak kenyataan.
1: Kenyataan anak kumaha?
3: Moal pati-pati aya dada melanana lamun eueuh nu ngadamelna.
1: Oh jadi aya?
3: Aya.
1: Ari hukumna aya naon?
3: Waduh, itu budak nepi ka nyedeping. Oh.
2: Nyaan budak teh nyemes we
1: ngomong. Dihlob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
3: Eta ceuk anjeun naon hukumna aya?
1: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
3: Heeh.
1: Laras?
3: Iya.
1: Mana Sobi?
3: Cing. Waduh, mana wa?
1: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka uha. Wah. Ngalieurkeun jelema teh.
3: Wah. Nyesatkeun jelema teh ieu. Agama anyar.
2: Agama baru ieu
1: mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun. Kitu jelema ayeuna oh dewa teh ai kasereun anyar. Nyesatkeun. Kah, utau makai jeng katu tulu yang jalu, ngasih sama tinya. Nah, sebab atu gak butut bangkong, kau lah naon cakelen ya. Kau lah kadewa tenanya ke sabab dewa, te tukang ahli. Sobi.
3: Bah, halimah bahaya, jelma bahaya ya. Urang seret ke nekalawang selapak selama nangkep urang cakal diri itu menang aja dia. Hei keluar, keluar, keluar. Urang ajar sih ya.
1: Nah kurang ajar kumaha?
3: Kurang ajar.
1: Anu mau kau lah pang nanyakan, pang nak nanyakan, oke kurang ajar. Ya tetah, purwa dongkap pada teh yang diajar ku dewa. Tapi anu pada ngajar, nah kia geringan gede ambek. Ngahelakan emosi atau sarwa wejeng nemongkan kalemahan anjen sorangan. Menutupi kelemahan ku cara emosi cobi kali
3: kurang ajar hayu jiga jiga jiga
1: teu bisa kaulah tepungkeun jeung hiang ti patis jagat tata
3: ai ai ai kurang ajar lamun kitu carana tegalana
1: teh teh kenaon ieu
3: di podaran anjeun
1: kaulah dek dipaehan
3: ye
1: ye ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaulah mah bakal paeh.
3: Niangan ayeuna ku kaula.
1: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal serba kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina.
3: Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani geuning apa kulanang kulanang. Kade-kade indra, kade-kade indra, kade-kade macuah.
3: Bodar kurang ajar sia. Aeh.

0: labuh kulaku na tigubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kadebuah hadeblah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep
1: aduh lain lawanun atah-atah ieu jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya
0: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur kabur. Iya.

0: narada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atu ieu ekapan satunga ngajug-jug ka ieu. Sawarga manilka ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engalungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemer Sukunda.
0: Di karaton Balemer Sukunda resi narada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara Guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya eueum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ini rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan
4: TSPA
5: bukan
4: TESA
5: bukan
4: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
4: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata tesma aini
4: hah tetes mata tesma aini.
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis.

0: Yang Ngotipati Jagat Nata Batara Guru Kasumpingan Resi Narada.
1: Yege.
0: Anu badhe nguningakeun kajadian. Uniraha ngandika alis manis melas melis leuleuy kedah atra pertela anu pinuh ku wibawa. Kakang Panci Narada.
1: Kaula nun adik.
0: Kumaha kajadian nu kaalaman? Aduh. Adi guru
1: tewas.

0: Bobot pangayon timang trajo abot enteng di selirapan jenengan pun kakang tiwas.
1: Hari anu jadi mah

0: itu sadaya-daya pun kakang nyangakeun beuheung tangaretek-tekeun suku genteng blokeun ka salira adi burung. Batara Indra teu kiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada dawuh adi burung. Ari maksudna naon cenah palayana pangan ka salira adi? Maksudna gera teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana?
1: Sakitu.
0: Da pangemut kun-kun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru.
1: Lahuta.
0: Oh eta maksudna mung sakitu-kituna. Kitu. Sangempun kakang oge. Hareup teuing budak teh jigana. Yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu adi guru. Atuh naha sanes kita tadi? Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna. Semohon urang nu korbana. Teuna naon, ai urang mah da dewa ulah belikan. Leres. Oh sae atuh sae, da ai pamimpin mah tara kaelehkeun.
1: Serios.
0: Serios ah.
1: Hayang meunang wae.
0: Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura.
1: Ngajanteng e, Bon.
0: Oh eta, eta kasep jelemana mah sapertos akang e keur ngora.
1: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di, hei, patugas.
1: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna.

0: Ngapunten kaulanun.
1: Oh iya, taya adik guru. Budak kene, sumuhun.
0: Kapan satunggal ngarana laras teka pino kaulanun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat hiang wati pati jagat nata. Salah.
1: Tugni. Jelema teh kapan satunggal yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyembahna oge.
2: Ieu mah teriuk
0: riuk. Ieu mah borora ah nyembah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyembah kasalian ti nu kagungan urang.
1: Tuh nya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
1: Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Pok ngomong prak nyarita.
0: Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan.
1: Oh sok ge abeh leuwih jelas nya.
2: Leuwih jentre nya.
0: Pade naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana?
1: Oh kitu satria,
0: tepi no damel kaula nun.
1: Kitu naroskeunna teh adi teu pira.
3: Da ku akang eta geus diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna.
1: Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
3: Da ku akang oge bari dikitu keun angin hilap.
1: Cicing atukang tong newo-newo.
0: Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina.
1: Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pang akbarna. Di antara asma-asma nu sanesna.
0: Oh seueur jenenganna teh
1: seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun.
0: Oh kitu.
1: Di mana teh? Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana?
3: Kek dupi Allah teh naon?
1: Ai Allah teh jenengan.
0: Jenengan,
1: jenengan.
0: Jenengan saha ari Allah?
1: Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang.
0: Saha jatana?
1: Nyatana zat mutlak.
0: Saha zat mutlak teh?
1: Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
0: Lar. Oh eta zatna?
1: Iya.
0: Dupi sifatna?
1: Ari sifatna teh Rohman sareng Rohim.
0: Asma'na?
1: Allah nu pang akbarna.
0: Dupi af'alna?
1: Ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana.
0: Di mana jajadianana teh?
1: Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun.
0: Oh kaula jajadianana keneh.
1: Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nusaket geraraketan nu deukeut geradeukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gera prak gera pangihan cirina satangtung diri.
0: Jadi pikirannya kaula
1: anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun
0: kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana
1: gugu parintahna jauhan laranganana.
0: Gugu parintahna jauhan laranganana.
1: ciri anjeun taat.
3: Saya. Di mana anjeun manggih katerangan model kitu bisa ngajawab model kitu kana pertanyaan kaula?
1: Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
3: Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
1: Iya.
3: Mana cobi ninggal?
1: Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu.
3: Di mana?
1: Ayeuna teh aya di dunya.
3: Saha nu nyepengna?
1: Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina.
3: Oh jadi teu di dieu.
1: Teu di dieu.
3: Yakin teu di dieu?
1: Teu di dieu.
3: Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu, tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh.
1: Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiyasa.
3: Jadi yakin teh di dieu?
1: Teu aya.
3: Oh, sae atuh kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
1: Los.
3: Jadi yakin teu ayana di dieu teh?
1: Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna. Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga.
3: Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes busenan. Sanes waktos kaula bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
1: Sakitu. Berah lumampah.
3: Kapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
1: Oh sawios kasep sawios.
3: Permius
1: mangga wilujeng.

0: Aduh, adik guru,
1: laulanun kula. Eta teh jelema eka pansatunga teh nahbet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh.
2: Tirakuteuing.
1: Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing?
2: Usakilat eta geulan.
1: Cing naon eta ngan sakitu-kitu nanyakeun jelema teh?
0: Anu kaemut ku kaula Kang.
1: Kumaha? Adi?
0: Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa.
1: Bisa jadi. Nanging saha nu saleresna eta?
0: Kaula ge masih keneh poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek ka Yamadipati menta supaya itu kamera pengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu. Urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina Kaca Trenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh.
1: Oh, sae.

lalampa eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada. Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon serot gunung aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halum mampatina kentingannya pun waledan Aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumpanaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Ne hattır kenişim ah vakti güldü.
1: Dil!
0: Jepinnya dah mengajar ke lima barang-barang yang mengikat tapi kalau yang kebingan gula kuci.
2: Ayo diterima manajer hem.

0: Hei.
1: Nyawet.
0: Nggak nyat di lindungan orang halanganan halus. Ngitung cek-cekin baik. Dari puji yang mau muruhan mua kenancep.
2: Cepin udah mau gusi aja pikir jauh naun ya teh.
3: Kayak pikir jauh naun ya cacuk lah.
4: Aku balik tapetan.
3: Ayah naun. Abang anu mawe dulungan ngumpul kena cilu yang Jepang. Nge?
1: Lain yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Akan wain yang penting mah gaji gede.
1: Alah, ngelamun gede mah gaji letik. Lah, ngelamun gede mah gaji letik sama gaji letik cetek. Milikna letik deh, awak segitu letik. Ah, gak segala letik ya mereka.
4: Arana ni Suparman.
3: Eh, jangan sakit cuy. Orang pangna sora letik. Urang teh gede teh ngutang ka Kang Rama. Nya. Jadi we ke kepengkak.
4: Kan bae da sora leha gede utang
1: mah. Aya naon Gusti kieu?
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah, supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia, supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli, supaya eta manusia anu dimulyakeun ku Pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna. Lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pang bibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang moal leuh ngagoda ka manusa ngeleketeh ka manusa supaya poho kana temah wadi, supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna teu masa, supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna. Akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya. Asa jabana ti kitu? Ye kula meunang parabot. Mana Gusti tah tempo? Tingali kumaneh ulu.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Mohon sarang saha nambian teh mah?
8: Sarang Ibu Yaya.
7: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
8: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
7: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
8: Tos saep sabotol.
7: Sabotol. Panyawat anu karaos.
8: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
7: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
8: Mohon.
7: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
8: Entos sehat.
7: Darah sehatnya
8: pas
7: lungsur
8: kantun rematikna salit
7: sarang radang pinggulnya
8: radang pinggulna mun
7: mohon mun eta teh namesa botolnya
8: mohon
7: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
8: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
7: sabaraha kali sadinten ngaleut
8: 3 kali
7: sabaraha tetes tah
8: genep tetes
7: berarti anjing
8: siang sarang wengi
7: bae dibobonya
8: mohon.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
10: 0813-8000-6860
11: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda.
10: Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: Itu jadi supaya manusia teh poho kana temah wadi. Ya. Cenah nyengcang ka imananana, ya. Cenah teu tumari mah oh jadi eta parabotna. Nah, geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Tayeuh teh kitab ngaranna Kitab Sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Ieu teh parabot manusia skenario ti pangeran. Nya eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina wahyu pawitra ari wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hayu pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nya eta bakal nganelan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Anu mikir, anu bisa macana, bisa ngamalkeunana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngaleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolay. Proyek teu jalan. Nihil sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teu berhasil kitu sabenerna anu jadi udagan kula pangna mawa ieu kitab dulu. Ia kitab dipaoku urang nyaeta ia kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu maneh nu ngagoda na ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Heun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun. Dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang.

Nafsu kagila-gila. Ya. Bangsat. Waduh, aya bangsat ngolebat ti awang-awang. Lain jelema samanea eta Gusti mangrupakeun sahaya bodas lir kilat. Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik.

langit cahaya bodas sareng cahaya beureum. Kaayaan di awang-awang cing beledak sarua pada saktina sarua pada gagahna. Tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gluduk nuruntuyan lir gledeg gerentetan.

0: Kang Sekar Sekenja.
1: Ulah, aya naon?
0: Ieu kitab geuning dibabawa ku dedemit. Si horeng dipaok meureun ku ieu dedemit.
1: Tangtos teh teu
0: dipake alat pikeun ngagoda. Aduh, cilaka Kansa.
1: Laras upama teu kangintea mah aduh.
0: Kuhal sakitu kaula bakal mabur di tempat. Ah, dia lompat ka barat.

0: Eta uang.
1: Ih, Bapak. Parantos geuning parantos lugay, Bapak.
0: Parantos gugah eta.
1: Iye, pangaulaan teu acan lugay keneh, Agan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji, hiji, hiji.
0: Hiji?
1: Hiji hirup. Hiji. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras Agan. Tatang Semar. Ageni. Kumaha nun?
2: Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon.
1: Atos teh da parantos pernah ka ieu mah ieu kitab teh seun.
2: Anu balik ka Kang Semar sumuhun. Yah, tuluy ka cuing.
1: Kuring nu ngider teu panggih mah nya nu cicing panggih. Tah tenjo deuleu. Dina enong aing tenjo.
0: Tingali atuh ka. Buktikeun ku akal.
1: Gusti nya we a.
2: Eun balik.
1: Heeh.
2: Waduh nya we ada pantes siapa nanya nu maokna.
1: Si kasebelan si ah. Iya maling teriak maling jenuh gitu dah. Mode dewek terjadi copet tindak bis kota gitu. Dewek nyokot, dewek ngecocorowokan.
0: Lebih tenggelam tetap akar.
1: Oh, gitu.
0: Kamu tadi itu akan menganyuk, akan memolotot.
1: Iya. Dewek nunganyuk, dewek ditagih temolotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Kusangka bapa maneh cepot, apan di abi ilmuna ditu. Kayaknya dewek keur ngora teh kitu teh baheula.
0: Mungkin ah kitu.
1: Baheula keur geuleuti.
0: Bahun-bahun nu bahun teh.
1: Nyaan dewek ke baheula teh.
0: Kalahu kala kahuntu.
1: Ye bae sih teh percaya. Gan, kaulah nu kula cepot. Gan, naon? Abi teh hirup teh geuning geus jadi percaya.
0: Geus sama nu percaya.
1: Ciri-ciri parantos teres kiamat itu kan. Iye. Si horeng abi teh gan kikian teh geuning can aya uyahan. Iye. Ampun. Tersangka bapa maneh cepot dawala sumuhun nuhun bapa tersangka tinggining deket-deket anak talus jurig mana anak talus duku cenaka anak talus mana ditanya tita tadi tenu ayat teh babadotan nih hungku ah ngus ah ngus agak neng ah deket-deket anak kukut
2: Aik,
1: sora naon teteh? Naon teteh? Teteh. Aik, aik, bu apa aci ngudag? Amuing, amuing, naon teteh cecerobok kanyang? Geningan itu teh makhluk kade cina hati. Iya,
2: ulah kaget.

0: teh.
1: Tuing lu, uluh, anak lu beunghar meureun. Ya. Mun sagala dipake kitu euneuh ari aing nya.
0: Ya jalma nunggal jiga nya.
1: Eta teh. Jeung anak nunggal meureun deui, ngan teu diruat jigana.
2: Amuing amuing.
1: Agan taros.
2: Eh, denawa. Ya. Kula lain mata peda Semar. Pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat. Aing lain mata peda.
1: Dulu itu ujangnya lumatak teh oge amuing amuing.
2: Naon Kang? Ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun. Benawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun. Anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka. Satria sapareng dirae kaula ngaran Pandu. Ha? Pandu.
1: Ini ponok ieu ngaran teh Pandu. Padahal jing-jing panjang itu mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingga Detnawati Nogleun Cakokonangan Surya di Laga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 30 geus jadi
2: kamana we karep
1: teh teh dina kasih titih heula aya hoi eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter. Lah ampun aing. Mun katinggalkeun maot di kabogoh dewek.
0: Usaha.
1: Lady Dai.
0: Putri Diana.
1: Putri Diana.
0: Kabogoh Lady Dai atang mae radakian.
1: Eh, sah ngahina wae ah. Mata sia aing mah keur nyamur.
2: Pasrahkeun jahat. Kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupna ku jisim abdi ulah Kang Sawios banget jua.

0: Harareueung teuing cing paruringkak bulu punuk da wala.
1: Ah, tong cing paruringkak bulu punuk kuda demit.
0: Lain itu nu di juru kacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang geus.
1: Nyata ulah muringkak bulu punuk ku jurig.
0: Naon atuh?
1: Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana urang teu bisa ngaji, di mana urang teu ibadah, teu bisa salat. Tah kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Itu bener dola tong bacaan eta di geusan deui aing mah dilah. Abeh lobat teu eta. Aduh, Jang. Mudah-mudahan atuh ieu lalampahan pewayangan teh nya. Iya, cing naon kitu teh?

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian pengguna tes ma ini panhasahan aminap.
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT Ilu RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na hoyong ulah remeng-remeng wungku yang jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
3: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 危险呗。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami dilebetan teh. Kurang pemain kalau di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter. Ka puskesmas, tapi terasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten, kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur, sareng panas, patuangan.
1: Pak Uci, ayeuna nuju dileukeuran nganggo naon, Pak?
2: Kaleresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna mah tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos hasiatna dibotol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.

0: Uci bilih ayah nu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur, mudah-mudahan mah sok we nganggo apa propolis abdi oge geureuh ieu sae gitu.
0: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan aja ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon, da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah neta dina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatos

0: polis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolna kumaha, Bu?
0: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu.
0: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
0: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
0: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
0: Tadi opis mun tina radio opis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
0: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
0: Abi gaduh panyawat diabetes sarang rek paru, alhamdulillah saatos eueut alfa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tibalik di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF seberapa botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: kali, iya,
5: Pak ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya,
6: iya,
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
6: enggak,
5: Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pasti. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaosna sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu teuing ayeuna mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar
1: mah. Ibadah lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah terima lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji seep kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, ima angot, ima ya. Ini langsung awal wah ima
0: mohonnya jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan
0: ya. Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
1: nah ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya dugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cek.
4: Tetes mata, tes mak.
3: Ayo nih cek.
4: Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh cek.
4: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atuh mitra sehat nuju sarang teh berarti nya.
1: Ya.
0: Mohon. Upami linggit teh.
1: Cikaret batu bubut.
0: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh berarti teh?
1: Malak pegirung.
0: Malak pegirung ya?
1: Ya.
0: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh.
1: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
0: Eungap.
1: Ya.
0: Terus kana pernapasan kumaha?
1: Nya teh eungap we.
0: Eungapnya.
1: Ngangahe eungap.
0: Oh.
1: Ya sesak napas
0: sesak
1: gitu.
0: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
1: Ayo hitungan mah 11 bulan.
0: Hampir setahunan ya?
1: Ya, hampir.
0: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
1: Kemana meni.
0: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
1: Ya, tos ka itu ka dia.
0: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alpa propolis, saya sabar botol tah?
1: Karaksa botol kedua arek.
0: Kedua ayunanya.
1: Ya, kedua anu ayuna.
0: Teras kumaha tak nukarosta nuju ngeliat alpa propolis sabar adinten nukaraos?
1: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
0: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
1: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
0: Malahan mah kulemboge ngagobandal teh tilu nya.
1: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
0: Laras.
1: Ayeuna mah alhamdulillah.
0: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
1: Nya, alpa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
0: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
1: Tilu kali.
0: Sabra tetes sakali ngaleut?
1: Genep-genep.
0: Berarti enjing ya?
1: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
0: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
1: Polip.
0: Polipnya?
1: Nya, menurut dokter mah polip cen.
0: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang alpa purus alhamdulillah.
1: Ya? Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Kawangkong ayeuna mah bente.
0: Bentes deuing nya.
1: Nya, ayeuna mah.
0: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
1: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
0: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
1: Nya bilih anu sami.
0: Mohon.
1: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
0: Laras.
1: Nya alpa propolis ceng teh.
0: Laras. Hatur nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 0813 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, tertigo malami. Tos ati jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu, ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Nya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh dari itu terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene gitu hasum wae teh. Mun alhamdulillah ana teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya banyak.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pido ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang alat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari ini sahabat MK, hari Sayyidul Ayyam, hari penuh kemuliaan, hari kebahagiaannya umat Islam sahabat MK. Marilah kita awali pagi hari ini dengan semangat mencari ridhonya Allah, dengan semangat mencari keberkahan yang Allah berikan, Allah tanamkan di seluruh bentuk ciptaannya. Maka yakinilah sahabat MK, saat kita beraktivitas, maka setiap kali kita melakukan suatu hal, itu adalah suatu ibadah yang kita niatkan untuk mencari ridho dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Wahai Tuhan.
0: Di hari ini, hari Jumat, hari kelima di bulan Juni 2026, yang bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan akan membersamai Anda. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, di pagi hari ini. Kami mengundang sahabat MK untuk membersamai dan menyapa kami via SMS, WhatsApp, ataupun juga komentar Anda di sosial media jika Anda menyimak kebersamaan ini melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, maupun juga di YouTube sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap
0: sapaan Anda bisa dikirimkan di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta doa terbaik yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Berikut juga laporan bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda dan melalui mana sahabat MK Anda menyimak kebersamaan pagi hari ini. Silakan dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Sahabat MK, baik yang menyimak di sosial media atau tentunya melalui frekuensi radio di 102,7 FM Bandung, atau dapat Anda simak juga di website kami di mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM di ponsel Anda. Sahabat MK juga menyimak kebersamaan ini beberapa radio, begitu ya, di frekuensi radio yang ikut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga bagi radio lain yang juga di kesempatan ini ingin menyambung siarkan program ini, program manajemen kolbu pagi atau bahkan seterusnya, ini dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com. Silakan untuk kebersamaan ini, ataupun juga bisa dikonfirmasikan langsung di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini kami turut mengajak dan tentunya kita ingat sahabat kami bahwa saudara kita di Gaza dan di tengah luka yang diderita panjang oleh saudara-saudara kita di Gaza ini ya sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK, Data Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hatiku kerana takut.
0: Kemudian sahabat MG turut mengajak, jika tentunya Anda sahabat MG ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Perjuanganku, menahmu itu penghapus.
0: Dan baik sahabat MK, di kesempatan ini kami masih nantikan kebersamaan Anda dan nampaknya sudah ada beberapa atensi yang masuk. Tapi sahabat MK, sapaan Anda insyaallah kita simpan terlebih dahulu karena pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sapaan-sapaan Anda insyaallah akan kami sapa di akhir kebersamaan, sambil kita akhiri kebersamaan ini tentunya. Terima kasih, kami masih nantikan bagaimana laporan kualitas siaran kami di tempat Anda sahabat MK. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru kita langsung dari Masjid Darut Tauhid Geger Kalong Bandung.
1: Alangkah susah.
2: Bapak Ibu yang baik, terima kasih, ini kajian pertama di pesantren, satu bulan libur. Semoga yang hadir oleh Allah diundang juga ke Tanah Suci. Haji Mabrur Mabruroh, atau kalau belum haji bisa umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Di tanah air dan di juga di berbagai belahan dunia sekarang diuji dengan harga bensin naik, ada peperangan, harga barang semakin naik, dan diperkirakan akan ada PHK massal, akan ada kesulitan banyak. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Tidak usah mengatakan kenapa, kan tidak usah. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Tenang, tenang hadirin. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Jelas hadirin? Tahu apa yang paling penting dalam menghadapi ujian hidup? Husnuzon. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa semua ini pasti ada kebaikan. Berbaik sangka bahwa tidak ada satupun ujian yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan ujian kecuali sudah sesuai dengan kadar kita. Tenang, Allah Maha Adil. Apakah kalau kita rajin ibadah tidak ada ujian? Ujian, semuanya ujian. Bedanya apa? Kalau kita imannya kuat, perbedaan yang utama, kita tidak akan gentar menghadapi hidup ini. Tidak akan menderita batin kita. Karena penderitaan terbesar dalam hidup ini bukan pada fisik, pada hati. Kalau kita diambil cemasnya, diambil takutnya, hati ini tenang. Ah, itu nikmat. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau tauhid mantap, tenang. Ini paling mahal. Dan pemilik ketenangan adalah Allah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman untuk nambah terus dari iman yang sudah ada makin kokoh. Jadi mulai sekarang jangan sampai su'udzon kepada Allah. Fokus. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah, ataupun ayat 11, semua kejadian adalah kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya khair, baik. Jadi tenang ya, tenang, tenang. Para kepala keluarga tenang, para ibu rumah tangga tenang, anak-anak tenang. Jangan terlalu jauh pikirannya yang membuat lupa kepada Allah. Boleh punya rencana? Harus. Boleh punya strategi? Silahkan. Boleh sungguh-sungguh menyiapkan diri? Itu baik. Yang jangan adalah bersandar kepada rencana, bersandar kepada ikhtiar, bersandar kepada selain Allah. Itu yang jangan. Bagi kita rencana, antisipasi, strategi itu adalah ibadah. Karena kalau kita sudah bersandar kepada tabungan, kepada relasi, kepada deposito, kepada gaji, kepada atasan, kepada aset, nanti kita tidak masuk wilayah tawakal. Silakan mau pakai perencanaan, tapi jangan bersandar kepada rencana, jangan bersandar kepada ikhtiar, jangan bergantung ke siapapun kecuali Allah saja. Satu apa? Husnuzon. Dalil lengkapnya apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah yakin Allah akan menolong, ditolong. Yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Yakin Allah akan membantu, dibantu. Ini penting hadirin ya. Allahus Samad. Biasanya kita sibuk dengan selain Allah. Bagaimana supaya kita yakin Allah akan menolong? Lihat apa yang telah Allah berikan sepanjang hidup kita ini. Itu kuncinya. Salah satu teknik supaya kita yakin kepada jaminan Allah adalah ingat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Dari rahim dulu. Ada yang kurang tidak? Waktu bayi ada yang kurang? Dari TK, SD, SMP. Kalau saya sudah setua ini, nah, kalau kita bisa membuka pikiran kita menapakuri jaminan Allah selama hidup ini, ah sudahlah, jangan ragu. Nanti bagaimana kalau tabungan habis, kata apa? Allah tidak tergantung tabungan kita. Bagaimana kalau saya di PHK? Ya kalau belum, syukuri saja yang ada. Kalau memang terjadi, ya enggak apa-apa. Sepanjang ada umur, sepanjang ada rezekinya. Berhenti PHK dari satu tempat, coba. Apakah kalau PHK pada meninggal masal? Kan? Ketika ada PHK masal langsung pada meninggal? Tidak. Sepanjang yang di PHK itu ada umurnya, ada rezekinya. Hanya beda tempatnya saja. Kemarin lewat perusahaan ini, nanti lewat yang lain. Tenang saja.

0: terjadi dua. Apa yang harus kita lakukan sesudah berbaik sangka kepada Allah? Apa yang perlu diperbaiki? Wasta'inu bisabri wassalah. Fokus perbaiki sholat. Sesudah hati pol, hanya Allah yang bisa mencukupi, hanya Allah yang bisa menolong. Allah sudah janji, makin takwa, makin tawakal, makin beres urusan kita, maka pintunya adalah sholat. Jadi jangan sampai masalah melalaikan sholat. Ada yang tanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kapan kerjanya? Dengar hadirin, kita itu diciptakan untuk sholat. Kita itu makhluk ciptaan Allah, hamba Allah. Perintahnya adalah ibadah. Pilar utamanya, tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sholat bagus, hidup kita diurus oleh Allah jadi bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Lah itu tidak sholat, kok malah rezekinya banyak. Kalau perkara uang, penjahat saja dikasih, garong juga dikasih. Rezekinya yang mahal itu bukan uang, sholatnya itu. Kan ada yang tanya, saya punya utang, saya sudah tahajud, saya sholat duha, saya perbanyak sholat, saya juga baca Quran, tapi kenapa hutang tidak lunas? Hutang lunas gampang sekali bagi Allah. Rezeki yang mahalnya itu bisa tahajud. Ini rezeki. Makanya perbaiki sholat. Rezekinya adalah kita sholatnya jadi bagus. Tenang, tenang hadirin. Allah sudah tahu persis keadaan kita, keluarga, keperluan, kapan bayar kontrakan, kapan bayaran anak sekolah, kapan sudah sangat tahu ya, tidak usah rewel. Sholat. Kalau bisa 40 rakaat, 17 fardu. TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, khususnya lelaki utamanya, tapi tidak salah wanita juga kalau tidak jadi fitnah di masjid. Jangan menunda-nunda sholat, itu masalah tuh. Menunda makan jadi masalah, menunda ngantor, menunda bayar cicilan masalah, menunda sholat sumber masalah. Karena amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-salatu ala waqtiha. Ingin ditolong Allah, sholat tepat waktu, berjamaah, pergi ke masjid, isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus, plus subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Tambah rawatib. Qobla subuh jangan tinggalkan. Qobla duhur bisa dua, bisa empat. Ba'da zuhur dua. Ba'da maghrib, ba'da isya 10 atau 12, sudah 29. Plus tahajud 11 rakaat, 40. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah sujud. Ingin ditolong Allah, sujud diperbanyak. Fa'aksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Doa bisa merubah takdir. Pokoknya ingin ditolong Allah, langsung baik sangka ke Allah, langsung ingat sholat. Ini kuncinya. Makin banyak sujud, makin bagus. Semua urusan dikuasai Allah. Allah lihat kita sholat atau tidak. Allah tahu sujud kita. panjang atau tidak, khusyuk atau tidak. Makanya makin banyak masalah, makin banyak sujud. Percayalah, kalau datang pertolongan itu lewat orang, dengar ya, orang itu semuanya ciptaan Allah, tinggal Allah gerakan saja. Kalau datang lewat siapa yang dikehendaki, ketemu nanti. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah. Hanya Allah yang menggerakkan sampai kepada kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, memelas kepada siapapun, tidak manfaat kalau Allah tidak menolong. Jelas? Tiga. Yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah adalah fokus sesudah sholat adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodakoh. Perbanyak kebaikan. Setiap kebaikan kalau ikhlas adalah sedekah. Jadi kalau kita makin sulit nih, nanti makin agresif berbuat kebaikan. Dari yang paling sederhana dulu, tabassumuka fi wajhi akhik, wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi makin sulit, makin cerah wajah ini. Ini kurang cerah. Ini tahajudnya semalaman. Kenapa kok sulit wajah cerah? Sedekah. Bicara baik. Kenapa? Sedekah. Tidak ada lagi perkataan buruk, perkataan sia-sia. Jauh lebih baik setiap kata-kata. Niatkan sedekah. Apalagi sedekah kita tidak nyakitin siapapun. Jadi pokoknya dalam keadaan sulit, berbuat baik sebanyaknya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, tidak nyakitin siapapun. Apalagi menyakiti orang terdekat, orang tua, suami, istri, anak, tetangga, saudara. Stop menyakiti siapapun. Niat sedekah. Luar biasa. Allah lihat tidak? Lihat. Sedekah dengan tenaga di masjid, nyapu, pungut sampah, beres-beres, gosek toilet, di rumah rajin, dirapihkan. Niat sedekah. Rumah itu adalah milik Allah, titipan Allah. Kita BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara, bukan penilaian orang. Kita melakukan BR3T adalah sedekah, amal soleh kita. Bagus tidak nih? Dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan ilmu, kita berbagi, ngajarin orang ngaji kalau kita sudah bisa. Dengan tenaga, bantu orang. Pokoknya ingin ditolong Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya kalau ingin ditolong Allah, siapkan diri untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, nolong orang. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Sibuk lakukan ini kalau ingin ditolong oleh Allah. Empat. Apalagi yang keempat? Al-Quran. Ya. ini sudah dibahas berulang-ulang. Pokoknya ingin ditolong oleh Allah, ada mukjizat yang ada sekarang dekat dengan kita adalah Al-Quran. Raih Quran, baca Quran. Waktu kita 24 jam sehari. Pagi tidur 5 jam. Masih tersisa 19 jam. Pakai apa saja? Pakai sholat. Ah, sholat banyak waktu, gak apa-apa. Sholatnya bagus nanti oleh Allah disimpalkan. Yang kalau tanpa sholat kita mengerjakan tugas akan menghabiskan 5 jam. Kalau sholat bagus oleh Allah dimudahkan 3 jam beres. Yang tadinya kalau jarang sholat nego itu rumit lama. Kalau sholatnya bagus belum juga nego udah beres. Karena Allah yang ngebulak-balik hati. Yang tadinya mau pinjam dana modal serumit, tapi kalau sholatnya bagus didatangkan yang punya modal ke rumah. Semua urusan ada di tangan Allah. Ini ada cerita seorang santri karya yang mau pinjam uang untuk beli kendaraan, tidak cukup, belum layak untuk dapat pinjaman. Tapi beliau terus berusaha istiqomah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah tiap hari. Pinjam ke bank tidak dapat pinjaman, tiba-tiba ada seseorang yang punya uang meminjamkan tanpa ribet, tanpa administrasi, tanpa ada bagi hasil. Semua urusan ada dikuasai Allah. Kalau sholat bagus, sedekah bagus. Sedekah itu tidak selalu uang ya. Semua kebaikan. Baca Quran. Kurangi medsos secara dramatis. Mau apa? Kita sibuk dengan media sosial. Pernikahan artis. Ada yang ditangkap. Ada yang macam-macam lah ya. Mau apa buang-buang waktu? Kita membaca urusan dunia yang tidak ada manfaat dan tidak jadi solusi. Bukan tidak boleh, silakan. Kalau memang manfaat perlu. Tapi setiap menit yang kita baca, ini saja begini ya. Satu juz itu berapa menit? Yang tartil, yang enak, ada yang sejam, ada yang 45, ada yang 30 menit. Kalau sudah hafal Quran, membacanya juga sudah benar, hafal itu 30 menit. Ada yang lebih ringkas, tapi lah supaya anak 30 menit. Sekali kita lihat medsos 30 menit, satu juz hilang. Bayangkan. Orang Indonesia katanya 4,5 sampai 5,5 jam sehari buka medsos. Berapa juz itu? 10. Mau ditolong oleh Allah, kurangi medsos. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Ini pakai medsos juga nih, jangan dihapus ya. Dengan Quran, sebelum sholat Quran, sesudah sholat Quran, di kantor belum mulai Quran, waktu istirahat Quran, ada waktu luang Quran, nunggu istri belanja buka Quran. Daripada kita ngobrol sia-sia, baca Quran. Kalau ikhlas, setiap huruf satu kebaikan dikali 10. Masya Allah. Apalagi kalau bisa Al-Baqarah tiap hari akhdaha barokah tarkaha khasrah, membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Ayo hadirin, bensin naik, dolar naik, barang-barang naik, baca Quran naik. Setuju? Saya baca Quran banyak, tapi kok saya tetap gak nambah ya uangnya. Kok saya enggak nambah-nambah? Satu, nambah ketenangan. Dua, saudara tidak ketabrak becak. Tiga, saudara tidak sakit, tidak kena begal. Banyak nikmat yang datang, yang sebetulnya berdatangan, tapi kita tidak merasakannya. Berkah dari baca Quran, berkah dari sedekah. Ada juga yang bilang begini, saya sudah sedekah, tapi kok saya kemarin keserempet beca. Tahu gak kalau gak sedekah keserempet apa? Tronton. Kita menghilang-hilangkan, jangan sok tahu. Pasti kok dibalas oleh Allah. Pasti Allah melihat kita baca Quran. Allah menyaksikan kita baca Quran. Cuma sing ikhlas. Lima. Yang kelima, menghadapi BBM naik ini adalah perbanyak tobat. Air mata tobat. Karena kepahitan demi kepahitan, kegelisahan, kesedihan, musibah, penyakit, diganggu orang, semua diundang oleh dosa. Makanya kalau banyak masalah, tobat terus menerus, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan tahajud 10 menit, 15, 20 menit terakhir ini minta ampun terus. Banyak istighfar sepanjang waktu. Kalau tidak sedang baca Quran, istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah jelas, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah. Istighfar itu bagian dari tobat. Tobat itu kembali ke Allah. Istighfar itu memohon ampunan Allah. Kalau terus menerus istighfar, satu, Allah akan memberikan ketenangan, dicabut galau, cemas, gelisah, stres, nanti hilang. Allah yang menggolak balik hati. Dua, Allah beri jalan keluar. Apa saja nanti tidak harus terpikir. Warozakohu min haitsu la yahtasib. Nah, ini sambil kita menyempurnakan ikhtiar. Nanti Allah membimbing kita. Kita kerjanya bagus, dagangnya bagus, ikhtiarnya bagus, sempurnakan. Tapi kalau lima ini kita gunakan, husnudzon, sholat, sedekah, Quran dan istighfar, ya bagus. Nanti dibimbing oleh Allah, kita akan mengerjakan apa. Kalau mengerjakannya juga idenya dikasih oleh Allah, hatinya tenang, kerjanya bagus, jadi lebih profesional. Orang kalau Allah menggerakkan orang perlu modal, modal datang, tidak harus kebayang dari mana, nanti akan ada. Kalaupun kita harus jual sesuatu, hati kita enggak terikat ke yang kita jual. Ini enggak ada, itu dijual, ini dilepas, hati tidak merasa sedih, tidak ada kehilangan. Itu juga karunia Allah. Karena ada yang lengket hatinya, nanti dilepas lengketnya. Tenang saja, kalau harus jual, jual saja. Dulu kita lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dunia ini tidak dibawa. Wah, saya harus jual cincin kesayangan. Dah, jual. Allah menitipkan rezekinya dalam bentuk cincin. Nanti gimana dong? Nanti kalau Allah mau ngasih ada lagi cincin, tapi saya nggak akan kebeli. Ah, nggak usah ngarang. Dulu juga nggak kepikir. Berapa banyak yang kita miliki sekarang tidak kepikir sebelumnya, benar? Kalau suatu saat harus tidak ada, ya tidak ada, tidak apa-apa. Sesuka Allah, kapan ada, kapan ditahan, kapan harus lepas, gak ada masalah. Dunia tidak boleh lengket. Terima kasih. Itu kira-kira yang bisa jadi bahan renungan. Ada santri baru ini? Ada santri baru ya? Dauruh Kolbiah. Alhamdulillah. Bapak, masa kemasan. Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Baik, pertanyaan silakan Mim. Dari masjid ada yang mau ditanyakan? Ya, pulang haji yang dibahas adalah ini. Tenang, ya, tenang. Tapi dolar sudah 18 ribu. Punya tidak dolarnya? Tidak, enggak apa-apa. Mau berapa saja Tuhan kita adalah Allah dan dipikirkan oleh kita juga tidak ngepek. Pikirkan yang lima tadi. Husnuzon, perbaiki dan perbanyak sholat, bersedekah dengan segala jenis kebaikan, akrabkan diri dengan Al-Quran dengan ikhlas dan amalkan, serta terus menerus tobat. Kurangi ngobrol. Ngobrol sumber masalah bagi kita. Setiap ngobrol bisa jadi dosa, dan dosa mengundang musibah. Pertanyaan silakan. Tidak ada? Cepat. Bagus.
1: Tidak ada.
0: Langsung.
1: Baik, dari Instagram. Assalamualaikum A. Bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun laki-laki ya?
0: Bagaimana mengenalkan tauhid kepada anak lelaki umur 4 tahun? Sebetulnya yang paling berbekas bagi anak itu adalah perilaku orang tuanya. Kata-kata lewat lisan itu penting. Tapi yang terpenting sekali adalah kata-kata lewat keteladanan. Orang tua yang tauhidnya mantap, yakin ke Allahnya mantap, itu sudah jadi nasihat tersendiri. Apa sih ciri orang yang bertauhidnya mantap? Cirinya adalah tidak berharap dari siapapun kecuali Allah, tidak takut kecuali takut kepada Allah, dan cinta yang penuh di hatinya itu ke Allah. Ibu ingin kalian bertauhid. Nah, ini kira-kira bertauhid tidak ibu nih? Bagaimana nanti masa depan kalian? Kalian harus bertauhid. Tenang saja. Orang yang yakin kepada Allah nanti akan keluar sendiri dari dirinya itu perkataan yang yakin. Bu, anak kecil sudah 4 tahun sudah ngobrol belum sih? Sudah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya harus cari dulu referensinya karena anak saya yang paling kecil sudah 17, jadi lupa umur 7 tahun ya. Intinya adalah orang tuanya lah bertauhid dulu. Nanti Allah akan membimbing orang tuanya itu. Kata-katanya mungkin tidak banyak bicara ya, tapi sekali bicara akan dengan izin Allah bisa dipahami. Ada satu hal penting ini ya. Apakah orang tua bisa membuat hati anak paham langsung atau tidak? Tidak. Yang membuat anak bisa berubah adalah Allah. Penting bagi kita jadi orang tua yang dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, bicara dengan perkataan yang disukai Allah, bersikap dengan sikap yang disukai Allah, Allah lah yang membolak-balik hati. Jangan jadi putus asa. Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub orang tua siapa? Nabi Yakub orang tuanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya. Saya kira tidak ada anak-anak yang senakal anaknya Nabi Yakub sebagian. Karena bungsunya ini dimasukkan ke sumur. Nakal sekali. Ini anak Nabi. Tapi beliau tidak pernah putus asa, berdoa kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Dan ternyata masuk ke sumur itu bagian dari perjalanan hidup, bagaimana akhirnya beliau jadi nabi dan menjadi seorang pembesar di Mesir. Karena dimasukkan ke sumur, episodenya begitulah. Allah punya rencana terbaik. Jadi kesimpulannya, orang tuanya lah yang bertauhid dulu. Yang lima yang tadi coba diamalkan, nanti dengan izin Allah akan dibimbing bagaimana bicara yang bagus ke anak. Dua, pertanyaan selanjutnya.
1: Oh, izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Kalau anak murtad terus orang tuanya menyetujuinya, apakah orang tuanya ikut dosa?
0: Ikut dosa. Harusnya tidak menyetujuinya. Terlepas anak mau nurut atau tidak, tapi kita harus melarang, mengingatkan konsekuensinya. Tapi kalau anak tetap melakukannya, setidaknya orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Setiap ada kemungkaran, kezoliman, tolak dengan tangan. Kalau tidak sanggup tolak dengan lisan, minimal di hati, itu selemah-lemah iman. Ada mana? Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Bagaimana nih, mau diam-diaman aja? Mana ada petugas DKM? Tidak ada. Dan Ibu Fitri. Pak Pur dari mana Pak?
2: Dari Yogyakarta.
0: Dari Yogyakarta. Baik. Kulo ngaturakan matur suwun sangat nggih. Betul gitu bahasa Jawa. Bapak di Jogja sebagai orang Jawa bukan?
2: Jawa.
0: Ya alhamdulillah. Jadi kenapa Bapak ikut pesantren?
2: Ya suatu rezeki ini.
0: Suatu rezeki.
2: Ya, bentuk rezeki bukan uang. Rezeki kami untuk ke PMK 74.
0: Syariatnya bagaimana Bapak bisa tahu program ini?
2: Dari anak.
0: Apa kata anak? Apa kata anak?
2: Waktu itu saya tidak menduga itu. Bapak siap ke Bandung. Saya berpikir itu loh, Bandung ke tempat om. Bukan, Bapak kan pernah melihat siaran AA Kim. Bapak pernah mengikuti di TV. Bapak perlu belajar. Tidak ada kata terlambat. Siap. Saya berpikir saat itu Ustaz AA Kim. Mikir sejenak, merenung. Siap. Hanya siap. Siap berangkat gitu.
0: Menyesal tidak Pak?
2: Tidak.
0: Tidak atau beruntung?
2: Justru ya, justru saya di sini menemukan ilmu yang luar biasa. Yang ya kami terus terang agama masih kurang dan perlu banyak belajar lagi. Ya mungkin tentang sholatnya, tentang baca Al-Qur'annya. Dan saya juga sangat menghargai kita diperlakukan sangat luar biasa. Ustadz-ustadz ini sangat luar biasa bisa mendapatkan
0: Alhamdulillah. Jadi

0: neraka masuk dalam surga, itu sukses. Siapa yang sayang orang tua, bayangkanlah orang tua tidak tersentuh api neraka dan orang tua bahagia di surga. Dan pintunya adalah iman dan amal soleh. Pintu iman dan amal soleh adalah ilmu yang diamalkan. Matur suwun, Pak, ya. Alhamdulillah, senang sekali punya anak yang menjadi jalan orang tuanya, nambah ilmu. Terima kasih, Ibu Fitri Darmi. Silakan dari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari.
1: Saya berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.
0: Alhamdulillah. Kenapa Ibu ada di sini?
1: Saya datang ke sini karena ada tetangga saya, teman Ustaz, namanya Ibu Irda, sudah menjadi santri di sini. Kemudian tahun berikutnya dia datang lagi ke sini. Nah, sudah karena saya dapat cerita dari teman saya, tetangga saya itu, cerita tentang DT, sangat berkesan di hati saya, Ustaz, karena ilmunya dibagi dengan saya.
0: Begitu, apa Ustaz katanya teman ibu, dan apa yang ibu lihat teman ibu di Payakumbuh itu? Payakumbuh.
1: Payakumbuh, Ustaz.
0: Oh, ini ada A-nya, ya. Silakan.
1: Teman saya itu yang mengajak saya ke sini sekarang, Ustaz. Pertama ceritanya ikut iktikafnya di bulan Ramadan, enak sekali menambah ilmu, senang. Dengan cerita yang begitu menarik hati, Ustaz, berangkatlah saya ke sini bersama teman itu kembali. Akhirnya sebelum Ramadan, 1 Februari kita berangkat ke sini, Ustaz. Sebelum Ramadan tambah Ramadan tambah iktikaf. Lama-lama menambah ilmu dan menyenangkan hati, Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan program-program yang ada di masjid dulu, dan selanjutnya langsung dilanjutkan dengan PMK, Ustaz.

0: berkembang.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, demikian kebersamaan pada pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang membersamai langsung dari Masjid Nada Tauhid Kerkalang, Bandung.
0: Dari segala.
1: Dan tentunya alhamdulillah di kesempatan ini telah membersamai kita dengan sajian ilmu, mudah-mudahan ilmu yang manfaat buat kita semua, ilmu yang berkah dan senantiasa dapat kita amalkan, sahabat MK, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan untuk guru kita dan keluarga, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya, Allah berikan perlindungan dalam perjalanan dakwahnya, dan Allah berikan senantiasa kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat MK, di kesempatan ini mengingat kembali, bahkan juga bahwa saudara kita, sahabat MK di Gaza, tengah dalam luka dan derita yang panjang. Dan saat ini ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak yang menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. TTBLI bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli.

0: Dan sahabat MKI juga mengajak bersama, ayo dapatkan manfaat
1: Radio saat P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleuteutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nya ieu mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alam benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sareng ya, bapanya.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kontu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka

0: Kamari ge ka Serang.
1: Mun Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
0: Abatur-batur pangentenna, pangentan tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
1: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.